0: Dengan ke-404, yakni Kajen Bangkit Satukan Hati Bangun Negeri. Abdul Munir memaknai semangat bangkit sebagai ajakan untuk membangun daerah dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan.
1: Dengan bersatu, dengan kesatuan, kita akan mampu bagaimana membangun Kabupaten Pekalongan. Tanpa persatuan kesatuan, angka keramat itu tidak akan terwujud.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan semangat hari jadi ke-404 bukan hanya tentang bertambahnya usia daerah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan disiplin kelembagaan, dan memastikan setiap agenda DPRD dijalankan dengan tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Persiapan gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Semarang, persiapannya kini sudah mencapai 90%. Dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan MTQ Nasional 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah Senin 24 Agustus 2026 kemarin, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan penataan venue pembukaan di kawasan lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang sudah mulai dilakukan, termasuk lokasi kedatangan para kafilah dari berbagai provinsi hingga akomodasi tamu-tamu VIP dan VVIP. Dukungan transportasi, keamanan, dan kesehatan juga telah disiapkan. Ajang MTQ Nasional yang akan digelar 12 hingga 19 September 2026 tersebut akan dihadiri oleh ribuan peserta maupun pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pihak terkait terus melakukan penyempurnaan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan MTQ Nasional 2026 agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai harapan serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para kafilah dan pengunjung dari berbagai lokasi di Indonesia. Weather, informasi perakiraan cuaca untuk hari ini kawan dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani, merilis bahwa hari ini 26 Agustus 2026 pagi sampai dengan siang nanti cerah hingga cerah berawan saja ya. Cuaca umumnya berawan saja, potensi hujan dengan intensitas ringan hanya di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Selain pegunungan dan dataran tinggi, cuaca diperkirakan cerah saja sepanjang hari. Dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang, hari ini kawan Raska tahu gak sih, kalau sejak tadi jam 6 itu 1 meter loh?
1: Sebenarnya 1 meter, tapi imbasnya tidak sampai ke jalan raya ya.
0: Nah, itu tapi jalan rayanya aja. Oke toh? Okay, yo, gimana? Sapa yang kemarin nesu-nesu waktu kita posting ini tanggul hybrid seawall-nya ya. Percuma. Ini percuma.
1: Kering ya, kering-kering. Tadi Pak Bo sudah bilang kering kok.
0: Ya, ya. Berarti istilahnya kan ada impact-nya kan.
1: Ada usaha.
0: Percuma ini barang rapuh.
1: Ada usaha-usaha dan sudah ada kenikmatan yang bisa Anda nikmati sampai dengan hari ini dalam kondisi minimalis.
0: Garing, garing, garing. Korupsi ini, korupsi, ladang korupsi ini, barang murah ini kena ombak sini langsung ajur ini.
1: Dilihat, dinikmati dulu hari ini.
0: Percuma. Komentari kan. Hari ini, pagi ini ketinggian maksimalnya 1 meter loh guys. Tapi Pantura okay, ya.
1: Kering. Pak Bowo tadi sudah bilang kering.
0: Ya, mas. Termasuk okay. Kawan-kawan yang lain juga melintas di Pantura SMG DMK ya kan, yang selalu viral pagi hari ini terpantau lancar meski perakiraan puncak gelombang pasangnya hari ini mencapai 1 meter guys dari jam 6, 7 dan jam 8.
1: 6, 7, 8 ini sudah jam 8 kurang dikit. Masih kering.
0: Yes, nggak ada dampak yang ditimbulkan ya, meski perakiraan puncak gelombang pasang ketinggiannya mencapai 1 meter hari ini. Jadi itu kawan, perakiraan puncak gelombang pasang dan cuaca dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang hari ini 26.

0: Nah, inilah ciri khasnya kalau habis tanggal libur, merah.
1: Tanggal merah, libur. Jadi hari setelahnya. Seperti dugaan kawan-kawan yang lain.
0: Ya. Pak Kres.
2: Pagi, Bung Jamal dan Mas Yuda.
1: Pagi, Pak.
2: Informasikan ya, 100 meter sebelum Pasar Mangkang, arah ke barat itu ada 1, 2, 3, 4 mobil truk trailer mogok, atau satu mogok tiganya ikut berhenti berjajar-jajar di belakangnya di sisi sebelah kanan jalan untuk ngebantu temennya, tapi belum begitu menimbulkan kemacetan ya, tapi sebentar lagi pasti akan menimbulkan kemacetan karena
0: kenapa kok sebentar lagi menimbulkan lintasnya
2: semakin ramai. Mohon rekan-rekan yang melintas ke arah barat atau ke arah Kaliwungu lebih berhati-hati. Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih, Pak. Informasinya.
1: Ada tersendatan di sana, terancam.
0: Enggak sih, masih lancar kok. Masih lancar saat ini, masih lancar juga. Walaupun perakiraannya beliau
1: sebentar lagi,
0: tapi sampai dengan saat ini masih belum ada antrian atau kemacetan kok, Kamarasika. Cuma hati-hati saja. Ya. Betul. Ini Pak Busan juga sudah menunjuk arah ke Kendal, Gimesti.
3: Selamat pagi, Mas Jamal.
1: Pagi, Pak.
3: Untuk melaporkan pagi hari ini, saya dari Ambarawa sampai ke sekarang sudah ke KIK. Nah, ini kondisinya lancar, aman, nyaman. Cuma truk-truk belum pada minggir ini sebagian. Paling sebentar lagi sudah disuruh untuk minggir. Waten, aman. Jalur ke Cepiring aman.
0: Nah, tuh.
1: Masih aman.
3: Selamat pagi, Mr. G dan Mas Jamal.
0: Ya Allah, ini Yuda sama Jamal pun.
1: Mr. J dan Mas Jamal sopo jenenge? Wis Mr. J kok sopo jenenge, Pak?
0: Aduh, matur suwun Pak Busan. Lah ini Pak Zudi juga memberikan info dari Kendal. Pak Zudi ngasih update hari ini akan ada kegiatan rekayasa arus lalu lintas dalam rangka Karnaval Kemerdekaan Kecamatan Kaliwungu Selatan.
1: Darupono nih. Kaliwungu
0: Selatan. Jadi nanti akan ada jalur yang bebas kendaraan kawan dari arah Boja menuju Kendal melalui Kuangsan, Kolam Keceh, Magelung, Mulyo, Ngampon, nanti tembusnya Pak Juminah, Ngampon, Rejo Mulyo.
1: Pak Juminah,
0: Mulyo. Wah, nama lokasinya iki ya, spesifik pol ya.
1: Internal. Pak Juminah, Protomulyo, Pak Jumono.
0: Pak Juminah, Desa Ngampon, Dukuh Rejo Mulyo. Sukomulyo kok Mulyono.
1: Yang terakhir itu jalan apa tuh?
0: Jaya Mulyono.
1: Angel aku nganune mau terakhir itu loh.
0: Juminah sama Sukomulyo, ini yang pertama.
1: Kendal ke arah Butuh.

0: Kalibungu Selatan nih, keterangan Pak. Ayo.
1: Pak Wahyu.
0: Jam pinten ditutup, jam pinten kira-kira
2: selamat
0: dibuka.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Om Jamal. Selamat pagi kawan Rasiga semuanya.
0: Pagi.
2: Kembali melintas Mas di hari Rabu. Mataharinya cetar membahana ini ya, bikin silau. Pukul 6 lebih 40 menit, Pantura. Demak Terengguli.

0: tahu saya mas. Ini lah mobil tempur yang sebenarnya karena
1: sebelumnya beberapa
0: minggu opnam di dealer Toyota.
2: Oh lagi opnam.
0: Sekian mas Yuda.
1: Baik Toyota
0: terima kasih. Semoga bukan. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Toyota itu F. F-ting. Oke, matur suwun informasinya Pak Wahyu. Terbukti lancar semua ya. Informasi jalur dari kawan-kawan Rasika yang berbagi updates dari berbagai penjuru mata angin. Oke, dilaporkan Pak Wahyu masih sampai Terenggulingan tadi. Pak Andika juga sama tadi jam 7.
2: Cuman gak paham karena mobilnya ganti.
1: Jam 7 pagi, Masjid Mas Jamal, saya sudah sampai Terengguli dari Semarang. Okay. Lalu lintasnya sudah ramai ya, Bung. Gak kayak kemarin yang sepi. Truk yang dinglok sebelum pintu masuk tol Semarang sudah gak ada.
2: Best. Sudah dangak-dangak.
1: Tadi dinglok sekarang dangak. Ya sudah tidak di lokasi katanya Pak Andika. Mantap lah kalau begitu. Matur suwun informasinya ya. Pak Erik Gustia. Oke, matur suwun Pak Erik Gustia sudah menyapa pagi.
2: Terima kasih.
1: Pak Adi Nugroho, situasi di Jalan Brigjen Sudiarto, Penggaron Pucang Gading Klipang Meteseh lancar. Simpang Bajajar 3 juga padat tapi masih ramai saja. Itu masih Pasar Krempeng Penggaron Selasa. Mungkin mirip lanjut di situ. Oh, kok blonjo?
2: Jalan sehat karo blonjo. Ini di pas bagian ikan-ikan ya, Pak. Kemarin jalan sehatnya nih. Kalau RT
1: ditawari wong dodole, Pak. Monggo, Pak. Iwake, Pak.
2: Iya, sambil blonjo, Pak. Monggo.
1: Jalan sehatnya sambil blonjo, Pak. Monggo.
2: Mondo iwak kersane sehat.
1: Ah, lancar itu bed iki Pak Adi Nugroho. Alhamdulillah gemes banget. Berapa kilo?
2: 5 kilo.
1: Ya. Eh, keren banget.
2: Sesuai dengan kebutuhan kali.
1: 5 kilo kalau di rumahmu bisa 2 bulan kan?
2: Iya. Bisa karena jarang makan nasi.
1: Jarang makan makane. Ya, Pak Dono Nugroho.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Yuda Pak Jamal. Kembali mewartakan perjalanan saya dari Semarang menuju Gubuk. Untuk saat ini jam 6 lebih 49 menit, saya sudah melintas di depan Formosa. Perjalanan tadi cukup lancar ya, Mas Yuda Pak Jamal, tidak ada catatan sama sekali. Matahari juga sudah bersinar terang, sudah cerah ini suasananya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Dono sama Pak Adi Nugroho dari kawasan Jalan Brigjen Sudiarto diteruske hingga Gubuk. Lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala berarti. Pak Didik Sigit Setiawan, selamat pagi. Ini melintas di mana? Ini menurutmu coba kamu tebak, Pak Didik Sigit Setiawan berangkat apa pulang?
2: Kalau ya gini ini beliau pulang.
1: Aneh, coba kita buka.
2: Tugas malam ini.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Yama dan kawan Rasika. Pagi ini saya perjalanan balik ya dari Bawen menuju ke Mangkang via Gunung Pati sampai dengan Taman Kanjengan. Lalu lintas masih terpantau lancar saja, hanya karena tadi sebelum jam 7 ya di Samban agak tersendat. Operal masih lancar di pagi hari ini. Itu Mas Yuda, salut ya buat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ya. Luar biasa ya semangatnya, dan seharusnya yang paling malu adalah para anggota dewan yang kita pilih untuk mewakili suara kita ternyata tidak mampu untuk menyuarakan suara masyarakat yang paling dalam ya.

0: masyarakat sampai melakukan hal seperti itu, berdemo di depan DPR RI ya, itu sangat memalukan. Jadi kalau jadi wakil rakyat harusnya malu melihat hal seperti itu, apalagi para para petinggi-petingginya. Itu Mas Yuda dan Mas Jamal, semoga semuanya berjalan dengan lancar, tertib, dan membuahkan hasil.
1: Amin.
2: Amin, membuahkan hasil itu betul.
0: Mas Yud, Mas Jam, sampai Gunung Pati lancar ya.
2: Duh, berangkat atau pulang tuh tadi Pak?
1: Pulang
2: ya. Oke, baiklah kalau begitu. Thank you Pak Didi, Sigi Setiawan.
1: Selamat sampai tujuan, sampai rumah.
2: Amin. Nah ini Bu Anissa juga sama seperti yang disampaikan Pak Didi Sigi Setiawan barusan. Masjid Mas Jamal, selamat pagi.
1: Pagi Bu.
2: Saya dari Ungaran menuju kota Semarang di Serondol. Tadi sampai Serondol jam 7 pagi, terpantau lancar ya. Menurut saya lengang kok daripada hari truk nasional biasanya. Dan terkait penundaan rekening atas nama Mas Botok yang dikaitkan dengan undang-undang tadi sangat aneh. Kalau dikategorikan pencucian uang, nominal 80 juta kiseng dicuci opo nih. Sedangkan banyak sekali mungkin pejabat, artis, bahkan hingga asisten-asistennya yang dananya lebih menggelembung kok malah tidak curiga ke sana. Masyarakat sudah lelah Mas melihat kondisi negara ini, dan terima kasih untuk masyarakat Pati yang sudah berani bersuara dan bergerak untuk kemajuan bukan hanya daerahnya tapi kemajuan Indonesia. Salut banget sama aliansi masyarakat Pati bersatu. Ya ada kekhawatiran lah. Kita wartawan-wartawan harus ngerti lah ya, mosok ming rekening 80 juta kok sampai ditunda. Kemudian juga bus-bus diintimidasi untuk tidak menerima orderan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Ketika perjalanan juga ada aksi perusakan dari orang tidak dikenal. Yes, kita melihat itu bentuk kekhawatiran dari pihak-pihak atas sih kalau rasika terkait apa yang dilakukan Aliansi Masyarakat besok, Pati ya. Bersatu besok.
1: Kita tunggu.
2: Kenapa menurutmu besok. Kok sampai bisa dapat intimidasi mereka?
1: Ya nanti bisa karena itu bisa menjadi apa ya, bibit untuk orang banyak untuk berkumpul ke sana.
2: Yes.
1: Dikhawatirkan.
2: Dan itu real orang ya, bukan istilahnya bukan apa ya istilahnya ya. Bukan itu istilahnya tuh orang paling bawah yang bersatu. Satu itu menurut rezim dari beberapa jurnal yang aku baca itu menakutkan sih.
1: Iya, supaya tidak merentek-merentek kan harus
2: dipotong-potong-potong.

0: Pak Danang.
1: Update perjalanan Mas Yuda, jam 7 tepat sudah sampai Lingkar Rembang mengarah ke Blora. Lalu lintas dari Pati, Juwana, Rembang lancar ke dua arah. Jalanan cukup ramai ya, dihuni oleh truk-truk besar. Begitu informasi dari Pantura.
0: Wah, mantap Matur, sekali. Ini Pak Danang dari Kudus loh guys, sudah sampai Rembang.
2: Wah. Bung Jamal, sudah saya lagi dari Kaliunggul menuju ke tujuan. Jadi tadi saya dari Kaliunggul Mangkang terbalik masuk ke
3: Rasika FM.
4: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
5: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
4: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
5: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
4: Tapi aman pora kuwi Kang.
5: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
6: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor

0: kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rasika FM.

0: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
1: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88.9 FM.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Tapi ini pronunciation-nya Indonesia banget ya. Orang ana Melayu-Melayunya sama sekali lagu Suci Dalam Debu iki. Nek sampeyan orang enggak tahu ini grup Malaysia ya mungkin orangnya tahu ini Indonesia, Indonesia aja kali ya.
1: Suaranya memang di Indonesia-Indonesia kan sama Bapak Amin yang sekarang masih hidup.
0: Oh, gitu.
1: Karena dulu dia memang konsumsi lagu ini dipersembahkan untuk netizen Indonesia, ya, belum netizen waktu itu ya.
0: Pecinta musik.
1: Pecinta musik Indonesia dan Malaysia.
0: Oh, yang gitu.
1: Yang lagi gandrung-gandrungnya dengan lagu-lagu nuansa Malaysia.
0: Sampai dengan jam 7 lebih 50 ini kawan, situasi arus lalu lintas wes lancar, gak ada titik yang perlu dihindari guys. Gak ada, Anda perjalanan kemanapun silahkan lewat jalur utama saja, baik-baik saja. Kalau rute Anda ada tol ya monggo silahkan lewat tol, lebih enak ya. Lalu lintasnya lancar ya, Kamarasika Bu Heni, lancar ya Bu Heni?
1: Salah tiga KIC. Ya. Lama kali gak ngomong terjawab.
0: Lancar arus lalu lintasnya, kemudian ada Pak Yoyon ngasih informasi di depan SD Diponegoro Masjid Mas Jamal, tersendat belum tahu karena apa.
1: SD Diponegoro?
0: SD Diponegoro? SD Diponegoro itu mana Pak?
1: Semarang, Ungaran atau di
0: Kendal, Kudus,
1: Kudus.
0: Yeah. Atau Pati,
1: Juwana,
0: Grobogan, ayo, Solotigo,
1: di Malaysia,
0: atau Kendal, atau Batang, Pekalongan, SD di Diponegoro mana guys, sebut kota dan daerahnya ya.
1: Jadi kita nggak no clue ya.
0: Siaran Kelana Kota Pagi itu 14 kabupaten dan kota yang tercover. Jadi agar kawan-kawan yang di Kudus sana ya jadi tahu informasinya, yang di Kendal ya podo, yang di Grobogan ya podo. Tapi matur suwun infonya. Nah, ini Pak Agus Soro dari Karangjombo, Pekalongan ya. Selamat pagi Masjid Mas Jamal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Pekalongan lancar. Saya habis pulang ngantar cucu ke sekolah. Dan betul ya, seseorang yang selalu berkomentar tentang pembangunan ataupun program apa saja yang dilakukan, rasanya kok ada yang rasa sakit hatinya gitu ya. Kita kan lebih baik menghargai usahanya karena memikirkan pembangunan atau program adalah tugasnya beliau yang pintar. Betul Pak Agus Soro, karena sekarang tuh soalnya zaman-zaman buzzer Pak. Jadi istilahnya ya profesi itu di Indonesia tambah satu lagi yaitu profesi buzzer.
1: Buzzer itu artinya apa?
0: Buzzer itu mereka ya
1: dibayar untuk melakukan suatu.
0: Dibayar untuk melakukan pembelaan pembelaan tertentu terhadap pihak-pihak tertentu.
1: Ketoknya orang belo tapi aslinya kue belo. Dan mereka dibayar ya.
0: Iya.
1: Dengan kata-kata atau dengan suatu ya.
0: Betul sekali. Nah makanya sekarang istilah buzzer itu semakin ramai karena ya semakin banyak.
1: Dan itu profesi ya?
0: Ya bisa dibilang iya. Wong ada agensinya kok.
1: Ada agensi.
0: Iya, ada agensi buzzer untuk mengelola akun media sosial untuk ngebahas isu-isu tertentu. Pak Wahid.
2: Selamat pagi kawan-kawan Rasika, selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda. Mengabarkan dari kawasan Pier Tendean, Jalan Pier Tendean Semarang ya. Ini ada ketersendatan karena ada pekerjaan gorong-gorong di sebelah lajur kanan.
0: Oh iya ini betul.
2: Jadi agak tersendat. Cuaca terik. Udah menyengat ini, terasa banget panasnya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wahid informasinya. Ada Pak Didi SW, selamat pagi Rasika dan kawan Rasika semua. Dari arah barat Pantura Pemalang Pekalongan lewat jalur konvensional. Saya kabarkan cuaca cerah, lalu lintas dua arah ramai lancar saja. Semangat pagi, bismillah mari menapaki hari.
1: Bismillah.
0: Oke, matur suwun Pak Didi SW.
1: Thank
0: usulan
1: you.
0: Lagu legendanya.
1: Oke, okay, My Big Father.
0: Kok My Big Father?
1: Guru besar
0: belum
1: big teacher.
0: Belum soon ya semoga suatu saat nanti
1: sometime yes.
3: Menyusuri jalan raya di Sentral Java bersama Rasika, Rasika.
0: Dan ini ada yang tanya lah, memang penundaan rekening itu seperti apa toh? Nah kalau dianalogikan ya, penundaan rekening itu jadi istilahnya ada anak bukan tidak naik kelas anak itu, tapi ditunda naik kelas. Kalau ibaratkan analoginya kan kemarin OJK dan dari beberapa pihak otoritas keuangan bilang tidak diblokir, termasuk polisi bilang tidak diblokir, tapi ditunda transaksinya kan. Nah jadi kalau dianalogikan tuh ada anak, dia tidak nunggak, tapi naik kelasnya ditunda.
1: Intinya rakyat sedinggu atau rekeningnya?
0: Iya, intinya ada anak nih, anak sekolah istilahnya. Statusnya bukan tidak naik kelas, tapi ditunda naik kelas.
1: Maaf saya bingung. Artinya apa?
0: Analoginya loh ya. analoginya kalau mungkin disamakan dengan apa sebuah case biar mungkin yang belum mudeng jadi agak terbuka ya istilahnya. Jadi ada orang nih dia bukannya tidak naik kelas tapi ditunda naik kelas.
1: Tetap naik kelas tapi ditunda.
0: Iya tetap naik kelas, dia anak itu tuh tetap naik kelas tapi ditunda naik kelasnya. Nah itu case-nya sama apa yang kemudian disampaikan, disangkakan ya terkait rekeningnya milik Mas Boto AMPB di rekeningnya Bank Mandiri. Pak Resep Afriti ya.
4: Baik, Pak. Raya Kaliwungu Kendal.
0: Kaliwungu. Di mana nih kok rapat banget? Kali Banteng kah?
5: Bawah ini. Mas Yuda Bang Jamal ini okay. Jam 7.31 di TL Hanuman arah ke Krapyak. Kok ada ketersendatan ini sudah sampai TL Hanumannya. Kok lumayan gerik ini. Belum tahu ada apa, soalnya saya berhentinya pas di TL-nya ini, depannya. Istri masuk-masuk pusing itu mas, tiba-tiba ada berita pemblokiran rekening. Padahal itu sesuatu hal yang lumrah loh mas. Ya, jadi korban. Karena dulu itu ada pernah pengalaman, ada kerabat melaporkan tindak pidana penipuan ya mas. Penipuan, terus setelah ada berkas dari kepolisian disampaikan ke pihak bank, waktu itu banknya malah bank swasta, akhirnya terlapor itu juga rekeningnya diblokir, nominalnya juga masih di bawahnya Mas Boto itu mas, tapi memang hal yang wajar kalau memang ada pelaporan dari pihak berwajib. Jadi di situ bank itu hanya menjalankan laporan dari
0: pelapor.
5: Pihak terkait ataupun biasanya pihak berwenang ya.
0: Mm-hmm. Betul sekali, matur suwun Pak Resep Afriti ya. Lah pertanyaanku ini kemacetan yang tadi dialami terus penyebabnya apa Pak Resep? Ya sudah ketemu atau belum?
1: Posisinya bagaimana? Mm-hmm. Tengah-tengah?
0: Mm-hmm. Apakah karena truk mogok? Tadi sempat ada laporan truk mogok sih di depan makam RFL yang arah Kali Banteng.
1: Muter pelan-pelan atau mandegrek gimana?
0: Itu sih sementara di Jalan Siliwangi dan sekitarnya.
1: Naik kelas.
0: Pak Putra Kusuma ketemu sama kawan Rasika nih di Jalan Lingkar Solo 3. 1509 ya kawan lama ini. Pak Warsito.
6: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Raska semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasa. Saya tadi melintas di Jalan Tirta Agung pukul 7:20. Kondisi lalu lintas di Jalan Tirta Agung lancar, tidak ada ketersendatan. Ini berkat pengaturan dari bapak-bapak polisi di pertigaan Tirta Agung Prof. Tarto itu sungguh-sungguh luar biasa ini pengaturannya mas. Jadi lancar, namun yang di putaran bawah tol itu sampai di Mladidom itu padat sekali mas. Namun masih lancar, masih bisa jalan. Nanti ya mas, matur nuwun. Saya tunggu lagu legendanya dan nanti kabar-kabar jam 9 ada acara apa. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin, matur suwun. Pak Warsito, informasinya syukurlah ya kalau lontasnya lancar. Berarti tadi kepadatan yang disampaikan kawan-kawan di jalan Profesor Sudarto Tirta Agung itu berarti hanya kepadatan biasa saja toh. Padatan tidak ada kejadian yang betul. Atau tidak ada agenda toh hari ini Tembalang dan sekitarnya?
1: Enggak ada Pak ya.
0: Enggak ada Pak ya.
1: Memberikan informasi agenda kok.
7: Rasika FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Razika FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menegaskan kembali komitmen terhadap kedisiplinan anggota dan penguatan persatuan dalam pembangunan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan peringatan Hari Jadi bukan sekedar seremoni. Momentum Hari Jadi harus menjadi pengingat untuk menghormati jasa para pendahulu dengan melanjutkan pembangunan secara bersama-sama.
2: Ya, Hari Jadi seperti tadi sampaikan, kita harus ada rasa menghormati pendahulu. Bersyukur kepada pendahulu dengan wujud apa? Wujudnya adalah kita melaksanakan program-program dengan bersatu, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Kabupaten Pekalongan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adil dan makmur.
1: Menurut Abdul Munir, pembangunan Kabupaten Pekalongan harus dijalankan sesuai program yang telah ditetapkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404, yakni Kajen Bangkit, Satukan Hati, Bangun Negeri. Abdul Munir memaknai semangat bangkit sebagai ajakan untuk membangun daerah dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan.
2: Dengan bersatu, dengan kesatuan, kita akan mampu bagaimana membangun Kabupaten Pekalongan. Tanpa persatuan kesatuan, angka keramat itu tidak akan terwujud.
1: DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan semangat Hari Jadi ke-404 bukan hanya tentang bertambahnya usia daerah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan disiplin kelembagaan, dan memastikan setiap agenda DPRD dijalankan dengan tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Sampai dengan jam 8 pagi guys, lalu lintas lancar semuanya ya. Keramaian-keramaian tadi disampaikan kawan-kawan di beberapa lokasi, di beberapa daerah, termasuk di kota Semarang, ya hanya rame saja guys. Rame pertigaan, rame perempatan, ramai aktivitas pagi saja, tidak ramai dan macet karena insiden bencana alam atau pengalihan arus lalu lintas di jalan raya. Kemanapun Anda menuju, jawabannya semua sama, rame lancar di 14 kabupaten dan kota. Jangkauannya Rasika dari Pekalongan, Batang, Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Solotigo, Demak, Grobogan, Kudus, Jeporo, Pati, bahkan sampai dengan Rembang dan sebagian Blora. Lalu lintasnya masih terpantau baik dan lancar, Kawan Rasika. Terbukti tadi Kawan Rasika yang tanya jalur ke A, ke B, ke C, ke D, sampai dengan sekarang belum ada notes dan belum ada report lagi. Tanda kalau perjalanannya baik dan ramai lancar dan ramai lancar saja ya. Ramai itu ya, kenapa kita tidak menyebut lancar saja, ada kata ramainya yang jagani biar Anda-Anda yang merasa ini bukan lancar, ini macet. Tapi macetnya ternyata karena lampu traffic light, maksudnya karena perempatan, maksudnya karena pertigaan, karena pasar tumpah. Nah makanya kita menambahkan ramai lancar. Padahal harusnya di undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan atau mungkin di istilah kepolisian atau dinas perhubungan, ramai lancar ki jane ra ono ya. Adanya lancar atau macet saja Kawan Rasika. Tapi kita menambahkan ben netizen ora do emosi ya, karena kan bagi beberapa Kawan Rasika atau beberapa warganet atau masyarakat 100 meter macet ning lampu traffic light wewes muni ya, macet iki, padahal cuma 100 meter 200 meter karena lampu traffic light, atau mungkin karena yang lainnya, karena pertigaan, karena perempatan saja macet, tapi setelah diketahui hanya merambat karena lampu traffic light saja. Tapi sampai jam 8 ini baik ya, kawan, situasi arus lalu lintasnya. Sekali lagi, sampai dengan jam 8 tidak ada lokasi-lokasi yang jadi sorotan atau hambatan yang signifikan. Ini Pak Didik Setio Widodo juga sudah sampai Batang nih. Dari Pemalang loh.
1: Semarangnya sudah sampai Batang.
0: Dari Pemalang sampai dengan Batang lancar, alhamdulillah, katanya Pak Didik.
1: Kategorinya Anda termasuk insan yang beruntung di perjalanan lancar.
0: Pak Khairuddin Fahri.
2: Sudah dan Bung Jamal, laporan ya. Ini AI dari Kudus menuju Semarang, sudah sampai Trengguli. Tadi AI lihat ada truk yang terjadi penundaan tidak berjalan sebelum masuk gajah, tapi belum mengakibatkan penundaan perjalanan.
0: Oh gitu.
2: Masih ramai lancar. Gitu. Thank you.
0: Tidak mogok ya, tapi ditunda perjalanannya. Mandek. Enggak mogok toh tapi?
1: Enggak mandek ya. Cuman ditunda aja.
0: Mogok. Mogok tapi bukan mogok tapi perjalanannya ditunda.
1: Ngosek ngono. Heeh. Terserah Anda. Interpretasi Anda bagaimana ini pagi hari ini?
2: Ada ya? Truk trouble ya. Sebelum exit Lingkar Demak. Ini perjalanan dari Kudus menuju ke Semarang. Tapi belum mengakibatkan kepadatan. Okay. Begitu, thank you.
0: Thank you, informasinya okay. Pak Khairuddin Fahri. Pak Iwan, kita sudah sampai Kledung, Temanggung.
1: Wow.
0: Masjid Mas Jamal ngopi dulu sembari view Sumbing dan mendengarkan Rasika. Tumben iki muter iklim. Katanya
1: bisa
0: Pak
1: mendengarkan Iwan dari daerah Kledung.
0: Yes. Baik toh streamingnya Pak Iwan. Terima kasih sudah selalu bersama kita meski perjalanannya jauh di luar jangkauannya 105,6 ya. Pak Andika 750 sudah sampai Ngabul Jeporo ya, Bung. Kesimpulannya lancar, lalu lintas hanya dipadati truk-truk tapi masih baik secara umum. Lalu ada kawan di 722, selamat pagi, menginfokan sepanjang jalan Kodam sampai dengan lampu merah Banyumanik ada ceceran pasir, hati-hati bagi pengguna jalan. Oke, sip, di copy infonya kawan. 722 di sekitar jalan Perintis Kemerdekaan Kodam Kota Semarang nih, informasinya kok ada tumpahan pasir ya.
1: Perlu dibantu untuk disiram atau bagaimana nih?
0: Literally teko Kodam sampai dengan Banyumanik ini laporannya Pak atau Ibu siapa kawan 722.
1: Ke atas ya?
0: Matur suwun, apa?
1: Ke arah atas.
0: Turun.
1: Turun.
0: Kalau dari Kodam turun, ke arah Banyumanik.
1: Nah ini harus dibantu disiram atau disaponin.
0: Oke, matur suwun. Atensinya kita sampaikan. Pak Isnan.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal, dan Kawan Rasika. Minta info mas, yang depannya Samsu Hidayat itu yang mengarah ke Madukoro, apakah masih tersendat cukup panjang atau sudah lancar, apakah juga sudah selesai pengerjaan jalannya? Kayaknya sih sementara mau lewat yang dari Puri Anjasmoro
0: terus ya, sip, itu lebih baik.
3: Dari Yusdarso ya mas. Demikian, terima kasih. Update mas, saya barusan melintas di TL Puri Anjasmoro. Pengerjaan jalannya sudah memasuki jalur ke arah timur ya, sebelah timur TL Puri Anjasmoro atau depannya SBBU Puri Anjasmoro. Itu yang laju sebelah kanan ya, untuk jalur yang ke arah timur sudah mulai dikerjakan sampai titik putar balik. Demikian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya. Pak Isnan ya, mengenai situasi di kawasan jalan Jalan Puri Anjasmoro, menghindari arteri Yusdarso. Ya betul Pak Isnan, kalau sudah jelas setelah welo-welo masih ada pekerjaan, mending dihindari aja toh.
1: Lewat jalur lain ntar hafal toh. Lewat
0: baik, dan sudah hafal juga makanya.
1: Cuman deket muternya kok.
0: Pak Isnan, ini situasi di jalan Pier Tendean yang tadi lajur sebelah kanannya masih ada pekerjaan gorong-gorong ya. Headlines. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera. Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya datang ke Pekanbaru untuk melakukan rapat dan penanganan serta pengecekan situasi secara langsung, terutama terkait kebakaran hutan dan lahan yang melanda sebagian wilayah Pulau Sumatera seperti Riau dan sekitarnya. Presiden Prabowo mengatakan percepatan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya di Sumatera tapi juga di Kalimantan yang telah berdampak luas bagi masyarakat terus dilakukan. Komitmen negara ke depan akan bekerja ekstra di berbagai lokasi, bukan hanya di Sumatera saja, namun juga di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah bekerjasama dengan berbagai pihak. Upaya optimal bersama TNI, Polri, BMKG, serta berbagai pihak, bahkan bantuan dari negara lain, sudah dilakukan untuk upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan.
4: Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air.
5: Siap, bisa Pak. Bisa,
4: bisa.
5: Bisa, Pak.
4: Kedalamannya dalam nggak?
5: Bisa antara 30 sampai 50 meter. Itu bisa kita bikin.
4: Segera, segera aja di 300 titik langsung bikin bor air.
5: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
4: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
5: Siap.
4: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
5: Siap.
4: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah. Kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
5: Siap ya.
0: Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 hotspot sampai dengan hari Selasa, 25 Agustus 2026 yang tersebar di 10 provinsi di Pulau Sumatera. Konsentrasi tertinggi titik kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera ada di Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Sementara luas lahan terbakar di 10 provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2026 tercatat ada 36.047,64 hektar hutan dan lahan yang terbakar sampai dengan data kemarin hari Selasa 25 Agustus 2026. Ya benar, ini kalau katanya Kawara Sikato, ya istilah penundaan dan pemblokiran yang sekarang terjadi kasus di sebuah bank, itu kasusnya sama kayak Hyundai yang lagi ramai. Ini mobil bisa parkir paralel nggak? Bisa, tapi mati. Itu berarti ya?
1: Parkir paralel tapi mobilnya
0: kan ada, mati. Kan kamu ngikuti kasusnya Hyundai nggak? Nggak mesti.
1: Aku gak begitu.
0: Lah, tapi tahu kan?
1: Tahu kalau parkir paralel tapi mobilnya mati.
0: Nah ya, customer aja. Tersebut, kan protes nih, ini mobil bisa parkir paralel nggak? Salesnya bilang bisa, tapi kenyataannya mati. Nah, tapi kalau bisa tapi mati berarti...
1: Berarti raiso. Intinya kan raiso. Aku cuma, aku nangkepnya sampai segitu aja tidak seterusnya.
0: Rasa sampai ngikutin
1: yang
0: dramanya ya.
1: Ini bisa parkir paralel, bisa tapi mati, berarti raiso.
0: Lah ya berarti kata-kata apa ya? Kata-kata dari hanya berbagai itu. Merek. Ke customer tuh sekarang sudah piye yo pemelintiran
1: itu bertumpuk, artinya pengertiannya itu harus diartikan dengan arti kata berikutnya.
0: Ini rekening tidak diblokir nih, tapi ditunda transaksinya. Nah, berarti itu tandanya bisa transaksi enggak?
1: Enggak bisa. Dan sampai tanggalnya tanggal 27. Kelewatan berarti yo memang mencegah hari ini dipakai kan?
0: Ini mobil bisa parkir paralel enggak? Bisa, tapi mati.
1: Nah, itu intinya ra iso to. Saya cuma sebatas itu ki maksudnya piye kok ra tapi mati ya, berarti ra iso. Dan perkembangan lainnya aku enggak
0: damai kok sekarang antara apa, si mobil merek mobilnya sama si orang yang protes selebgramnya itu.
1: Aku cuma iki oh berarti ra iso. Tak pikir cuma ada semacam blow up aja, blow up produk. Tak pikirnya gitu oh iki apa namanya gimmick-gimmick untuk meningkatkan produk kalau itu loh.
0: Karena salesnya bilang bisa, tapi kenyataannya si customer terus pakai nggak bisa ya. Berarti dengan alasannya sebenarnya bisa, tapi mati.
1: Maksudnya mati. Ya berarti raiso. Aku cuma sebatas itu, oh gimmick biasa.
0: Tapi gara-gara rame parkir paralel di sebuah brand mobil tersebut ya, brand mobil Korea itu, aku juga jadi tahu. Berarti parkir kita ada banyak jenis.
1: Parkir yang paralel.
0: Kamu mobilnya bisa parkir paralel seperti yang lagi rame nggak? Parkir paralel tuh bisa kamu, mobilmu.
1: Ya asal apa namanya bisa, asal ada tempatnya jelas bisa. Tapi kan kadang-kadang kita nggak mampu menempatkan secara paralel, itu kan sulit.
0: Hah, maksudnya? Bukannya ya, parkir paralel itu parkir sembarangan ya?
1: Sembarangan, makanya kalau ada kendaraan lain yang sudah ada di sekitar situ kan kita harus memposisikan diri parkir secara apa ya, mengikuti yang ada di sebelahnya malah justru.
0: Loh, emang ada mobil yang punya fitur bisa parkir paralel?
1: Malah kalau mobil punya fitur parkir paralel ya tahu kan ada toh tapi mati.
0: Ya ki parke sekuis lagi rame.
1: Iya. Kalau aku
0: mobilnya Rasika bisa parkir paralel enggak?
1: Wah, kalau itu tergantung drivernya. Kalau aku enggak bisa sih parkir paralel ya nurut sebelahnya misalnya. Loh,
0: parkir paralel tuh orangnya apa mobilnya?
1: Lah kan mobilnya ini.
0: Oh, mobilnya kan.
1: Mobilnya bisa parkir paralel kan berarti yang ditanya mobilnya, tapi ya tergantung sopirnya juga. Aku belum apa enggak banget selain parkir paralel itu parkir apa? Kan parkir ya mesti ngikutin sebelahnya menghadap ke utara, utara, utara, utara, selatan, selatan, selatan, selatan.
0: Tapi gara-gara rame-rame merek mobil yang rame tersebut kemarin ya, aku jadi kemudian tahu loh, berarti mobil ke parkir pun juga ada.
1: Menurutmu
0: banyak istilah.
1: Menurutmu parkir paralel ke gimana coba?
0: Ya karena aku sekarang jadi tahu ya, parkir paralel ya parkir sembarangan gitu di depan orang yang sudah dapat lokasi parkir kan jejer-jejer. Nah terus ya, tiba-tiba orang di depan.
1: Semua, terus kamu menghadap ke barat. Itu yang disebut parkir paralel. Ya kalau cuman parkir sembarangan kayak begitu ya bisa lah. Tapi kayaknya itu lah, tidak
0: kok maksudnya maksudnya di merek Hyundai tersebut ya, mohon maaf ya teman-teman yang kerja di
1: kok
0: Hyundai
1: mati,
0: ya.
1: Kan?
0: Ya,
1: kok mati berarti nggak bisa, dia harus parkirnya teratur. Intinya kan
0: enggak, yang aku tanya tuh ya memang fiturnya itu mobil tuh ada fitur yang bisa parkir paralel atau tidak.
1: Wah, kalau fitur aku kan cuman
0: maksudnya kok sampai ada customer protes ke brand mobil tersebut sampai geger ki, sampai saya Indonesia geger ki Hyundai ki ya
1: kalau
0: istilahnya.
1: Aku kan pegangnya merek-merek yang tertentu yang ada di kelasku aja. Kalau yang merek-merek lain berarti harus tanya kok Wendy sama Pak Bowo nih yang sering.
0: Elah ngapa Pak Bowo Arton toki gawe plastik orang gawe mobil?
1: Ya kan naiknya banyak merek mobil.
0: Oh gitu. Oh cuco.
1: Kan, dia tahu.
0: Ada cakep. Iya Pak Bowo Arton mobilnya sadaya ya.
1: Ada fiturnya enggak? Kalau aku kan fiturnya ya wis parkir ya ngono kuwi. Menuliane tertib.
0: Lah mobil Anda semua kamarasikan ya, nih pada bisa parkir paralel nih gara-gara rame-rame parkir paralel ki mobil Anda bisa.
1: Paralel, ayo ada fitur-fitur gitu. Ya. Kalau aku sih fiturnya ya nurut misalnya.
0: Berarti kamu nggak tahu mobilmu ada fitur parkir paralel lurus atau tidak?
1: Nggak ada, mobilku ya biasa ngikutin garis lurus sesuai dengan kemampuan driver, sesuai dengan kemampuan drivernya. Orang-orang terus fitur iki parkir ini nggak ada, biasa aja. Ibaratnya kalau sepeda motor lah dituntun di teleh ke wis plak ngadepe ya ngadep podo nek. Kita parkir selain itu nggak tahu, aku belum pernah melihat.
0: Tapi kamu pernah parkir paralel nggak?
1: Parkir paralel di depan.
0: Kamu?
1: Di depan.
0: Selama kamu nyetir berpuluh-puluh tahun?
1: Nggak pernah.
0: Nggak, sumpil nggak pernah?
1: Terus nurut apa kata tukang parkir, yang pertama, yang kedua nurut apa garis parkir.
0: Oh.
1: Terus nggak pernah parkir aneh-aneh. Aku kan orang tertib ya.
0: Iya sih. Iya,
1: dan juga tertib, yang kedua penakut.
0: Poh, banget. Setipe banget kita berdua tuh sumpah. Pak Didi Sigit Setiawan.
1: Halo Pak.
6: Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Ini sampai di pertigaan Jati Barang ya. Tempat di mana Pak Rizky Septa tinggal. Rizky Tok. Di jam-jam seperti ini, jam-jam rame, terutama yang menuju ke kawasan Candi.
7: Lu bisa ya, juga sih ya.
6: Yang pada lewat Jati Barang. Biasanya dibantu oleh polisi dari unit Sabara untuk mengatur lalin. Ya cuman itu kendaraan itu tidak sabar pada nengen-nengen akhirnya
1: jadi menyempit. Makanya di sana dikasih sabar ya, biar masyarakat sabar. Mas Jamal.
6: Tapi kalau ngomong-ngomong money laundry, aku jadi takut juga ya karena peralku itu lewat Mandiri itu Mas
7: Yud
6: Mas.
7: Kalah ya, nek raono aksi-aksi dan
6: setiap minggu itu enggak ada. Ya pasti transfer 50 sampai 100 ribu itu untuk money laundry itu.
7: Asik.
6: Kena ora ya?
1: Untuk ngombai.
6: Money laundry itu. Ngombayar laundry itu Mas. Nah, maksudnya iya. Money laundry Mas.
1: Money laundry.
7: Ih ngeri laundrynya Pak Didik sikit sejaman 1.000 pun. Sangar banget.
1: Sesasi ya Pak.
7: Sesasi sangar men. Pak Agus Kansa.
8: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi Pak.
8: Perjalanan dari Wuleri sampai ke Ketapang lancar, nggak ada hambatan deh, lancar-car. Oh ya Mas Yud, dari Ketapang sampai ke ini ke Krapyak gimana lalu lintasnya, ada kemacetan nggak di KIK-nya atau di Mangkangnya?
7: Belum.
8: Ngomong-ngomong lagu Malaysia, aku request dong lagunya Sheila ya.
7: Ya besok lagi.
8: Dari Iklim juga kalau nggak salah.
1: Oke. Okay. Makasih
8: Mas Yud, Bang Jamal, pagi.
7: Oke, belum ada antrian. Monggo silahkan. Monggo tindakan lancar Semarang Kendal dua arah. Pak Wawan Sasuke.
9: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Yuda, Pak Jamal. Melaporkan kondisi lalu lintas di jalur Undaan Kudus menuju ke kawasan Kelambu pagi hari ini terpantau ramai lancar ya. Untuk perbaikan jalan yang ada di kawasan Undaan Kidul saat ini baru proses pemadatan. Kemudian untuk Eksa saat ini sudah berpindah ke Undaan Tengah ya. Tadi tepatnya di Gang 14. Itu Eksa sudah siap untuk bekerja pagi hari ini. Untuk yang di kawasan Undaan Kudul tadi sempat kelihatannya belum selesai sih. Cuma enggak tahu kenapa Eksanya dipindah ke Undaan Tengah enggak sekalian. Mungkin biar tidak terjadi kemacetan panjang seperti yang tahun lalu. Jadi pembongkaran dialihkan dulu di Undaan Tengah. Kemungkinan seperti itu, lain masih ramai lancar nanti okay. Diinfo di jalur Timur Tengah Bodong menuju ke arah Purwodadi. Maturut.
7: Oke, okay, maturut. Guys, aku tidak tanya apa itu parkir paralel. Aku sudah tahu karena kemarin sudah rame-rame. Yang aku tanya itu fiturnya. Berarti di mobil itu punya fitur. Aku tidak tanya parkir paralel artinya apa karena aku sudah ngikuti kasusnya kemarin. Aku juga jadi tahu ya kawan Rasika. Tapi yang aku kepo adalah berarti mobil itu harus apa punya fiturnya gitu. Ya. Yeah. Kamu berarti nggak tahu mobilmu aku punya fitur itu atau enggak?
1: Enggak tahu.
7: Aku tidak tanya arti parkir paralel ya guys. Aku sudah tahu karena ngikuti kasusnya kemarin. Tapi yang aku kemudian belajar juga adalah berarti kendaraan ki ono fitur-fitur yang istilahnya sampai sedetail ngatur parkir gitu.
1: Enggak tahu aku.
7: Bisa atau enggak, tidak paralel atau tidak ngono?
1: Enggak ada, aku enggak, mobilnya enggak ada fitur paralel.
7: Enggak ada fiturnya?
1: Enggak ada.
10: Mandiri ini ya aneh oh mas. Blokir, menunda apa transaksi ya rakyat kecil, istilahnya kita mencari jarum di tumpukan jerami, kok ya saya ketemu. Kalau mau menunda transaksi atau memblokir, mbok sing diblokir orang-orang penting.
11: Rasika FM.
12: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku, dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
13: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit

0: Tengah dan Pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
8: Semuanya di lajur sebelah kiri dilakukan pengerukan. Untuk lalu lintasnya buka tutup dilakukan oleh mas-mas pengatur lalu lintas independen.
9: Independen. Orang pegawai negeri ya.
8: Bergantian kurang lebih sekitar 3 sampai 5 menit.
9: Okay.
8: Tergantung kondisi antrian masing-masing dari arah perlawanannya. Gitu, cuaca cerah, panas. Cemlorot. Yes. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam. Nah, ini ada Erwin Ma'arif nih. Ya, coba kita dengarkan penjelasannya. Dia ya, sebagai pecinta otomotif.
10: Ya, ini punya persatuan.
9: Persatuan apa?
10: Sepeda motor.
11: Maksudnya yang fitur parkir paralel itu adalah yang otomatik, yang ada fitur parkir otomatisnya. Kalau yang mobil-mobil lama, mobil-mobil tidak ada fiturnya. Kalau parkir paralel ya... manual drivernya yang parkir.
9: Soalnya kalau kita lihat si AA Juju yang ngegeri Hyundai dan sampai bertikai dengan brand sekelas Hyundai ini, kan dia aktivitasnya banyak nih. Jadi ketika parkir paralel tuh dia merasa terganggu, sering diteleponi mobilnya nggak bisa dipindah ketika parkir paralel. Padahal salesnya bilang kalau mobil yang dia beli itu Ioniq 5 guys, itu bisa parkir paralel, salesnya bilang gitu. Nah makanya terus padu dan geger deh. Walaupun sekarang sudah damai ya mereka antara AA Juju dan si Hyundai. Gitu. Berarti yang dimaksud manual ki? Ya. Kalau parkir paralel, mbuh wong ning ndi kudu supirnya teko.
10: Kalau parkir manual ya supir. Kita-kita orang tuh punya mobil ya mau parkir ya supir. Ngetut ke garis.
9: Tapi berarti sekarang kalau mau beli mobil perlu tanya fitur itu, penting?
10: Ya penting mungkin karena kan sekarang orang wis ora usah repot-repot wis diparkir Pak anu otomatis kowe ngono dipot otomatis kowe. Tapi saya belum pernah lihat dan belum pernah
9: punya. Kalau parkir otomatis tuh kita bisa bebas kemana saja dengan parkir paralel.
10: Itulah yang juga akan kutanyakan.
9: Oh, Pak Syarif Hidayat nih, Pak Syarif Hidayat kan kerja di brand listrik nih.
10: Nah, gimana nih?
9: Brand mobil listrik nih. Ini juga marketingnya di brand mobilnya Pak Syarif Hidayat juga langsung kenceng ki. Setelah rame-rame apa kemarin AA Juju dengan sebuah brand mobil.
6: Gimana nih Pak? Masyut, parkir paralel itu parkir kendaraan berhenti tapi posisi remnya tidak bekerja alias bisa didorong. Kalau mobil yang belum elektrik atau pakai rem tangan, ya rem tangannya tinggal dirilis. Tapi kalau yang elektrik, memang beberapa produsen itu ada case khusus atau apa ya istilahnya ya, harus ada caranya gimana gitu untuk bisa meriliskan remnya.
10: Nah, ini malah bingung aku nih.
9: Iya, sama aku juga malah bingung.
10: Atau demo aja.
9: Enggak, pertanyaanku berarti semua mobil itu bisa parkir paralel apa enggak? Istilahnya ki, ini ada Wendy Yuwono Putra ki yang juga kerja di brand mobil juga ki. Ini by the way ngasih info dulu lalu lintas di Samsu Hidayat ya. Di Jalan Arterio Sudarjo yang sisi barat sebelum Puri Garden lajur kiri, cornya tinggal tunggu cukup umur saja dan sudah dilanjutkan sampai depan SPBU di lajur kanan. Paralel itu kondisi mobil netral, giginya bukan di posisi P. Kalau listrik tuh soalnya nggak bisa kebanyakan, kalau bensin bisa. Biar bisa didorong kalau menghalangi mobil lainnya. Nah mobilmu bisa, Wendy Yuwono, parkir paralel itu. Enggak, penting enggak parkir mobil iso parkir paralel tuh penting enggak? Itu wes pertanyaannya wes daripada dijelaskan nanti kita berdua kok aku jujur saja tidak masuk sih di kepalaku. Kalau artinya apa arti parkir paralel sudah paham lah gue, tapi kalau sampai yang neritik-neritik kayak gini ki wes kudu moco dengan kondisi yang tenang aku.
10: Mobilku parkir ya mesti hand remnya mesti tak angkat.
9: Enggak, parkir paralel tuh berarti penting enggak? Penting enggak? Wes pertanyaanku tak ganti itu deh. Biar gak terlalu teknis kaya. Penting gak menurut Anda parkir paralel itu berarti?
10: Penting apa?
9: Itu wes yang setelah rame-rame terkait brand mobil kemarin sama seorang influencer deh, Pak Danet Winsanjaya. Kalau versi tukang parkir, parkir paralel itu parkirnya sejajar depan belakang mobil terparkir. Oke, ini penjelasannya artinya ya. Nah penting gak bisa parkir paralel terutama di kota Semarang tuh? Bisa parkir paralel di mana sih? Gak ada ya?
10: Aku tuh masih pengertian parkir paralel aja aku masih belum ngeh.
9: Oh sumpil?
10: Jadi parkir paralel itu gimana? Mungkin pengertianmu sama pengertianku masih agak berbeda.
9: Iya kali ya.
10: Jadi saya harus tahu dulu bagaimana parkir paralel. Kalau aku tahu parkir ya sesuai dengan arahan dari Bapak petugas parkir atau sesuai dengan garis itu. Itu disebut parkir apa?
9: Iya sama.
10: Itu parkir paralel atau parkir
9: domino. Semenjak gegeran AA Juju sama brand mobil itu aku njok jadi buset lah parkir wae iki ono
10: jenenge dhewe.
9: Heeh, makane.
10: Ya, aku parkirnya parkir kuwi, parkir sesuai dengan petunjuk dan juklak dari juru parkir wis namanya apa aku enggak tahu itu. Wis karena dulu kursusnya kursus nyetir itu kursus parkir, kursus maju, kursus mundur. Makanya
9: kursus parkir juga ada.
10: Dijelasin
9: parkir paralel
10: enggak? Pertama itu yang diajarin adalah cara parkir yang benar. Harus sekian itu pol sak mene, maju sak mene. Jadi kita enggak bisa sembarang kalau kursus ya. Itu parkirnya harus benar. Harus di ini sekian gitu. Walaupun nanti prakteknya juga mungkin enggak berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi.
9: Aku waktu ngikuti kasusnya, buset lah, ini masalah parkir mobil. Nah, ternyata ya. Istilahnya akeh kan lho istilahnya.
10: Dan aku gak tahu itu parkir paralel apa individual apa gitu. Pokoknya melu kuih, pak kuih wes.
9: Pak Wahyu.
12: Mas Yuda, ini lapangan Kenari ya mas.
10: Mana itu pak?
12: Yang kemarin malam hari Sabtu atau hari apa itu ada festival tongtek atau apa itu mas?
10: Tongklek.
12: Aku agak lupa ya mas.
9: Sporo ya ini.
12: Kali ini saya mau ke dealer Toyota ya mas, mau ke SIM, mau ngembaliin mobil. Soalnya masih ada yang kurang enak dan tadi sempat bilang ke
10: bos
12: untuk keluhan. bilang disuruh ngembaliin lagi ke SIM.
9: Mobilnya?
12: Kayaknya masih ada garansinya mas, 7 hari.
9: Oh sangat.
12: Baru servis di SIM, mobil keluar, payment lunas, ada garansinya 7 hari kalau nggak salah mas. Sekian mas Yuda.
10: Oke.
12: Terima kasih.
9: Oh, nah ini yang diharapkan sama si influencer AA Juju kemarin. Kan dia beli mobil. Mobil merek tersebut ya. Kemudian dia protes tapi malah diperlakukan yang tidak baik oleh si salesnya. Ki langsung dikasih contoh bagaimana penanganan after sales yang bagus nih ceritanya Pak Wahyu. Ketika ada kendala langsung ditangani dengan baik, dibawa ke dealer untuk dilakukan penanganan. Ya, si influencer pengennya koyok ngini, tapi kemarin malah jujur di malah jujur dianya yang diserang sebagai konsumen, makanya njok geger padahal si AA Juju followersnya banyak dan terkenal. Iki langsung muncul contoh hei Pak Wahyu. Pengennya si AA Juju kayak gini, kayak Pak Wahyu ini ki after salesnya, tapi justru malah sampai direkam tuh salesnya ngerekam si influencernya lah sampai padu ngono kae.
10: Dan tapi mati.
9: Pak Rizka, Alta Fauzi, penting. Fitur mobil bisa parkir paralel penting. Mas, mobil Icematic aja ada shift lock kok sekarang untuk parkir paralel. Intinya, parkir paralel itu Bung Jamal ketika mobil posisi parkir, tapi masih bisa didorong maju atau mundur. Oh, wis. Intinya parkir, kui, dan sekarang penting.
10: Maju atau mundur, ya. Jika ada sesuatu bisa dimajukan, dia bisa dimundurkan sesuai kebutuhan. Gitu,
9: Pak Eko Tanah, mas bilang saya, menurut saya nggak penting. Wah, cakep nih. Tapi kok main jam songo ya guys, besok enak ya kawan-kawan ya diskusinya. Ini kalau katanya Pak Eko, menurut saya nggak penting sih mas, fitur parkir paralel otomatis itu. Karena seni mengemudi itu justru saat masuk parkiran atau keluar parkirannya tanpa dibantu siapa-siapa. Ada juga fitur yang bisa berjalan sendiri dengan menjaga jarak di depannya. Kalau memang fitur ini berfungsi dengan baik dan tidak ada problem sama sekali, saya lebih rekomendasi fitur ini dipakai kendaraan berat seperti truk dengan durasi jalan yang panjang daripada mobil-mobil city car gitu. Jadi sopir bisa istirahat di jalan, tapi faktanya fitur ini tidak selalu 100% berhasil, malah terkesan adu nyawa di jalan apabila fitur ini tidak berfungsi. Pak Reza Hasdianto bilang parkir paralel itu biasanya di mobil-mobil kelas atas Masjid Mas Jamal.
10: Iya.
9: Mobil mewah, ya kayak mobil yang dibeli si influencernya itu kan kategorinya mobil mewah. Yang harganya mungkin sampai miliaran rupiah. Kalau mobil konvensional sih jarang ya, bahkan hampir tidak ada fitur parkir konvensionalnya itu. Parkir paralel tuh biasanya di mal-mal tuh sering tuh. Di mal-mal yang sering penuh, nah setiap mobil listrik yang mobil mewah kan bisa otomatis paralel, jadi kita nggak perlu nyetir mobil, bisa bergerak sendiri dan ngerem sendiri. Oh gitu. Di Semarang di mana sih yang bisa parkir paralel tuh, Kang Warasika?
10: Oh ini parkir paralel di depan mobil-mobil.
9: Sekali lagi aku tidak tanya arti parkir paralel ya, is more technical, karena kalau untuk sekedar arti saja aku sudah mengerti gitu, tapi kalau in way more technical aku nggak kebayang sih.
10: Buat jaga-jaga kalau parkiran penuh, masalah skill, bukan masalah skill parkir ya.
9: Pak Budiono.
13: Pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
10: Pagi, Bang.
13: Setahu saya parkir paralel itu ya parkir yang searah dengan.
9: Oke, matur suwun Pak Hermawan Oktarianto. Selamat pagi. Larangan truk melintas apakah masih berlaku? Masih. Cuma tidak ada penanganan, tidak ada penjagaan signifikan ya. Ditambah juga dengan sopir-sopir truknya yang pada tidak taat aturan. Masih
10: kombinasi.
9: Belum dicabut betul sekali ya. Suara sudah banyak sekali tapi masih pada gambleh untuk penanganan kendaraan muatan di jam 6 sampai jam 8 pagi di Kota Semarang. Pak Abdullah Abbas.
14: Mas Yud, Pak Jamal.
9: Yuk, selamat pagi.
14: Laporkan ada karnaval ini.
10: Oh, mulai.
14: Di jalur yang bukan jalur biasa di Karangrayung setelah.
10: Oh, Karangrayung.
14: Nyebrang rel depan dikit.
10: Di kampung ya ini, Pak Yung.
14: Ada karnaval SD rame. Tadi jalan dari Mijen Demak ke arah Ngaluran lancar, Ngaluran ke arah Pasar Gajah lancar, Pasar Gajah ke Pasar Dempet aman. Dari Pasar Dempet ke arah Godong ada dua buka tutup. Terus? Ada dua buka tutup. Terus? Ini dari Godong ke arah belok kanan ke selatan, ini ada karnaval anak-anak. Terima kasih.
9: Baik, matur suwun Pak Abdullah Apes.
15: 20 menit bisa lepas.
9: Waduh, 20 menit.
10: Lumayan, nonton okay, karnaval okay. Tapi kan.
9: Jadi melu menyaksikan gitu berarti Pak Abdullah ya kan.
10: Kesel.
9: Lah ya makanya. Pak Heru Setiawan, Jalan Gajah Mada Kota Semarang itu kan parkirnya pada paralel mas. Jalan Gajah Mada sebelum Pemuda itu tanda parkirnya parkir paralel. Hah?
10: Berarti paralel di situ.
9: Parkir paralel, Jalan Gajah Mada. Oh, coba nanti aku tak ngematnya lah ya. Gajah Mada bukannya ada pada miring-miring gitu Pak Heru, betul nggak? Ya coba nanti tak lihat deh di sana deh Jalan Gajah Mada. Tak amati kalau ngopo bentuknya. Eh kalau bentuknya ya sudah kebayang ya. Pokoknya intinya ngalangi toh nah, parkirnya, parkir yang menghalangi toh. Sudah
10: urut.
9: Oh, ini kalau katanya Pak Sari Bidayat, biasanya kalau parkir kondisi terrem, namun ini akan menyusahkan kendaraan lain saat posisi parkir penuh karena tidak bisa didorong untuk dipindahkan. Kalau bagi saya ya fiturnya penting, terutama saat setelah nyuci kendaraan, karena biasanya kalau habis nyuci kendaraan, kemudian kendaraan posisi remnya terlalu lama bakal ngunci.
10: Ya,
9: wah, rem, ilmu rem. Baru lagi nih buat gue.
10: Hand remnya itu biasanya ngunci kalau terlalu lama tidak dibuka.
9: Jadi
10: set itu ngunci.
16: Rasika FM.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Rasika FM.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menegaskan kembali komitmen terhadap kedisiplinan anggota dan penguatan persatuan dalam pembangunan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan peringatan Hari Jadi bukan sekedar seremoni. Momentum Hari Jadi harus menjadi pengingat untuk menghormati jasa para pendahulu dengan melanjutkan pembangunan secara bersama-sama.
2: Ya, Hari Jadi seperti tadi sampaikan, kita harus ada rasa menghormati pendahulu. Bersyukur kepada pendahulu dengan wujud apa? Wujudnya adalah kita melaksanakan program-program dengan bersatu, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Kabupaten Pekalongan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adil dan makmur.
1: Menurut Abdul Munir, pembangunan Kabupaten Pekalongan harus dijalankan sesuai program yang telah ditetapkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404, yakni Kajen Bangkit, Satukan Hati, Bangun Negeri. Abdul Munir memaknai semangat bangkit sebagai ajakan untuk membangun daerah dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan.
2: Dengan bersatu, dengan kesatuan, kita akan mampu bagaimana membangun Kabupaten Pekalongan. Tanpa persatuan kesatuan, angka keramat itu tidak akan terwujud.
1: DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan semangat Hari Jadi ke-404 bukan hanya tentang bertambahnya usia daerah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan disiplin kelembagaan, dan memastikan setiap agenda DPRD dijalankan dengan tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini, Bu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya, toh, Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong, Pak.
1: Bulurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan iodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan iodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
8: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813 8085 448.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa

0: Tanpa Rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit, yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rásica FM.

0: Rasika FM. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Jam 10 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menegaskan kembali komitmen terhadap kedisiplinan anggota dan penguatan persatuan dalam pembangunan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan peringatan Hari Jadi bukan sekedar seremoni. Momentum Hari Jadi harus menjadi pengingat untuk menghormati jasa para pendahulu dengan melanjutkan pembangunan secara bersama-sama.
2: Ya, Hari Jadi seperti tadi sampaikan, kita harus ada rasa menghormati pendahulu. Bersyukur kepada pendahulu dengan wujud apa? Wujudnya adalah kita melaksanakan program-program dengan bersatu, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Kabupaten Pekalongan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adil dan makmur.
1: Menurut Abdul Munir, pembangunan Kabupaten Pekalongan harus dijalankan sesuai program yang telah ditetapkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404, yakni Kajen Bangkit, Satukan Hati, Bangun Negeri. Abdul Munir memaknai semangat bangkit sebagai ajakan untuk membangun daerah dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan.
2: Dengan bersatu, dengan kesatuan, kita akan mampu bagaimana membangun Kabupaten Pekalongan. Tanpa persatuan kesatuan, angka keramat itu tidak akan terwujud.
1: DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan semangat Hari Jadi ke-404 bukan hanya tentang bertambahnya usia daerah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan disiplin kelembagaan, dan memastikan setiap agenda DPRD dijalankan dengan tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit, yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit, yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menegaskan kembali komitmen terhadap kedisiplinan anggota dan penguatan persatuan dalam pembangunan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan peringatan Hari Jadi bukan sekedar seremoni. Momentum Hari Jadi harus menjadi pengingat untuk menghormati jasa para pendahulu dengan melanjutkan pembangunan secara bersama-sama.
2: Ya, Hari Jadi seperti tadi sampaikan, kita harus ada rasa menghormati pendahulu. Bersyukur kepada pendahulu dengan wujud apa? Wujudnya adalah kita melaksanakan program-program dengan bersatu, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Kabupaten untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adil dan makmur.
1: Menurut Abdul Munir, pembangunan Kabupaten Pekalongan harus dijalankan sesuai program yang telah ditetapkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404, yakni Kajen Bangkit, Satukan Hati, Bangun Negeri. Abdul Munir memaknai semangat bangkit sebagai ajakan untuk membangun daerah dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan.
2: Dengan bersatu, dengan kesatuan, kita akan mampu bagaimana membangun Kabupaten Pekalongan. Tanpa persatuan kesatuan, angka keramat itu tidak akan terwujud.
1: DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan semangat Hari Jadi ke-404 bukan hanya tentang bertambahnya usia daerah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan disiplin kelembagaan, dan memastikan setiap agenda DPRD dijalankan dengan tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: ...88.9 FM.

0: Klasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.

0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 12 siang. Waktu di Rasika.
0: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menegaskan kembali komitmen terhadap kedisiplinan anggota dan penguatan persatuan dalam pembangunan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan peringatan hari jadi bukan sekedar seremoni. Momentum hari jadi harus menjadi pengingat untuk menghormati jasa para pendahulu dengan melanjutkan pembangunan secara bersama-sama.
3: Ya, hari jadi seperti tadi sampaikan, kita harus ada rasa menghormati pendahulu. Bersyukur kepada pendahulu dengan wujud apa? Wujudnya adalah kita melaksanakan program-program dengan bersatu, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Kabupaten Pekalongan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adil dan makmur.
2: Menurut Abdul Munir, pembangunan Kabupaten Pekalongan harus dijalankan sesuai program yang telah ditetapkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan tema hari jadi Kabupaten Pekalongan ke-404, yakni Kajen Bangkit, Satukan Hati, Bangun Negeri. Abdul Munir memaknai semangat bangkit sebagai ajakan untuk membangun daerah dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan.
3: Dengan bersatu, dengan kesatuan, kita akan mampu bagaimana membangun Kabupaten Pekalongan. Tanpa persatuan kesatuan, angka keramat itu tidak akan terwujud.
2: DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan semangat hari jadi ke-404 bukan hanya tentang bertambahnya usia daerah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan disiplin kelembagaan, dan memastikan setiap agenda DPRD dijalankan dengan tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
4: Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita akan mendengarkan acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian untuk menyambut bulan Maulid yang dilaksanakan dalam pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak bagian keempat. Selamat mengikuti.

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، nerasaken dumateng pengaosan ingkang sampun kelampah. Mboten kurang-kurangan sampean kali kula mirsani dawuh-dawuh saking Kanjeng Nabi. Mek kon nglakoni ngene, kon iso kaya ngono, kon bakal diparingi karo Gusti Allah khairun minad dunya wa hadzafiriha. Luwe apik tinimbang dunya sak isine. Niku minangka napa? Makmur ing dalem batin. Ya apa maneh? Wong pancen bapak gak mampu. Wong pancen negara sik kaya ngene. Ya apa maneh? Nggih ta, niku makmur batin. Nggih ta? Aja diukur cara zahir. Mek sampean kali kula sakniki niku gregeten mergo kula sampean pun ngerti wong rakyat Indonesia iku api. Nggih ta? Padha Jawa kabeh, padha nrimo, padha manut. Nggih ta? Negara iki, negara darene, negara sugih. Nggih, loh jinawe apa? Waduh gemah ripah. Nggih ta? Kok ngene kenyataan kurang nopo kula kali sampean? Nggih, kurang nopo? Coba kita lo niki lo jadi loro niki to lama sampai loro niku sakit gandeng yo ulama yo umaro kita camat sing jadi camat yo kiai sing jadi bupati yo kiai sing jadi napa sing jadi menteri yo kiai kita fayalaha min ni'matin azimah, satu nikmat yang besar mestine ngeten lo. Ngeta, mesti ngeten, tapi hati-hati. Mek sampai kenyataan nih, kok bedo? Nah, niki kula saken nih kingkin. Gena apa mboten? Mangke niku kula ngaturi sing kiai sapa bae. Mek pancen pun longgo aja sampai napa ngowah napa male sampai ngedoi sing segala macem sing awake minangka dadi panutan sari taula dan sik tetep saya jadi presiden, saya jadi menteri, saya jadi bupati, saya jadi camat, masih tetep saya sebagai panutan dan sari tauladan 90%. Kalau merosot 80%. Gitu? Monggo. Niki kadang-kadang berubah. Ngenapa mboten? Lah, repote niku napa? Mergo kula kali sampean niki mboten gampang trimo. Ngenapa mboten? Pada saat si kiai menunjukkan saya sebagai pemimpin. Gitu? Sebagai pemimpin, ojo ngono. Sakjane kudu ngene. Cara undang-undang wong saking mulyane kiai ana atine para umat. Nggih napa mboten? Saking oleh pasrah umat karo kiyaine. Kadang-kadang ngeten niku umat gak trimo si anan niku. Lho, kok boleh kiai iki ngono kok kereng karo aku anu-anu. Tolong kiai sing dadi pemimpin. Ya. Ojo nyalakno umat sing koyok no. Senajan coro formal umat iki sing gak tepak. Mergo pemimpinmu kiaimu ngomong koyok ngene iku menggunakan satu peraturan yang bener.
Tapi kenapa kok mereka masih menuntut kiaimu? Berarti mereka mempunyai iktikad yang baik sama kamu. Hati-hati. Jadi ini lebih berat. Pun nggih? Oke, you understand? Pun nggih? Pun akhirnya sing selanjutnya pun apa? Walu bisal harir. Akeh uang-uang niku padha nganggo napa? Padha nganggo sutra. Nggih ta? Nggih mboten ditilok sutrae tok mawon, mboten nggih napa mawon oleh piyambakipun niku napa? Cuma ndudukno paesane anggae secara zahir. Nggih ta? Gawe contoh sampean kali kula niku lho. Nggih ta? Mek sembayang karo lunga teng plaza teng mall, kira-kira ganteng pundi? Ren? Ganteng pundi? Sampean pikir ngeten mawon, pon mboten usah ado-ado. Napa malih kula kali sampean sembayang teng omah? Coba saenake mawon. Nggih ta? Sarung niku lho ya dienggo turu, ya dienggo kelon-kelon. Nggih ta? Ya dienggo nang cedhing. Nggih ta? Mari ngono sembayang ya iku. Ayo nggih napa mboten? Lho, niku sampean pikir kok sampean siap ngeten lho. Iki lho kanggo sembayang, Dik. Iki sing sarung telu dadi siji, Dik, iku kanggo wong loro, Dik. Kanggo turu, ngerti lho. Jelas. Ngerti lho, sing iki kanggo iki, Dik. Man kadang-kadang kula niku nggih ngapunten mawon. Mek ana wong-wong niku nggih. Ala Jumatan celonoan bareng ojo ngomong api gak api, cara hukum benar. Mek ana sing nyalakno, kula mboten trimo. Tapi oleh kon ngeman atimu iku lho. Waktu kon nampi ngadep nang Gusti Allah iku apa kon dak sungkan ta nang kantoriku nonton biskopiku nglencer yo iku. Nggih napa mboten? Kabeh yo nganggo iku. Engko kadang-kadang sirsiran yo nganggo iku. Niki lho. Ngene beda. Nggih ta, ngongkon saenake dhewe. Sadek saknyek karo pembantune, karo karyawane. Gita, coba sampean cilok. Gita, niku. Ing mongko Kanjeng Nabi niku pun dawuh. Hal tursorun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Kon niku gak bakal oleh pitulung, gak diparingi rezeki karo Gusti Allah, mek gak barokai wong-wong bawahanmu sing lemah iki lho. Niki masalahe. Kita mek cara ilmu napa modern, anggaplah mereka-mereka bawahan kita itu sebagai kawan kita, sebagai rekanan. Kita hitungane diitung, dijumlah. Kita oleh penting karo karyawani, karyawatine, karo kebawaane, oleh butuhe. Tapi bareng ing dalem piyambakipun tindak tanduke napa malih bagi rezekine mulai be enten perbudakan. Wong sing kaya ngeten niku napa? Aja maneh gak sugi. Sugi yo sisan mboten diparingi barokah. Gak tambah api. Nggih ta? Duwike yo tambah entek. Nggih ta? Awake dhewe gak tambah mundhak. Api napa pun dikuasani dunya pun mboten tentreme sampun. Nggih ta? Untung 1000, rugi 5000. Nggih ta? Sik untung niku mbok muntang-manting ngalang-alangi wong melarat susah. Niki tandane. Nggih ta? Pun perbudakan niki. Kayak contoh wong-wong sing duwe dhuwit. Kita gelek napa mboten sampean misale. Nggih.
Sampean tukokno anu, gak mangan aku nang omah. Tukokno bungkusan kono ya, nggih. Wis kon tuku sisan, jarang kaya ngeten niku. Nggih napa mboten? Terus sampean tumbas teng Jawi tuku iki. Lah kok pembantu ku piro ya tukokno sisan? Jarang kepikir. Ditumpuk-tumpuk ake-ake kanggo awake dhewe keluargane dhewe. Sudah ini cukup banyak ini. Bilang gitu. Mboten diukur, sero niku mek lebih ngeten lho. Kanggo awake niku mesti wis lebih. Dielingno, pembantumu tukokno. Mboten, ah enggak usah ini sudah banyak kok ndak habis kok lah kurang ajare. Lah mek pancen ngono, tuku sak cukupmu iku sing kon pangan, sing jarine mau kon lebih iku kon niati sak bungkus kanggo pembantuku. Apa gak iso ngono? Ayo nggih napa mboten? Niku lho, niat niku lho. Kita aku iki Pak, ndak lebih Pak, engko gak anu gak entek iki. Nggih ta? Ojo koyo ngeten niku. Niku sing didelok mungkin. Kali Gusti Allah. Nggih ta? Pun lajeng berikutipun napa? Wal ma'azif. Nggih ta? Wis jadi mewabah. Sak niki-niki napa? Serba membutuhkan musik dan pemain musik. Nek gak ono ngono gak meriah. Ayo ngomong. Kita sampean ngadakno napa mawon? Niku-niku napa mawon? Mungkin enten niku, tengah-tengah niku. Musik. Oke. Ngeta. Musik. Nggih, waktu istirahat. Judule sa dalam peringatan Maulidir Rasul. Dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Ngeta, dicampuri. Niku lho. Na'khudzu min atrafiha. Ngeta. Digrogoti. Nita, niki hati-hati niki. Modele lak pantes-pantes mawon. Ndak apa-apa kok. Kenapa? Lho kan kok sidah. Lho kok sidah iya. Jenggrenge niki lho. Nita, akhirnya ya napa wong sing teko niku. Tinim niate maulud. Tapi hati ini mantep. Mo? Sik. Niki mboten kepikir kaya ngeten niku kadang-kadang niku. Nggih ta? Ben ya napa? Nggih. Ben? Nggih. Lajeng berikute wal'ana akhiru hadhihi al-ummah awwalaha. Nggih ta? Uang-uang sak mangke napa malih seorang ilmuwan-ilmuwan. Iku nggih ditutupi kali Gusti Allah atine dengan ilmunya demi untuk kemajuan zaman, demi untuk gini dan demi untuk mengikuti keadaan zaman. Kita harus begini begini begini. Sae. Mboten sae, tapi di samping dia begitu itu niku napa? Mencaci maki, melaknat pendahulunya. Nggih. Kadang-kadang ono tiang enggak ada ilmu di ngomong, ojo koyo kiai sing iko. Lho niku lho. Apa kiai iku? Kiai lahir tahun piro iku? Gak cocok iku kanggo zaman saiki ku. Omonganmu koyo ngono ku apa sih karepe iku? Melecehkan apa? Niki lho. Melaknat. Uang itu didekno melok zamane dhewe-dhewe. Setiap zaman itu ngadep problem dhewe-dhewe. Yang dalam problem ini ku podo mawon. Gita, sing seje ini ku napa sih? Jerone ati ini, ajenjem tentrem ini ku sing beda. Wala ana akhiru hadhil ummah awalaha. Gita, mangkane sing didilok ku aja elmune. Sing didilok niku napa? Ya apa sih zikire?
ya apa sih ibadahe, ya apa sih khusyuke, ya apa sih pasade, ya apa sih ing dalem oleh bagi turune. Sampeyan dilok teng mriku. Gak cuma pinter-pinteran tok mboten. Niki nyangkut ya pinter, ya oleh barokah, ya dadi sa diridhoi Allah, ngeten lho. Pun. Napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mek sampe perkara kabeh sing tak sebutna iku sampe kedaden, falyartakibu inda dzalik, entenono. Dawuhipun Kanjeng Nabi, entenono. Bakal ono kedaden telu. Siji bakal kedaden rihan hamra, bakal ono angin ahmar. Nopo angin ahmar niku kula kali jenengan mboten semerap nopo nopo, tibane meneng-meneng kok loro, tibane kok meneng-meneng sampean niku ngrasa dos undi kita, tiba-tiba ngrasa lemah setruk kita, niki dadaan-dadaan kaya ngeten iki lho nggih. Siji nggih, mek gak ngono daipun Kanjeng Nabi, au khosafan, dunya iki bakal ditenggelamno karo Allah. Artinya ditenggelam no niku napa? Bakal enten gempa. Gita. Bakal wonten kegoncangan. Senajan cara ilmiah niku ada keretakan segala macam teng ngisori bumi niki. Niki dawuhipun khosafallahul ard. Bakal

tenggelam loh. Gitu. Utawa au masakhon. Utawa uang iku engkau besok bakal dirusak, diberubah zahire bentuke. Gitu. Saged lugi napa? Dipun robah batine modele awak ini ku menungso, tapi sakjane gak ada akhlakul bahaim wasyaiton. Dua akhlak podo karo setan. Pun monggo sak niki. Nih, ya napa pernyataan niki? Kalau takon, nih. Saman kaget nopo boten nek Indonesia niki koyo ten sak mangkene. Bagaimana terkejut tidak? Kaget. Ngen? Kaget. Nggih, nek pun sampean pun seberapa ngeten pun kaget. Biasa mawon. Nopo biasae? Nggih sampean jawab. Memang udah waktunya kok. Mau apa? Kullun muyassarun lima khuliq. Mek wis wayahe. Mek gak wayahe, gak wayahe. Apa wane wayahe mau sono tondo-tondoe. Mek pun ngeten napa? Nggih mboten usah ngalor ngidul sing didhisikno niku napa? Ayo sing gelek ngakoni dosane awake dhewe. Nyuwun no ngapura teng awake dhewe teng keluargane napa malih teng para guru wong tuwa lurune ya pemimpi aja dibenceni aja dimusuhi nggih ta perkara sampean niku ajenge mau bergerak monggo fal yughayyir biadi nggih ta nek mboten mampu fabilis mboten mampu fabigolpi dhewe-dhewe biadi kanggo pemimpin umara mempunyai kekuatan nggih fabilisani lil ulama nggih ta makane dadi kiai aja demonstrasi nggih ta mergo delok hadis teng mriku lho mboten masalah api api mboten sapa sing nyalakno mboten cuma kula niki kuwatir ngeman kali adu sing awam niku lho sing gak ngerti niku kaget ngeten lho nggih napa mboten kaget sing dipikir yai dere iya ki lho aku iku anu disorong-sorong ambil arek-arek iki dikongkon melok-melok tingga yus melok baeng nggih yai amin. Nggih ta. Lho niki hati-hati niki. Nggih, hati-hati. Nggih. Dadi fabilisani kanggo ulama. Lah, mek sampe mungkin kiai niku maksa senajan ngerasa bener atau pancen bener sisan ana dalile. Tapi wong jenenge murid awam iku wong jenenge wong awak ketan. Wis seru mek kiai niku dinese niku yak napa lah. Nggih ta? Kok tiba-tiba tiba. Lah nggih ta? Nggih, tiba-tiba kaya ngeten dadi masyhul teng manah niku. Kok ngono ya? Kok ngono ya? Kok ngene ya? Kan sakjane gak ngono. Kiai niku kholisun mukhlisun. Ku ngene iki, Jung. Ikhlas krana Allah. Gak ono apa-apa. Demi memperjuangkan nek kanggem sampean ta kiai. Sampean niku wae sinten sih? Wae sampean dhewe napa? Wae umat. Lah mek sampean niku gadane dhewe, nggih kula jukuk mawon kiai niku wong kiai niku tokoh umat kok. Nggih napa mboten? Lah mek pancen sampean niku gadane umat monggo umat niki sampean dilok ngeten lho kemampuane niku sampean dilok pemikiran umat niku aja cuma pokoke bener aja masalah ini ku napa mek niki sampean terusno yai terus umat murid sampean niku dados kaget kelebon setan gadah penyono elek teng sampean mboten manfaat ilmu sampean.

niku teng umat niki. Lak saken tak umate. Men mboten napa-napa iki, mantun ngeten sampean iso eling teng pangeran berangkat malih sampean teng pangeran. Lah sing umat bodho grayang-grayang malih. Ngene apa mboten? Akhire napa ngiyai mrono pindah, ngrayono pindah. Ngene apa mboten? Dedel duel. Nggih ta? Kelebon napa? Kelebon suudzon. Jadi kula mboten ngomong salah bener mboten. Kula kali sampean sing minangka wong awam niki lho, jogon. Aja kon gawe kaget. Kula kali sampean iki jantungan niki. Nggih ta? Pun paham nggih? Niku nggih, Fabi Golbi. Fabi Golbi niku napa? Nggih ta? Mboten cukup mek cara sing langkung napa? Aujah niku cuma ngomong no atine gak apa iku mungkar gak diridhoi Allah gak aku gak ridho mboten cukup inda sufiyah toriqiyah mboten cukup nggih ta napa kok mboten cukup mergo teng dawuh niku nggih pilihan fal yughayyirhu biyadi fa illam yastati fal yughayyirhu bi lisani me panjen gak mampu fa bi qalbi kata-kata merubah-merubah niku ada suatu perjuangan mboten cuma hah pokoknya aku enggak ya iku kanggo awakmu enggak tapi kon dituntut berjuang menyang Gusti Allah ya nopo niku cekelane wong tasawuf toriqiyah sedurunge ngeten iku nyalakno awake dhewe ya Allah pancen iku sesuatu ingkang mboten panjenengan ridho ya Allah kula mboten ridho ya Allah namun kula mboten saged berjuang ya Allah mergo saking lemahipun kula bodoh apes kula saking pancen ino kula dosa kula ya Allah dinapak-napakno kula kali sampean mek para wong jujur padha mek wong gak wani. Ngene apa mboten? Diakoni, mek pun ngeten perjuangane liwat pundi, ditangisi umate, didungakno menyang Gusti Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Niku lho perjuangane. Niku indat toriqiyah. Sufia. Pun paham nggih? Jadi mek pun sampean kali kula semerap koyok ngeten niku napa ojo kaget ojo. Niki kabeh niku napa pancen wayah pancen wayahe nggih tak lha mek pancen wayahe ayo sing duwe tata krama sing duwe tata krama fa alaika binafsik fa'da binafsik disikno awakmu disikno anakmu disikno keluargamu disikno lingkunganmu donga baru arma engkar ngene njaluk perlindungan ya Allah. Nggih ta? Wong cara sae mawon, sampean ngaos napa mawon. Nggih ta? Sampean ndonga muga-muga manfaat ya Allah kagem kula piyambak ya Allah. Barokah napa? Barokah niatipun sedayanipun ya Allah. Mek cara wong para sajatuna wa habaibun alawiyun da Allahumma adkhilna ala niyatihim. Lho ngeten. Nggih ta? Malah ditempeki digendongi mboten tambah digagahi mboten nggih pun paham mangkane nggih ing dalem masalah menika sampun mboten kaget terusipun hadis oleh wali mboten wani muncul niku napa wis pancen ana zamane wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yi wis zamane saiki uang niku napa padha menggakno pendapate awake dhewe. Awake dhewe. Napa malih sampai dikuasani kumpulan? Napa malih sampai dikuasani partai organisasi? Repot. Wong ujub niku repot, mboten enten sing saged nerobos. Nggih napa mboten? Repot bangga kok. Pun mek pun ngeten daipun Kanjeng Nabi fa alaika bi khuaisati nafsik cili oya apa wae mek iku nyangkut menyang kepribadianmu kanggo slamete awakmu dhisikno

Ojo ndirok sing njaba dhisik, sing ndirok dhisik. Ben paham nggih? Lho niki lho, sak niki niki repot. Kayak repot sak niki niku. Nggih ta? Dadi wong tuwa niku padha gak enak kabeh, godhone niku akeh. Kita wong kula niku sik napa niku? Nggih kula niku nggih. Ajenge ditumbas kok kula niku. Nggih ta? Ditumbas kula niku untuk pilihan ini yai. Nggih sakjane nggih rada ngiler kula niku. Nggih ta? Ajenge ditumbas kula niku. Coba kula takon. Disebut berapa miliar? Sekian miliar yai. Kurang. Kula jak kandakno kurang ditambahi malih kurang pokoknya tambah kurang terus nggih ta terus akhir kanca niku tanglet yai lah kok kirang-kirang terus kapan notohke niki jarene lah kula jawab aku iki wong bodho aku iki wong apes aku iku wong gampang tergiur nggih ta kathah lali nang pangeran. Nggih ta, lame iku sampai aku trimo, berarti aku lak dodol karo awakku sing koyok nginang pangeran ta. Kira-kira larang ngendi sih iku ambek iku? Nggih, kula jawab ngeten. Nggih ta, mek tok duwee wae. Nggih ta, petong turun gak entek. Mek gak tamak. Nggih ta. Lho ngeten lho ukurane niku ngene. Mboten kula niku nyalakno fa alaika bi khuwaisati nafsik. Nggih ta. Ayo cili oyo wae sing nyangkut terganggune imanmu keluargamu menyang Gusti Allah menyangkut nang amanat keadaanmu disikno ibda bi nafsik istafti qalbak fatwa ono atimu nggih ta ojo tergiur ojo kon takokno atimu kuat takon siap ta yo ngeten mustine niku sampean delok teng Zawajir nika. Yeah. Pun jadi cara ringkes keadaan koyok ngeten iku wis ayo ojo dipaidu ojo diomong ojo diapa-apa no yak nopo kula kali sampean niku mboten gadah daya yen nopo mboten gadah kekuatan enggak ada kekuatan temen sampean melok-melok temen iya mek dadi genahe mek gak dadi genahe nopo maneh sampe ndadekno wedine umat ndadekno nopo kurat karite umat sampean nggih nderek tanggung jawab nggih napa mboten ayo donga mawon nggih ta sampean jaluk sepura sinten mawon umpamane gak ana sing sampurna. Nggih ta, mek sampean gregeten, gregeten yai. Wong jenenge wong sampean yak napa ayo gregeten napa? Pilihan. Zahiran wa batinan. Sing zahir demonstrasi, monggo pokok ngrugekno. Nggih ta. Sing batinan napa usahi kula kali sampean. Ayo donga bareng donga kunut. Kunut napa? Kunut nazi. Ayo niku gadane niki yai niku ndonga sing akeh Allahumma aslih fi salahi salahur ra'ya wal muslimin wahlik man fi halakihi salahur ra'ya wal muslimin nek dadi saine kabeh ya Allah sampean tuntun sampean bimbing dawakno umure nek anu ya Allah sampean

0: ndonga nang pangeran kaya ngono, dasane atine wis padhang, kawit kula kali sampean niku napa? Ndongakno kaadaane umat-umate. Ya Allah, umat ya Allah, ingkang boten gadah sangkut paut napa-napa ya Allah. Umat sing bodoh, umat sing apes, umat sing ino, sing lemah, boten enten napa-napa sing niku sing terlibat ya Allah. Niki lho, sing terlibat bencana niki-niki ya Allah. Niki lho, ndadosaken trimo cuba. Nggih ta? Tapi kabeh donga kaya ngeten niku bersenono seatimu ku bersenono yon dungakno yon nyuwono ngapuro dateng poro pemim wan mugnaringan dong umur pinaringan istiqomah tumak ninah nopo fito ajillah wattiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan tiap hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Ari Grup Pelongan pada hari Sabtu, November 26, pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
3: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, proses cepet. Bunga KMB ini murah kok, mau 7.5% per bulan flat.
2: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
3: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tapurono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
2: Tapi aman pora Kang.
3: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.

0: Bapak, Ibu, dan para sedulur pelaku UM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard dan kas pasaran.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang, kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
5: Delapan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit, yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja

0: kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen bangkit, Kajen jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.

0: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
3: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya
0: nah iki baru mantap Bu
1: Gaspol mane Pak.
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
2: Asmone Ibu Sinten?
3: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Nah, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
4: Saya ulangkan.
5: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, betul dengan Ibu Siti?
6: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
5: Nantikan kisah menarik lainnya. Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
9: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
8: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan itu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh, ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
9: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
8: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
9: Sudah boleh kembali.
8: Sudah boleh kembali.
5: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Iya, dengan Ibu siapa ini?
11: Sri Nuryani.
10: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penyakit itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
11: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
10: Berapa lama penjelam menderita penyakit kista itu?
11: Udah hampir 3 tahun lebih.
10: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
11: Habis 8 botol.
10: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelam merasakan enaknya, ada efeknya, dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
11: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
7: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
12: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
13: Bu Mas Rika.
12: Dalemipun pundi Bu?
13: Jolo Tundo Semangu.
12: Jolo Tundo
13: Semangu.
12: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
13: Nggih.
12: Pirsa saking pundi?
13: Saking radio.
12: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
13: Kaku.
12: Kaku-kaku ten pundi?
13: Niki cingklok.
12: Ten suku nggih.
13: Nggih, dengkul iki
12: nggih. Dengkul niku men kotean ngoten raosipun?
13: Mboten.
12: Napa?
13: Cuma kaku
12: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
13: Sadi lumayan.
12: Sampun wonten perubahan nggih?
13: Sampun.
12: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
13: Tiga.
12: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
13: Nggih.
12: Rutin pun telas pinten botol?
13: Sekawan.
12: Sekawan rutin nggih?
13: Nggih.
12: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu nggih.
13: Nggih.
12: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit.
14: Assalamualaikum Bu Darmi.
15: Waalaikumsalam Mas Mantri Berkas.
14: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
15: Terus.
14: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
15: Sampun 61, Mbak.
14: 61 tahun. Alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
15: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
14: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
15: Leres.
14: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
15: Sampun 3 tahun.
14: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
15: Nggih, sampun.
14: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Biosaven? Niku critane pripun?
15: Critanipun anu mirengaken wonten radio. Langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katen non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
14: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Biosaven tentunya ngaten nggih. Nggih pun nek ngaten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
15: Nggih.
14: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
15: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
14: Nggih.
15: Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
14: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol.
15: Wah, rumiyen niku kula lempakne niku kon 15
14: botol. Botol.
15: Saat ini juga pun kula pucar.
14: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngoten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngoten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
15: Sehat.
14: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
15: Nggih. Nggih, kinerja kula sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tugas bioseven, supados inggal-inggal saras sakitipun.
14: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.
5: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
16: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi yaitu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, memulih Bio7 dari radio. Saya mengonsumsi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
5: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris.

0: tergoda digoyang dangdut rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern ya. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa hidup secara sehat setiap harinya dengan tidak usah merokok, dengan banyak makan sayur buah setiap harinya, dengan olahraga yang rutin, minum air putih yang cukup 2 liter per harinya, terus istirahat yang cukup, jangan stres, jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa dengerin Digoda bersama Dila Dil Gastro Penyiar Pujaan Bangsa. Didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern. Silakan yang ingin bergabung langsung Digoda hari ini, Anda bisa wawa bersama Dila di sini nih. Kuali yang begini ya. Sing iki sing bener ya, nek mau kuali ya, betul sekali. Yang ingin wawa langsung ke Dila bisa ya. Mbak Dila itu Mbak Dila Rasika itu studionya di Pekarangan ya, kok di Pekarangan. Enggak usah buru-buru dirimu. Bon-bon Mbak Dila sampean kuwi tau mumet mikire sumbangan ring ora umum akeh apa ora, kok bisa ngeke terus iya. Semuanya itu enggak harus selalu dipikir-pikir secara serius, enggak perlu. Ya, hidup itu mengalir aja, berjalan saja ya. Tips hidup sehat adalah tidak usah stres, tidak boleh stres, jangan lupa bahagia, jangan lupa ngerungoknya Digoda bersama Dila Dil Gastro Penyiar Pujaan Bangsa ya, bersama Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern yang sudah terdata di BPOM, sudah bersertifikasi halal, jadi diminum jangka panjang insya Allah aman. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bisa diminum juga bisa dioleskan di kulit. Contohnya ada benjolan wasir, kulit gatal-gatal, jerawatan. Wawan Hermawan Pekanjangan ya betul. Ya, kalau mau beli di mana, Mbak? Beli saja di Radio Rasika Pekalongan. Alamat Rasika itu di sebelah kulon pom bensin Wirodeso. Atau langsung ke rumahnya Dila di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Jembatan Tol Kajangan itu lore itu limang oma itu ada kantor kelurahan jajaran karo gang. Masuk 15 meter saja rumah pertama gerbang hitam. Jadi Anda bisa beli Bio 7 di situ. Beli juga Vitosa Madu Pahit yang asli. Ya. Vitosa Madu Pahit itu juga nyonggowo padahal tapi ketinggalan mobil. Aku jadi malu. Wiran Desa hadir, Mbak. Alah, halo ya. Mas Kamer, Dila, Gayatri Strawberry harum mewangi sepanjang hari. Oke, ya. Jadi kalau mau beli Vitosa Madu yang asli, silakan beli ke Rasika Pekalongan atau ke Pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, ya. Atau bila Anda sakitnya, keluhan gangguannya itu di mata, silakan Anda bisa minum Ainucare ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Jadi semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan. Jangan persis ya. Sapa ke bium bian mau ngapain suaranya saya kira cantiknya penyiar legendaris ini ya. Mas Kaji Heri Mbak Dil. Halo Mas Kaji, rumahmu di mana ya? Leonardo Agustino Limpung Senggol Dil Agustusino ya Limpung Elak di Dadi Raja, halo Ina Fashion RCS ya Raden Pandu The Legend of Mbak Dila Dil Gastro Pancen Warulor hadir, halo kemana ya yo. Oke, jadi banyak orang yang baru tahu kena sakit jantung itu setelah kena serangan jantung yang mendadak ya. Jadi sebenarnya tiap orang itu perlu mewaspadai ataupun mengenali gejala awal penyakit jantung agar dapat mewaspadainya ya. Jangan sampai diabaikan gejala awal sakit jantung hingga akhirnya penyakit jantung itu baru ditemukan dalam kondisi yang sudah cukup parah dan lebih susah diatasinya. Jadi jangan seperti itu ya, kenali dan ketahui gejala awal yang bisa menjadi tanda Anda kena penyakit jantung. Jadi ada beberapa gejala awal sakit jantung. Di antaranya yang pertama adalah nyeri dada. Pecangan cuma hadir. Ngerungokin radio kan live-nya Mbak Dila, yuk F, oke. Dia biasa kerungu suaranya Mbak, nambah warawangnya Mbak Dila, oke ya. Jadi gejala awal penyakit jantung yang perlu Anda waspadai diantaranya adalah nyeri dada. Nyeri, ini orang yang sakit jantung itu gejala awalnya itu kadang ada yang lebih mirip orang yang sakit lambung. Ah, itu kan juga sesek ngono ya. Nyeri dada adalah gejala awal penyakit jantung koroner yang paling umum yang dialami. Gejala nyeri dada ini bisa berbeda-beda pada tiap orang. Beberapa orang mungkin merasakannya seperti dadanya itu ketimpa beban berat banget ya. Sementara yang lain mungkin merasakan dadanya itu seperti terbakar. Itu orang yang dengan gejala penyakit lambung juga ada yang gejalanya seperti itu ya. Nyeri dada bisa terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen. Pada tahap awal penyakit jantung, gejala ini mungkin hanya timbul ketika kebutuhan oksigen tubuh sedang meningkat. Misalnya saat olahraga atau mengalami tekanan emosional. Ini akan hilang dengan istirahat selama 5 hingga 10 Oh, menit. Tora-tora Mbak Dila, nambahin dua TikTok yo. Biasanya suara toto yo. Yo. Nambahin dua TikTok ya. Dila nambahin dua TikTok juga langsungan apa live kok dipoyoin. Live royal lah Pak Ora. Mau live saja. Apalah bisa ya. Sesuai kemis bayi Mbak Dil, oke ya. Gejala sakit jantung yang kedua adalah lebih mudah lelah. Rasa lelah mungkin normal terjadi pada orang, namun ketika rasa lelah itu tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas dan lebih parah dari rasa lelah yang biasanya, bisa jadi itu merupakan gejala awal sakit jantung. Bilawa walai kiseng tarungok kena radio konveksine bosku pancen. Mas Kajian, salam-salam orang-orang Mbak Dil, rasusah. Hahaha. Tembian salam terus. Maaf orang susah bayo. Nang acara digoyang dangdut Rasika bersama Dila Dilga Solo penyiar pujian bangsa. Bersama Bio Seven orang susah salam-salam orang usah njaluk lagu. Karena saya berbeda, mungkin satu-satunya penyiar di seluruh dunia yang tidak membolehkan salam-salam atau minta lagu. Aduh, Victory cara menjaga suaranya bagaimana Mbak Dila? Ya banyak minum air putih, banyak makan buah, jangan terlalu sering makan gorengan atau yang manis-manis. Itu mengganggu aja. Dila kalau makan manis entah sawo, entah minum manis atau makanan manis langsung kene krok ya, berlendir langsung. Demikian pun sama kayak gorengan. Oke ya, yuk mari. Gejala sakit jantung yang ketiga adalah napasnya tersengal-sengal ya. Misalnya saat olahraga itu biasa terjadi. Namun jika napas Anda tersengal-sengal terjadinya setelah melakukan aktivitas ringan, mungkin ini merupakan gejala awal sakit jantung. Jadi jangan disepelekan ya. Terus detak jantungnya tidak teratur. Ini juga merupakan salah satu gejala sakit jantung. Bio7 ada keranjang kuningnya orang Mbak Dil? Orang. Dila juga ora paham keranjang kuningnya kepriye ya. Durung paham ono keranjang kuning. Ora ono keranjang-keranjangan. Garane apa tuku Bio7 rekomendasi Dila. Di Pekanjangan Gang 3 nomor 2 Mburi kantor Kelurahan Pekanjangan. Ya, lor jembatan tol Pekanjangan persis rumah pertama gerbang hitam nek masuk Gang 3 itu ya. Atau ke Rasika Pekalongan, itu Rasika Pekalongan dekat dengan hotel jajaran sebelah kulon pom bensin Wira Desa Pekalongan. Ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang biasa Dila rekomendasikan. Ya, oke ya. Kemudian tadi sampai mana ya? Aku siaran sampai ngendi ki? karo moco ndhiwekmu soalnya nyunge kelalen mang le. Halo Edi Swanto, ya. Virgi Mei, anyar pok buperi. Yo anyar soan, yo. Aku dolanan TikTok itu ketika mau ke Sikunir itu tanggal 26 Juli bulan kemarin. Yo si anyar aku ini, kok yoki si anyar pora. Yo, yo kan, mulanya juta kok keranjang kuning, yo paham. Mbak Dil nek guyu nyetrom biarin ya. Ismawati karisma di jenggot absen Mbak Dila. Okay. Jadi gejala-gejala sakit jantung yang lainnya adalah setelah detak jantung yang tidak teratur ya. Yang keempat ini detak jantungnya tidak teratur. Jadi gejala awal penyakit jantung juga bisa berupa detak jantung yang sesekali terasanya tidak normal. Misalnya datangnya detak jantung itu terasanya terlambat atau tiba-tiba ada detak yang menyelip di antara dua detak jantung normal. Ya, kondisi ini umumnya terjadi karena kelebihan minum kopi atau kurang tidur. Namun ya, Anda perlu waspada jika gejala ini terlalu sering dirasakan tanpa alasan. Ya. Yang kelima, pembengkakan di punggung kaki dan pergelangan kaki. Ini juga menjadi salah satu gejala awal Anda sakit jantung ya. Kondisi ini terjadi ketika jantung tidak memompa darah dengan optimal sehingga aliran darah ke seluruh tubuh dan aliran darah balik ke jantung menjadi terhambat. Pada tahap awal penyakit, darah yang tertahan di kaki ini dapat menyebabkan penumpukan cairan yang umumnya terlihat jelas di punggung kaki dan pergelangan kaki. Namun lama-lama bengkak ini terjadi di seluruh tubuh ya. Pada tahap awal penyakit, darah yang tertahan di kaki ini dapat menyebabkan penumpukan cairan ya. Kemudian beberapa gejala awal penyakit jantung tadi bisa menjadi lebih parah jika kondisi jantungnya sudah makin memburuk. Tanda-tandanya apa? Nyeri dada menjadi lebih sering dan terjadi bahkan saat Anda istirahat. Berat badan naik drastis. Batuk terus-menerus yang mengeluarkan lendir putih atau merah muda. Detak jantung terasa semakin tidak teratur bahkan hingga menyebabkan Anda pingsan. Jadi hati-hati ya. Silakan yang ingin bergabung bersama Dila Dil Gastro penyiar pujian bangsa. Anda bisa di sini aja, yo. Nah, Pak kirim durian boleh, Dil? Boleh. Mumpung isih usuk. Ter aku suka makan durian. Aku nek mambu durian kuwi mumet asline, mumet nek aku mambu durian. Nek mambu otak nek mangan ora ta. Aduh, sapa ki Adi Suwanto, Mbak? Trimo bakul bakso urung metu iki, Mbak. Dila karuan bos tambran yo. Ya mulano jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa sehatmu itu apa dijaga. Gejala-gejala awal banyak penyakit itu diperhatikan ya. Minimal begini. Aku biasanya gak tahu nyeri dada kok iki nyeri itu kenapa. Yo minimal ketahui gejala-gejala umum dari beragam atau banyak penyakit. Jadi nantinya tahu lek ngaji yo. Ojo ujuk-ujuk. Wah, semaput. Yo, semaput wong sak omah bingung. Barang ana wong nggo durian ngelilir. Aduh, kaku-kaku. Irunge sensitif nang mambu durian semaput wong langsung ngelilir. Ya, asih penting jaga kesehatan. Secara baik tiap hari, karena sehatmu menentukan kualitas hidupmu. Kalau sehatmu itu bukan cuma menunjang aktivitasmu sehari-hari, tapi sehatmu juga menunjang kualitas ibadahmu. Sehingga wong urip itu ya harus beribadah, biar berimbang hidupmu itu seimbang. Ya kepentingan dunia itu dijalani, karena kan kowe ne urip, kerja, ojo mangan turu kerja, mangan turu tangi kerja. Yo engko tuwa gelis yo, tangi kaget. jadi seperti itu ya. Kesehatan itu dijaga secara baik karena dengan sehat bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa beribadah secara baik. Yang minimal meningkatkan kualitas ibadah. Nek dirimu itu sekarang sehat walafiat ya.

Misalnya ana wong ring omong nggonmu tuwa umur 70 taun. Dolan terus sing nggonmu. Kowe madhe ora? Yo dongeng ana nyambung terus kowe mosok kancanan karo wong tuwa. Angel kan. Ah maka dari itu. Yo ndungone umur panjang karo kanca-kancane donga-donga kayak umurnya panjang kabeh. Aja umur dawa dhewean. Kowe nek ulang tahun. Kancane wis entek yo. Pak ulang tahun kancane sentek gur loro totok gawe undangan 100 liyane panggo sapa. Pak wekeke kowe wene wegah. Mosok menghadiri ulang tahunnya wong tuwa. Kecuali nek menghadiri ulang tahun mulai sangoni 100.000-an cuan ping-ping. Cung cung cung. Nek mulai ragaone kae kaseng kan panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya. Nyanyine sok karo ngosok. Aduh, kaku-kaku. Ayo. Jadi jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Ya, perbaiki kualitas ibadahmu. Kenapa? Karena semua orang akan mati. Lah mati itu pasti. Besoke nang kono iki mek aman ra. Yo mek aman kowe ora kebuki malaikat ngasih kiamat dhisik. Yo ya hidup di alam kubur dhisik ora medeni. Mulakno jaga kesehatan secara baik. Nek selama ini hidupmu itu masih belum baik, ya minimal kue sadar dhisik bae, sadar dhisik, ngelilir dhisik. Wis ana sadar kok pikir ke depannya itu mau apa. Nek bisa hidupmu jangan seperti dulu-dulu terus ya. Oke, wis ya. Jangan lupa ya, kalau mau beli Bio7, beli selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio7. Buat yang suka madu, mulai sekarang beralih saja minum Vitosa madu pahit. Seperti ini gambarnya. Nah, ini brosur ya, kualik bener. Anel-anel. Oh. Yo, ya, yo, mari. Di mari-mari. Anel-anel. Ya, ya, jadi seperti itu. Yang suka madu silakan pilih Vitosa madu pahit. Ini bisa untuk pengobatan, bisa untuk diminum, untuk meningkatkan daya tahan tubuh setiap harinya. Ya. Kemudian buat yang ada keluhan gangguan sakit di mata, jangan didiamkan saja. Mata itu penting kowe, ya. Dengan mata kita bisa melihat dunia dengan segala isinya, ya. Kalau matamu bermasalah, bismillah mulai sekarang diikhtiari dengan minum Netra Care ataupun Inocare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Pusat Bio7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio7 Dila, di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis, atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang Dila rekomendasikan saat siaran ya. Dari Bojone Yuli Ketitang Kidul Bojong Mbak-mbak. Aduh, jempolku loro, temu mulan kora mari-mari, tombone opo mbak, be isolasinya yo mbak. Bojone Mbak Yuli, temu mulan terjadi karena daging di kulit jari jemari kaki. Itu ketusuk, ya, jadi solusinya biar cepat sembuh, ya harus diiris, ya. Aku nek wani, saat baru mandi itu kan kukunya itu ndak atos koyok kue, yo. Aduh ya. Jadi nek apan kowe baratus, itu kan kukunya ini ndak sekeras ini. Kalau habis mandi itu ndak sekeras ini. Mending lembek. Nah itu ya, kamu potong pakai ketokan kuku pinggir gitu kok siti tik tik tik. Nek wis mau tarik aja. Kalau dagingnya itu sudah mau cabut ya, udah dikasih betadine aja. Mari temumulan lagian tahun 2026 penyakitnya temumulan. Ya Allah. Ngising-ngising ke ya. Home dress kelingan zaman jenjahit Pak Ora. Jempol tangan sama. Kan kuku kena kuku semua. Yang penting di area kukumu sing nyancep nih daging gue. Lepasan dewe teko siti. Ya sakit, tapi daripada sakit terus, sakitnya sekali nek katane seperti itu mari nek duwe Bio7 tetesi Bio7 saja setelah kukunya dicabut. Tapi nek kukumu belum dicabut, pinggire ya orang bakal mari. Wis mebet tok Bun. Yo kuwi kudu wani-wani. Dadi apa nek bar adus ya pakai pames yang kecil yang masih baru. Kuwi mau iris teko siti sawani-wani wis ya nemu kok mau kuih

0: suwek ya. Anek kok gelem kok ning dokter operasi pencabutan kuku. Wah, medeni mana kowe. Aduh, hari gini temumuran cici ya. Oke ya. Lanjut, lanjut lagi. Siapa nih? Panjul Manjangan. Absen Mbak Kasih ya. Wingi siaran ulangan Pu Ono ceritane mbek jaledeng isih tetep ngrungokke ta. Alhamdulillah. Sepenting ngrungokke Diladil Gastro penyiar pujian bangsa. Selalu ya. Mari-mari Sidorojo hadir Mbak edisi Pak. Apa ge? Pak yo, priye Pak apa ge? Bengi nggonku ana pasar jajan ramene Pak. Alhamdulillah. Ngerayah duit oleh 15.000 komplit mangan soto kacang ijo renes pokoknya mbak. Koki penggal dino koki po. Lah kowe ngerayah duit ki tangannya pedes kape pora marimar. Orang kayak lombok pedes kape o. Ada gono mar gono absen bukaji. Bukaji ini live. Apa? Live. Sing delok akeh entuk cuan Pak Bukaji oleh ha yo oleh oleh cuan ping ping oleh ha yo ha koki kono mar kono pengin po ora penak ya di komet hadir OTW cap kawen ra Mas Jali dong lah ya mene OTW jam loro kurang 15 menit lo ya. Iki sing main nggon negarane Sigit Londo yo. Iki didik pe didonke pora Mas Londo. Didonke lawane keder Pak ora wasalam. Asale nendang bal, asale nendang bal ngetan payune ngidul. Nah, sing iki kan ngungkuli apa lamal yamal wingi parane lamal. Ezer setor terima kasih, Makton juga terima kasih. Ya, Makton terima kasih Makton. Ya. Ezer Star terima kasih untuk mawarnya. Wek maton apa kuwi arang nyoki nembe dolanan TikTok dadi. Aduh. Terima kasih aja wes. Ya yo ya yo mari. Kene Pak gabung di sini ya. Selaku walek ki ya. Maton cantik mengirim cinta kamu. Oke, terima kasih Maton ya. Ezer Star mengirim es jeruk, terima kasih es jeruknya. Toko Kelambi sudah bergabung ya. 188 halo. Almahira halo ya. Kemudian dari siapa lagi nih? Saya. Ayo ayo mari. Oke. Diantoro nomor apa Mbak Dila? Nomor apa? Iki wah wah pengen bergabung langsung Dila di radio dong. Nomor apa kene Pak mau tuku? Ah sak tawan-tawan semene kok bisa entuk sepur. Kok iso regep sinau berarti ya. Aduh lagune kapan kapan kapan ya. Halo Mbak Dila suaranya bikin candu Almahira. Halo ya. Iki sing dirungok kasih mbakku siapa toh ya wes atmu rung lagu sih yo. Aduh aku siaran rung ono lagu nek wes mesa jam ya begitulah Diladil Gastro penyiar pujian bangsa nek siaran ki rasa wehi lagu yo do kelem ngrungokke alhamdulillah ya. Terima kasih ya untukmu yang udah bergabung bersama Diladil Gastro penyiar pujian bangsa hari ini di Goda bersama Bio 7 juga. Jangan lupa ya kalau mau beli Bio 7 beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio 7. Morong ngopi halo Mbak Dila salam kenal wong warung Asem Exitol halo ya. Kemudian jangan lupa juga yang suka madu beli fitosamadu dari sekarang. Kemudian buat yang terganggu ataupun ada keluhan gangguan sakit di mata silakan Anda bisa minum Netracare ataupun Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasi ke Pekalongan atau di pusatnya Bio 7 Pekalongan yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang Dila rekomendasikan. Ibu Diani lah ngono di live streaming bendino aku ben ra ngantuk. Kakang Pak Prabu hadir yo. Oke, Bu, tak kei cinta hitam dulu saja ya. Dikemon mari.
1: Kau tanam
0: Bunda Janet negara Indonesia bagian ketandan gabung.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Kasri.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
2: 60.
1: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
2: RT Sekawan, RT 10 ya. Bisa bendaraku.
1: Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
2: Pengaturan bunggu dari subuhnya
1: gini-gini. Sampun diderita berapa lama, Bu?
2: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio 7 niku critane pripun?
2: Mirang radio.
1: Terus jajal nyoba ngoten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekecok.
2: Sekitar 10 botol.
1: Jangan lagi merasakan enak, ngerti nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kerasa enak sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol keberapa perubahannya?
2: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan nggih, dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sekuenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan, dan jalan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi ngeten nggih. Nggih. Wes pokok lek ngitung duit wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngeten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saat itu, Bu? Pun sembuh, ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum Bio 7 niki. Pripun, monggo.
2: Sederek-sederek kula sing kadah keluhan mawon minum jamu apa Bio 7 ya, alhamdulillah kadah keluhan pengaturan punggung ya saged lampah.
1: Sebelumnya Rin nampak sulit, Bu?
2: Sulit sekali.
1: Nah, jadi sebelum minum Bio 7 nampak itu kesulitan. Saat menikah pun sekecok. Ngoten mawon, Bu, cukup? Nggih. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahannya Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiare luar biasa, nggih. Dan alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum, Mbak.
4: Waalaikumsalam,
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten ini, Nggih?
4: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
3: Iya, ngaten nuwun. Sin diceritakan apa nih, Mbak?
4: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watung pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobat pun dimawon. Terusnya iku paru-parune lagi rada flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten tigang kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
3: Pun pinten botol iki terasa?
4: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasa ini pun sakit medal pun ini pun turun tenggene itu neng melampa-melampa imamnya pun kata alhamdulillah
3: nanti siapa yuswan bapak itu nanti bang ya
4: kirang langkungnya belum dosaan lah
3: iya belum dosaan nah ini kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak sarane pun
4: iya anu ampun sileng ya ampun nopong ya cobi mawon kali Bio 7 lah penyakit nopo mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
5: Kisah inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
6: Aringasma Sintan.
7: Mbak Risma.
6: Mbak Risma, saking pundi?
7: Saking Ngargo Mulyo Lasem.
6: Saking Ngargo Mulyo Lasem.
7: Nah,
6: ini mau cerita kesaksian terkait suami, Je.
7: Iya.
6: Yang mengkonsumsi Vitosamadupahit.
7: Iya.
6: Ini apa yang dirasakan ini? Sebelumnya yang dikeluhkan suami, terus efeknya ke istri, itu apa?
7: Iya, sebelumnya kayak gini ya, Mas itu. Sebelum minum madu Vitosa ya, kan suami saya itu ada sedikit penyumbatan penyakit jantung gitu. Mm-hmm. Jadi kan apa ya, masalah aktivitas untuk antara suami istri itu kurang gitu ya. Bahkan bukan kurang, malah gak bisa itu ya.
6: Berapa bulan?
7: Hampir itu? 8 bulan.
6: 8 bulan tidak ada
7: sama sekali
6: hubungan intim lah intim.
7: Sama sekali gak ada kemesraan babar belas itu.
6: Terus akhirnya?
7: Terus habisnya itu setelah itu ada madu Vitosa ini. Mm-hmm. Saya coba ya dulu tuh. Mm-hmm. Pertama untuk satu botol.
6: Mm-hmm.
7: Itu agak-agak enak katanya. Mm-hmm. Dadanya agak-agak sesaknya itu enak kayak gitu. Mm-hmm. Terus dua botol itu saya coba gitu. Mm-hmm. Coba
6: diminum si
7: bapaknya minum itu. Terus setelah habis minum itu kok malamnya itu saya coba ya.
6: Mm-hmm.
7: Saya coba ya Pak ya, coba dulu ya. Mm-hmm. Ini bisa enggak udah dua botol?
6: Mm-hmm.
7: Itu bisa walaupun cuma belum semaksimal mungkin.
6: Sebelumnya.
7: Gitu ya gitu. Tapi setelah itu terus hampir 3 botol itu sekarang sudah bisa gereng kembali.
6: Alhamdulillah.
7: Kayak naik motor itu naik tanjakan langsung mak gereng.
6: Alhamdulillah. Jadi semakin
7: Alhamdulillah.
6: Harmonis rumah tangganya.
7: Iya semakin harmonis gitu.
6: Dan harusnya jenengan juga ngunjuk biar sama-sama.
7: Iya, jadi saya juga minum 1 hari 3 kali pagi, siang, malam.
6: Jadi
7: tapi kalau saya minum itu sukanya pakai air hangat.
6: Pakai air hangat.
7: Lebih cepat meresap.
6: Meresap.
7: Ya, begitu.
6: Alhamdulillah. Iya. Enggak pahit-pahit sekali.
7: Enggak enak kok. Aku lebih suka begitu. Masih pahit menanggung kenyataan, Mas.
6: Kalau dari sisi harga cocok?
7: Cocok.
6: Nggih, murah meriah tapi
7: murah meriah.
6: Luar biasa.
7: Heeh, luar biasa nggih.
6: Matur Mbah Nun selalu sehat.
7: Amin.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan tampak sehat niki umur berapa jenengan?
8: Umur 53.
1: 53 tahun tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
8: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
8: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah.
8: Amin. Alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
8: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
8: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
8: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
8: antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
8: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
8: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten
8: nggih.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten
8: nggih.
1: Cara yang berbeda sing penting paras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nek ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
8: Alhamdulillah
1: nggih.
8: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
8: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan nampaknya sehat ngeten nggih.
8: Alhamdulillah.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
8: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7. Paras tugas kados kula. Nggih,
1: alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu.

0: Bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern ya. Pastikan selalu untuk minum Bio 7, baik itu untuk pengobatan atau untuk menjaga stamina dan vitalitas ya. Minum Bio 7 banyak manfaatnya untuk tubuh, diantaranya untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, meregenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, dan untuk membuat awet muda serta berenergi ya. Jadi pastikan selalu untuk beli Bio 7 yang ada tulisan KTT di kemasannya. Oke. Terus yang suka madu mulai sekarang pilih, beralih beli Vitosa madu pahit saja yang asli ya. Ya wes kata, nyong luwe kata mana nyong apal jipal ayo. Terus yang ingin ikhtiar pengobatan untuk kesehatan mata, sekarang sudah ada Ainucare dan Netracare. Kapsul untuk kesehatan mata, semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Grey Bio 7 di Radio Pekajangan Gang 3 Nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Persis, atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang biasa dila rekomendasikan. Surepno warga dan jenengan Mas Black si ureporasi bukan si meteng kayak koi ya. Si Black si meteng dine ora wani krungoke digoda, padahal nek dong krungoke digoda kondisi si meteng ki mengko apa lah anake tiru aku kan beres wae dadi Dilgasro penyerujaan bangsa. Silakan ya Wawa di sini. Mbak Dila, salam kenal dari Mbak Kundir yang dodol papa dia. Oh iya, sing njer ben kembang kae oh. Ngarep apotek mantep oh. Aku kuwi dodolan papa dia pancen nganggo kostum kunti. Engko mulai malah di dhewe kok ketemu kunti sing temenanan. Ayo. Aduh ya, dodol papeda kostume kunti. Aku pertama weru pas nang apotek kono aku gugu lo ya. Aku ganti atensi po Mbak Dil. Yo. Iya Mbak Dila, mampir mrene nang Jerbeng Kembang. Ya saya mampirnya ke Jerbeng Kembang itu kesananya itu kan ndak tentu jamnya, ndak tentu harinya. Saki yang ngono lo ya. Tapi nek di lapas mrono pas karo Mbak Kunti wis insyaallah nek ora kelalen. Aduh, morong apa yo, salam kenal juga. Dari Morongopi Exit Tol Pedagang Kaki 5. Okay. Ya yo. Dibaca lagi. Sepenting jaga kesehatan secara baik selama masih hidup. Oh. Kenapa harus menjaga kesehatan secara baik? Asalnya sampean sih Pak Urip. Nek sampean wis Pak mati rasa menjaga kesehatan kaya kaya. Nek Pak mati sing kepredil. Nggih sopat dieksekusi mati nang Nusa Kambangan. Rasa menjaga kesehatan apa-apa. Aduh ya. Ayo Pak Urip ya. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Saiki wis dadi kunti mergo wis ora ana corona. Apa ya? Apa ya? Aduh. Kanggo Arsya, Mbak Dila salam kenal penggemar sampean sadurunge sampean lahir. Aku jadi penggemar sampean apa yo? AJM. Aku jadi malu. Ya Allah, sahur. Yo Arsya, kok jadi penggemarku tak durung yang lahir? Ya Allah, AJM, aku jadi malu. Aduh, dari Mbak Uni Pespa Mbojong, salam Benggo. Ditulah karo bojone Kundari Sukoco. Kayak wong loro kuwi sing nuturi aku njahit sih Mbak. Yo aku anut-anut bae nek dikon ngeterke surat nggo Kundari Sukoco dek ditulah mau wacane dhisik ora. Mbak Uni, mau wacane dhisik ora? Padahal sih wong loro kuwi njahite ngarep mburi. Nek Kundari Sukoncrong njahite bae nyawang gegere ditulah. Tapi kok ditulah ngakon aku ngeterke surate ring omahe Kundari Sukoncrong. Lah biasa ae sih nah. Sing tak heran kayak aku ne yo anut ngeterke ring omahe Kundari Sukoncrong. Padahal diwenehke nang kerjaan bekan ora saya. Nah, tapi aku wedi simbian nek dolae ora gelem nuturi aku njahit. Apa meneh aku sering dijajake bakso karo an lontong juga kluban botok kolok areng ditulah ditulah tukange nyogok yo. Alhamdulillah Mbak, saiki ditulah karo Kundari Sukoncrong dadi keluarga ring harmonis. Aku seneng nyawange, muga-muga wong loro bahagia selalu, sehat-sehat, pokoknya sakinah mawaddah warahmah. Nggo Mbak Dhe kesono kade. Ya, beres ke Mbak Uni kade krungu pra de. Kandane surate mau waca dhisik apa ora kok ora dijawab-jawab ah. Dari Roma Bapak Najwa di Legok Celile. Ah, yo, se ah, iki aku entuk. Pokoknya aku nek siaran entuk warna-warna iki. Aduh, dari Najwa Legok Celile saya. Iya. Saya genyong entuk apa meneh genyong asli entuk warna-warna. Twing. Ayo. Umur 40 plus plus baru lihat orangnya salae. Nada upo Mbak Adil, salam Mbak Nggo Yuliana, semangat gawe temene Mbak. Muhammad Rosikhudin, salam buat keluarga Panjaitan Sekabupaten Pekalongan Mbak Adil. Yo. Bunda Aira digoyang Mbak di Lamengko Mengko. Inung 7362. Sarane kaya buajah hut-hut. Sopo ki maksudnya buajah hut-hut ki sopo? Aduh, suarane mulak nokin dan dosa rasa nyepet-nyepet. Arja, suara sampean karena guyune sampean ini kayak utuh gurih Mbak Dil, ah kaya gorengan. Ya, we tarmo apa yo ngarang ki? Hermawan melu lomba padu antar RT bun masih juara kok kowe. Ya Miska Mbak Dil usul lagu Lesti yo nek ora klalen. Dari Roma Bapak Najwa lah gak cile bojong Mbak Mbak. Wingi sithik maneh aku Pak kecelik sih Mbak. Aku wis Pak kirim wawa ora sida. Tapi tah tetep ngrungokke digodhok. Lah wingi tanggal abang kok, tanggal abang kok wingi. Maulid Nabi tanggal abang dilah kaya pegawai negeri libur. Pokoknya tanggal abang dilah libur rumah Bapak Najwa. Dino Minggu, dino Jumat juga libur. Ditambah nek bila Pak piknik libur maneh. Kaku ayo. Oke, oke. Tapi tetap ngurungoke digoda senajan nget-ngetan pu ono we jali teng sing narik kulkas nganti ambrol kae isi lucu jebol lho Mbak Dil. Teng jali teng kok wis sugi apa durung teng kok ora metu ki wis sugi apa apa wis OTW Pak Sugi dong. Oh senakoke akeh orang. Gusaripin Upin nak kerajaan bambu. Sugeng siang juga aja, pria kabare tambah ayu pora apa tambah semperon juga aja karemu gos. Ikin juga aja, aku warga baru, nang digoda baru kaya, baru ngantuk. Pengen hadir asoporet nih bisa spiral kaya aja ada sing liyane. Tapi senajan mengko kedarung spiral tetap rendah hati dan baik hati kaya juga aja sing guyune mirip malam berkundul mugos. Kuin juga aja karang isik tau kan. Ono customer nelpon. Tukang pijet panggilan po bahasane customer. Yo Gus. Assalamualaikum Mas Ari. Mas Ari. Arifin. Rat Gus Arifin nang gone TikTok arane Mas Ari. Tak jawab waalaikumsalam pripun. Terus wonge kondo kaiki Mas Ari nek sampean lega alias free mengko renggokku. Tak jawabi, oke mas, oke mas bos. Tak kira pak pijet, jebol dong aku tekan gon wonge. Jebol aku dituduhi kaya Mas Ari wonge sing pak njaluk tambane. Lanjut kaji jebol wong kesurupan sing juga kaji. Kowe kok nambane wong kesurupan, wong kowe diambil kesurupan biar mari-mari. Aduh. Dong tak pedeki aku diseneni wonge ring kesurupan kuwi sing juga aji. Nyenenane kowe iki juga aji. Ora usah medek-medek Mas Ari. Mas Ari mambu minyak ora urut karo matane mendelek-mendelek. Terus aku kondo karo wong sing mau nelpon aku iki Mas Bos. Iki adimu kesurupan solusine jare Pak Njaluk tukoke martabak karo es jus. Mana Mas Bos tukoke yamene men gelis mari alias sadar tukune martabak loro Mas Bos asale mengkoreng siji tak gawa mulai aku tak nggo jimat aku men reti bahwa martabak kuwi mau dipangan temenanan apa ora. Jare Mas Bose yo beres Mas Ari. Terus aku kondo maneh karo Mas Bose. Iki aku Pak Bali lak mengko adimu tunggu nih jajal martabake dipangan apa ora. Lah nek ora dipangan mengko sampean nelpon aku martabake tak gawa mulihe tak dungone terus tak pangan aku bae. Awes mengko ngidepi adimu mari kesurupane Mas. Aku emplok-emplok ayo. Lah iki es jus sing gua aku tak ombene men aja ngorong ah Mas Bos. Ya. Awet mau ngatani adimu gereng-gereng. Ane aku ora ngombe cok semaput aku ya Mas Bos. Anjuk aji terus aku bali bati martabak karo es jus. Terus dong aku wis tekan ngomah, Mas Bose nelpon. Mas Ari adiku wis mari wis sadar. Tak jawab alhamdulillah. Kuwi Mas Bos adimu diseneng-seneng dijak mangan ring enak-enak mrono. Jare Mas Bose sampean melu ho Mas Ari. Asalnya mengko nek nang dalan kumat maneh berat tak jawab beres Mas Bos. Pak cak mangan-mangan yo siapa orang nolak Mas Bos. Amplok-amplok mania kowe. Anel yo. Dewa cekaleng wetan ndoro. Kan isi usum tanggapan rokes memperingati 17-an. Nggon Dewa Ut pas ana rokes isine padha gelut si Mbak Dil. Karang nggon Dewa Ut melu gelut. Anang pinggiran lah ana wong wedok saking gila wedi para wong tuan teman-teman. Lah wong wadon mau kok nyikepe Dewa Ut si Mbak Adil. Lah Dewa Ut karang udu bojone gemetaran Mbak Adil. Arep tak melu nyikep kok udu bojone ora tak sikok kok wong nyikep-nyikep Dewa Ut kok gitu ya. Akhirnya apa Mbak Dewa Ut podo bayi nyikep Mbak Adil tapi bayangannya nyikap ukur-ukur wong jahit ke kami sama dia. Ah, masa karep-karep mudi. Karep-karep mudi. Mbak Uni orang wani maca suratnya mbak. Gede. Jalan Mbak Uni nek mau titipi surat orang diwaca di se. Nek orang ngapusi ya. Aduh. Titul absen Mbak Kaji. Krungu Mbak Kaji. Lah aku walaupun kadang tugas luar rumah bu ora ketinggalan Mbak Kaji yuk selalu ngrungokke. Walaupun tugas luar rumah ngrungokke ne nyicil nang toko karo warung-warung bu kesuni uni atas comblangane mbiyen jasamu tak akan terlupakan. Etian iki aku karo nyenyakun dari sekoncrong wis berarti anak loro iki sik rencana Pak nambah anak songo maneh Pak nyaingi Mbak Mail. Kowe ini dia penak. Lah kondo iso kancel ngametengi bang songo. Nek kondo ora tak bejuk. Wong petenge ra iso disinggahke nang lemari nek meteng melu bae yo. Ah, enak dielu berarti dikundari sekoncrong ra de. Nambah nak songo mek dadi kesebelasan. Ya, engko tarung tandingke karo mek dhewe mae lho. Aduh. Radio apa iki, Mbak? Radio Rasika Pekalongan 88,9. Mak nyus kaya kerupuk pancen ya. Batik Najah halo, Kasana halo. Arsa Mbak Dila kaya nang angen-angenku wonge sangar tur seter nang bayanganku jebule. Ayu kaya Dewi Resik. Dewi Resik. Kowe pantas jadi JAD, Jamaah Akademi Digoda. Fene Dila itu namanya JAD, kepanjangannya Jamaah Akademi Digoda. Asale wis pinter gawe kata-kata kaya JAD. Ayo nyong ayo kaya Dewi Resik. Bang Haji nang JAD pada dine ora irama. Kaya Dewi Resik betul lah. Aduh. Iki ndelok radio apa judulnya yang bus sekarang ayo. Ternyata aja wujudnya pantur nambah diladu dilarak suka ora seneng mantun. Seseneng mantun ki wirat ya. Chelsea selama ini hanya dengar suara di radio. Ah, betul betul. dari Porteo, guyune renyah Teo, Mbak Dil. Teo itu artinya apa? Mama Gio, absen bae Mbak Kaji. Ijen jahit, utal-utal ngakali model anyar. Gede, komet, deh. Jajanane nek turah aku bagani ho, please deh. Oh, ora kena enggeng. Apa ya? Aduh. Oza, Mbak Dila sekarang sibuk apa lagi sih? Sibuk siaran. Terus sibuk dodolan Bio 7 jamu tetes herbal modern. Sibuk dodolan Vitosa madu pahit. Sibuk dodolan Netracare Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Ya, mau nih tahun 2023 sampai tahun 2024 Dila juga sibuk dodolan asinan buah. Lah asinan buahku apalah alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Tur sing tuku ki lucu-lucu, Mbak. Yo, kan harga asinan buah saya 13.000. Nek wong tuku tak kon nggawa duit pas kabeh. Do gelem kabeh. Ayo. Apaan asinan buahku dadi? Langsung tak umumke langsung tek lidis. Begitu aku dodolan ya. Entek langsung tur wonge nek do tuku nggawane duit pas. Dilawa ga nyusuki pokoke wonge duite pas kabeh. Iki nang donya ana lah ya wong dodol takon duite pas bae. Duite pas kabeh. Jarang sekali aku nyusui. Ya asli ya. Sekarang dari tahun 2024 ya Dila 20 apa hampir akhir tahun 2024 Dila wis ora nggaweni asinan buah. Kenapa? Ora lega, ora kober, ana sing rewangi tur nyonge saya. Ya, hidup mengejar dunia. Hidup kerja terus main tok duit akeh. Itu melelahkan ya, dunia itu melelahkan ya. Nah sebenarnya kalau akhirat itu untuk menuju ke sana itu enggak melelahkan. Kan cuma ibadah misalnya sampean do salat itu kan 5 menit ya. Anak sampean salatnya 5 menit campur ndonga karo nangis-nangis nih botangi ya 10 menit. Utawa dawa-dawane seberapa jam. Ya kan? Nah itu sebenarnya enggak berat, tapi nek sampean kerja itu seharian 8 jam naik melu kerja neng kantor jadi karyawan itu 8 jam. Kadang-kadang kok ngelembur. Kadang-kadang sengen ya roh bose. Naik bose apa nyengenannya sih biasa tok. Naik bose sih jengkel mengirak diwai bojo nih. Wah anak ngudal-ngudal cok mengap-mengap kayak buto. Lah naik gosi Allah ya. Itu maha pemurah lagi maha penyayang ya, meskipun hambanya tidak ingat sama Gusti Allah ya, masih diberikan kenikmatan, masih diberikan sehat, masih diberikan kenyamanan, kan seperti itu sebenarnya. Cuma uang-uangnya basing kadang-kadang itu tidak mau teringat ya, tidak mengingat-ingat, aneh lah Ji, aneh panjang kue kandang ya. Mula jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Sehatmu dimanfaatkan, diprioritaskan untuk beribadah. Itu harus sebanyak-banyak kaya wong sing nang kono-kono. Wong iki kan sawang sinawang. Gue kan ra ngerti ana wong duit akeh. Nang bank ku duit akeh, nek jarene londo duite pirang-pirang cepon. Belum tentu orang itu bahagia. Ketok duit akeh omahe magro-magro, nek bengi pusing rasa turu. Nek alhamdulillah dilan nek bengi turu wis amblek wis turu ya. Dilan nek bar isak wis turu, jam 8 itu udah tidur ya. Bar isak dari masjid itu saya sudah tidur. Wis. Karena saya tidurnya cuma malam aja, malam jam 8. Sebelum subuh Dila sudah bangun, masjid ngaji saya sudah bangun. Melek terus, tekan mengko bar maghrib mana, baris omane. Tapi insya Allah saya usahakan tidur itu cukup sekitar 2 jam, sekitar 7 jam, 8 jam. Ngono ya, hadir keri-keri, keri-keri apa keri-keri ya. Camat Inggris, Ida Nur Mbak Dila, masya Allah akhirnya bisa lihat wajah Mbak Dila walaupun lewat TikTok ya. Oke, sayangku Fandi Mbak tuh. Kupanggange kucinge nyongleke panggange kucing manggang dhewe. Ya Rias Fatmawati Mas Black nang ndi Mbak kandani kecok isi meteng, anak isi meteng kira wani kerungok kenyong. Aduh, batik sambil dia, gas ketua. Gas, oke gas, yuk, ya yuk, terima kasih ya. Tak koma duluan, dari tadi saya dongeng terus ya. Tak kasih lagu dari Iyet Bustami, Rumah Cinta. Jangan lupa ya, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kalau beli di gerai Bio 7 Dila, tiap Jumat, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, bonus foto selfie bersama Dila Dilgastro, penyiar pujaan bangsa. Oke. Oke, terima kasih Melinda. Untuk apanya itu? Kui gambar apa kui? Ah, mengirim gorengan. Melinda, terima kasih. Oh, aduh, ipe. Telat ya, andelok live Mbak Kaji lah. Salamu, pe. Oh, dodolan terus kue. Tapi aku seneng dodolan musing. Tempe dikukus diwenehi klopo. Aku seneng iki, Pak. Yo gawe dhewe sungkan ya. Terima kasih Tangko Madu dulu. Jangan lupa juga bagi yang suka madu pilih Vitosa madu pahit, yang kesehatan matanya terganggu Anda bisa ikhtiar minum Netacare ataupun Ainucare ya. Pin ketemu Dila langsung datang di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan ya. Tiap Jumat foto bonus foto selfie bersama Dila Dilgastro, penyiar pujaan bangsa. Tak setelkan rumah cinta dulu hewan.

0: Bio 7, dokter formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Ibu siapa ini?
5: Sri Nuryani.
4: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
5: Penyakit kista.

0: sebulan ya, 2 botol ini mas. Ya alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Up Series. Salam sehat.
2: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
3: Taring asmo Mbah Sinten.
4: Mbah Mat Ngalim.
3: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
4: Sriyombo.
3: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
4: 7 sekawan.
3: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan kok jenengan?
4: Nggih.
3: Ketingal pitung dosa 3,5.
4: Nggih.
3: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
4: Gerai niku tangan gawe gulu.
3: Nggih.
4: Kaki ini kaku-kaku, kebas nih.
3: Kebas kandel nih. Mati rasa.
4: Ini waktu sepet mati.
3: Paling ini pun ngunjuk Vitosa.
4: Pun ngunjuk telah sak botol.
3: Tunggal botol, pinten-dinten nih kunjeningan.
4: Tangannya kayak kali dosa dinten telas.
3: Oh, ngaten sih.
4: Kali likur dinten bincang seloso.
3: Wah, dihitung nih tenan. Roh likur dino, guys. Nih, mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo, anggini pun sing kaku-kaku, kandil kebas mati rasa menika saged sirno, nggih Mbah. Mbah Ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi melumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan, nggih Mbah.
4: Insya Allah.
3: Sehat, saged mangke nopo menika makaryo kanthi semangat.
4: Saged nenggani putu-putu
3: nggih. Amin Allahumma amin. Nggih. Ngunjuke ping 3 nggih, Mbah. Enjang siang dalu sekali minum 1 sendok
4: makan.
3: Sehat selalu nggih, Mbah. Ampun kesupen Vitosa Madupahit kasiate sundul langit. Sumprit.
4: Matur
3: nuwun, Mbah.

0: Tergoda di Goyang Dangdut Rasiga
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih di Goda di Goyang Dangdut Rasiga. Didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bertahan mengerungokkan Diladil Gasro penyiar pujian bangsa di acara di Goda di Rasiga Pekalongan 88,9 ya. Alhamdulillah sampean tetap mengikuti saya kesana kemari, senang suaraku. Dari dulu katanya suaranya enggak berubah karena yo modelnya begini. Dila itu kalau siaran itu ya begini ini ya. Kalian bisa lihat nilai sendiri ya. Oke. Jadi pokoknya yang penting tetap menjaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu. Begitu ya Bang Simon lagu Cilem Bojong. Halo. Kemudian mau Mama Gio weso ya. Le Abbas hadir nanas Mbak Kaji. Nanas anggomu manjero kene nyorak nanas so Le Abbas yo. Mbak Kaji sampean Pak piknik kereng ndi maneh iloke apa rasane ora. Dilagi nek urusan piknik-piknik ora ono sayae Le Abbas enggak dino nek kon piknik pe gelem yo. Asal ono sing ngongkosi. Ayo. Aduh ya. Asal ono sing ngongkosi ya. Lah wong diongkosi dhewe biar mangkat aja meneh diongkosi Le Abbas. Ose penting urip ki piknik. Mulane dila hobine piknik karo mangan-mangan.

Pak piknik kering di mana yang kepo ye. Takon radoso kan Mbak Kaji WKW kakan dan yuk besok tanggal 30 Dila mau piknik ke Posong, Temanggung dan sekitarnya. Le Abaso, kowe kan wis melu ah. Oh, bojomu dijak le Abaso. Nyo dijak. Gena sajak apa mesuk? Ah, sajak si kowe. Kotok isan ge, sajak si. Le Abaso. Mengko sore insyaallah nyopak ning omahmu. Ah, oh. Wis pokoke paham dhewe. Ayo mengko sore tapi yo. Oh. Nek mas-masan wis bali tak jam 4 kene paring nggomu. Sisan paring apotik Asmi begitu. Tak jak lek Abang. Senyong ring nggomu panjal dhuwit. Iki dadal asinan buar Mbak Dila Bella. Belum bikin karena orang sing kremang sing jelas tenagaku iki kesel ya. Seharian saya beraktivitas, bener wis. Desa adegan panas ngurusi tukang ya gorengke tempe karo goreng apa kuwi sukun ya. Wes nek wis Dila itu karang ngopeni apotik kakek muter-muter ing apotik. Ya dari apotik langsung cus ke Rasika sampai di sini jam 1 lebih 1 menit apa 2 menit ngono. Saya langsung live ya, live seperti ini ya. Dia bangun tidur suplek ya, pekerjaan saya itu banyak. Nah, setelah dari sini pun saya masih ada tanggungan kerjaan yang belum bisa saya selesaikan. Jadi saya itu dodolan asinan buah itu alhamdulillah laris. Tapi rono sing rewangi ya, tenagan ya capek ya. Itulah yang namanya dunia melelahkan. Dilain untuk duit tapi capek. Ngono kesel ya. Mula nonyong nang duit tak go piknik kok. Sepak melu pikniknya sapa ge? Iki nyepak piknik tanggal 30 esok ring Posong. Dadi ring Embung Kledung karo ring Kampung Atas Awan. Insya Allah mudah-mudahan lancar kabehane yo. Ah sepak melu sapa ge tapi wis full ta. wis full tawak-tawake. Heng ke somane nyong ki kelalen panawani sampeyan kabeh. Aduh kelalen aku. Kakang Prabu gandulo nek live terus ana wong ya dia hati-hati buka ji yo. Yo. Oke, Kakang Prabu terima kasih untuk informasinya. Dila kan nembe TikTokan anyar ndak tahu juga ya. Tapi ora apa-apa ta. Saya itu kan gini-gini aja maksudnya. Saya bisa live ya alhamdulillah. Tidak live ya enggak apa-apa. Karena sejauh dan sepanjang ini hidup saya itu biasa-biasa aja. Saya enggak pernah ngoyo untuk melakukan sesuatu. Yang bisa saya kerjakan. Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Ya, semisal beberapa waktu seminggu yang lalu saya di blogger ya enggak apa-apa. Sebenarnya biasa-biasa aja ya. Karena kan Dila itu sudah terkenal dari dulu jadi ya rasanya biasa-biasa. Enggak harus gimana-gimana, saya harus seperti apa? Enggak, ya yo alhamdulillah saya itu sesederhana ini sebenarnya, ya. Sabake kono margono bose ora dikaki apa bu sing bojone. Nek yo ora dikaki njaluk bu priye sih ki? Anel, nyora paham maksudmu ya. Timael yang selalu kedinginan, Rabu membara bu kaji. Priye kemahe sidone September temenan po. September oke mah yo wagu. Mono ngomong karo lurae, sing akon sapa sih? Aduh, nggo papi ditulah. Sampeyan Pak tiru aku gampang denggal bengi Sundari Sukoncrong kon paes-paes terus di. Sampeyan berarti mlebu wong biyen teh. Nek kangen liwat surat menyurat nyong dadi kelingan biyen kok de. Nek nglencer weruh klambine gendekane dijemur biye wis seneng. Apa ya? Klambine gendane jemur seneng weruh klambine tok. Ana-ana ge. Ges ora urut alias Mas Ari, ges. Nggonku ana wong kesurupan tulung ditambani, ges. Jo kuatir wajib ngidepi ana martabak telure, ges. Ges Arifin saiki ne padha bengker mati wong kesurupan yo. Aduh. Dewa Uteo kuwi basa wong kajen. Podo karo nemen podo karo banget misalnya ayune teo podone karo ayune nemen apa ya deh oke wes terima kasih deh Ajisya absen badil hawane ngantuk anek konangan dagian cok disembelih mulak no jadi konang-konang kira sul ya yo dekomet raono sing lucu aja lideng rame tua si gawe adonan tahu aci po sih.
Lah kok jengkelan. Aduh. Kemudian sapa iki dari Mbak Uni Peswa. Mbak, sampean wis weruh Mbah Mat ngalim durung. Pertanyaanmu ki yo. Ya durung nang ngopoin juga nyopi jar weruh Mbah Mat ngalim. Aduh, gambar Chandra webang ora irama. Chandra Randu Mukti Waren, Mbak Dila. Tuasan wingi aku, wow, sampean jebulur rekaman kok. Mbak Dila mbiyen sampean jare arep buka warung organik. Kandhani ra ono tenagane, Ndra, pekerjaanku banyak. Wes aku kesel tok ya. Dan sekarang ini Dila termasuk orang yang tidak apa ya, tidak apalah, wis ora ngoyo, luru duit itu sudah anda, ya. Aduh teh kowe mati ora diluru kesel-kesel tak kowe mati. Ya ora ono sing ngrewangi, tapi saya masih tetap ingin buka warung ya, tapi ora warung organik angel nyoba di ular juga ya. Saya masih pingin buka asinan, mau jualan asinan. Saya mau bikin jahe enak yang bisa untuk tidak menggendutkan ya. Jadi jahe saya itu lain daripada yang lain, bukan jahe alang-alang dan sejenisnya, ndak. Jahe resep saya sendiri ini biar ndak gemuk gitu ya. Terus saya pingin jualan opolah sari kacang hijau. Ini nanti fungsinya untuk melancarkan ASI yang ASINYA sedikit, tapi untuk kesehatan juga ya, pokoknya manisnya ndak manis-manis banget gitu loh ya. Terus saya masih pingin jualan opo meneh, pokoknya yang sejenis itu. Rujak yang dipotong-potong yang sambelnya itu lain daripada yang lain. Ngono ya. Lagu itu yang pingin saya jual di rumah. Pinginnya seperti itu ya. Sama sop ayam ala Dil Gastro. Yo, saya pernah bikin buat tamu itu dotakon kabeh resepe ya di rumah. Iki opo sih iki yo? Carane gawe priya wong kampung dotakon karo aku ya. Tapi beda tangan beda rasa, ngono lho ya. Mulane nek pengin pinter masak, pahami manfaat dan fungsi rempah-rempah yang mau kamu empakke nanggone makanan. Ngono Ndria. Lha iki tapi akune apa lah? Ora ono sing kering wangi. Lagu Domeng Sol diputar ambiak nggo tombong ngantuk. Domeng Sol mari-mari ora irama. Duitnya enggak aku pombe sungkan kurang-kurangke duit kowe. Ngopo duitnya kurangke benehke kowe? Kanca api dudu, kanca rapi dudu angel toto males. Tak kasih resep aku Mbak Jane ra susah. Saya enggak perlu resep orang lain. Saya biasa bikin jahe, resep saya itu enak, saya suka. Dan itu punya manfaat banyak untuk tubuh, ngono lho. Azizel, lek manu melu-melu raurat, ngundangin yang melu-melu bulura, ya bener. Pinter ala lek manu ya. Sikin Alexander nang Amerika Latin, melu absen yuk kaji dosen. Wes kau kui baya jendela si pelentong canda geniok lah kau jendrek mu mau pelentong awang korek jelas tak sak iso murab dewe nang sak oh yuk kasi lah kau kau yang pesan kau kena untung ibu bekal kasir amal kobong yuk kasi karena mungkin yuk kasi kau dengan samen kok pada karo be makris yuk kasi gundul mungkin. Aduh ya kaku wae kaya cahe dian yo. Dewa cahe susu suka Mbak karo asinan keluargane Dewa wis ana sing wis takon asinane sih Mbak Dil po yo kandhani yo urung lego ya. Oke, si Ranti Bunga hadir Mbak. Yuk ya yuk. Yo sok ki beres ya. Jam piro ki? 14.55 entek jame ya. Salam sehat bersama Bio 7. Dila tak pamit dhisik, tak tutup nganggo bisikan rindu. Dila pamit yo. Jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Salam sehat bersama Bio 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Janji perbaikan rumah warga terdampak proyek Pakuan Mall Semarang belum juga terrealisasi. Bahkan satu rumah warga di Gombel Lama dilaporkan roboh sebelum renovasi dimulai. Rumah milik Tri Wahyudi, warga Tinjomoyo, mengalami kerusakan cukup parah. Mulai dari tembok retak, lantai ambles, hingga bagian depan rumah roboh. Penghuni kini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kerusakan tersebut diduga terkait getaran tanah dari aktivitas pemasangan tiang pancang proyek. Sebelumnya, warga melaporkan ada 19 rumah yang terdampak. Ketua Forum Advokasi Rakyat Eko Haryanto menyebut hingga Selasa material perbaikan belum tiba, meski sebelumnya disebut akan dilakukan setelah peringatan HUT kemerdekaan. Pakuan Group sebelumnya menyatakan akan memperbaiki 14 rumah, sementara 5 rumah lainnya menjadi tanggung jawab proyek Jalan Gombel Lama. Kebakaran melanda sejumlah wilayah di Pantura, Jawa Tengah dalam 2 hari terakhir. Sejumlah bangunan usaha terbakar dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Di Demak, api menghanguskan 62 kios di pasar Desa Sedo, Blok G pada Senin malam. Kapolsek Demak, Ibtu Rudi Trisayogo menyebut tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Sementara di Jepara, gudang mebel di Desa Dongos terbakar pada Selasa dini hari. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar material kayu. Di Batang, kebakaran juga melanda galangan kapal kayu di Karangasem Utara. Kapolresta Batang, Kombes Warzono menyebut api diduga berasal dari sisa pembakaran potongan kayu. Petugas berhasil melokalisasi api sehingga tidak merambat ke pemukiman warga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Bang, aku datang, Bang.
3: Apa? Abang? Hei, kau tahu, aku tidak punya saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar.
2: Allah.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: digoda, digoyang dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat toh? Alhamdulillah. Ketemu lagi, jumpa maning seperti biasa nih, jam segini sampai jam 5 sore nanti ada nyongi. Iya. Ir klub ya. Yes, Bita hadir lagi kawan di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ir kluprak. Oke, yang ada di BMG, warga BMG semuanya udah siap bergoyang kah? Ya, yang ada di Bita Mania Glubrak ya, sudah mulai siap bergoyang atau masih nunggu pacetannya agak kemebul gitu? Kopi. Oke, dan yang pasti seperti biasa di Goda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lip sync, bukan koplo, dan pastinya yang bisa Anda order lewat 0856477311 ya, bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya tuh yang paling penting, bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi pantun boleh, bagi-bagi tips boleh, bagi-bagi jajan boleh banget ya. Bagi-bagi cemilan, wah, dengan senang hati, boleh banget. Yang masih saya tungguin sampai di jam 5 sore nanti, tentu saja di sini di 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan tema kita sore hari ini adalah tentang rindu ya. Judul lagu yang ada kata rindunya dong, bukan kangen lo ya, rindu. Aku cuman pengin rindu aja gitu ya. Seperti yang ini mengawali kebersamaan kita, Rindu Tapi Angku Dulu, yuk dari Mega Mustika untuk Anda.

0: Klasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Iya. Buka voice note dulu deh seperti biasa sesi pertamanya buka-buka voice note dulu ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yeyen.
1: Mas Yeyen sing ning pesanggrahan Mbak Pi.
0: Oke.
1: Piye kabare sore iki?
0: Masih tetap lebar.
1: Mbak Pita tambah sugih, tambah
0: amin.
1: Akeh, Mbak
0: Pita. Amin ya Allah, amin.
1: Ngei aku Mbak Pit nek wis sugih oke. Salam-salam go Bunda Kavi, Mbak Aulia, Purete Siji, Parete Siji, karo Pak Rewe Siji Sanggrahan Mbak Pit, salam mana karo Pak Emae, karo bojokulan anakku.
0: Asik.
1: Lagune birunya rindu Mbak Pit.
0: Oke, siap.
1: Anak enyong ge Mbak Pit.
0: Iya
1: kuwi. Iya. Oh.
0: Yo.
1: Kesuwun Mbak Pito.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Klubrak.
0: Terima kasih Mas Yeyen.
2: Assalamualaikum Mbak Pito.
0: Waalaikumsalam.
2: Wong Simbang absen. Pengin salam-salam Mbak Oh. Salaming Bu Demail, Kaji Baim, Panjalu, Putri Ana, Aulia, Kang Pirin, Pak Kajat, Wirat, Ipang, Ian Bojong, Chandra, Bunda Kavi, Bun, masuk Bun.
0: Masuk Bun.
2: Siapa mana Mbak Oh? Mbak Nah, Al-Hadi, Mas Bi, dan kawan-kawan. Lagune Mirnawati Tangis Rindu masuk ora Mbak Pita?
0: Masuk.
2: Salam spesiale nggo Mbak Pita ne bae. Muga-muga tambah ayu.
0: Amin ya Allah amin.
2: Tambah akeh duite.
0: Amin ya Allah amin.
2: Langgeng karo Mas Bambang.
0: Amin ya Allah amin.
2: Muga-muga cepet duwe putu maneh.
0: Amin ya Allah amin.
2: Matur nuwun Mbak Oh. Wassalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Negara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Senang seragi kulon pabrik gula.
0: Oke. Okay.
3: Salam-salam Kang Bapak Radi, terus Mas Bay, Pak Kajat, Mas Al, Mas Toto.
0: Siap.
3: Terus kanggo Mbak Aulia, Mbak Na, Putri Hana, terus Asisha Tower, terus Kang Jaya, senengi mancing lagi.
0: Iya, lagi hobi banget itu.
3: Dan kawan-kawan semuanya.
0: Oke, siap.
3: Untuk lagunya Kerinduan Mbak.
0: Siap.
3: Dari Roma Irama dan Rita Sugiarto.
0: Oke.
3: Buat Mbak Pitanya terima kasih. Salam
0: klubrak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rahmat.
4: Halo Mbak Pita.
0: Halo Kang Yengki.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Aku Pak ngabarin jenengan Mbak
0: ngabari
4: Pita.
0: Ngabari apa info?
4: Aku Tegal Dowo. Pasar gratis. Jajan gratis.
0: Siap
4: Mbak Pita.
0: Kapan itu Kang?
4: Tur ono orkese.
0: Oh iya toh. Asik.
4: Nek sampean sempat tulan-tulan nenggonku Mbak Pita.
0: Siap. Kapan kowe Kang?
4: Yang ngerti dewe ra. Sekarang tulane nggonku yo. Apa anane kok tak tok-tokke wis.
0: Asikir.
4: Karo Mbak Pita iki ya kuwi.
0: Oke.
4: Yo aja ora kaya kuwi ta Mbak Pita. Kuwi aku karo Pak njaluk diputerke lagu.
0: Lagune apa ya?
4: Lah lagune yo sing
0: tentang rindu.
4: Sampean seneng, aku seneng pokoknya aku manut sampean bae.
0: Oh, iya.
4: Aja. Mae aja
0: kok
4: ngene salah aku iki. Salah permintaan aku ora. Pokoke pan sampean seneng aku seneng.
0: Oke. Okay.
4: Salame yo karo Mbak Asisha. Oke, asine sampean iki Asisha apa Mbak denganku?
0: Ya siap. Ini. Siap.
4: Salami mana buat Mas Ikin Panjaitan,
0: okay.
4: Buat Mas Wirat, aku iki. Juga buat Dewa Hud.
0: Oke. Okay.
4: Juga kanggo Boloku Kasrun sing nang Cerosari, Mas Bin sing nang perbatasan Tirto karo Bu Lili.
0: Oke. Okay.
4: Lah, spesial ya kalau kayak Mbak Pita,
0: nek
4: dolem mek hadir Mbak Pita ya kowe, ora rame-rame ya kowe. Moga-moga ora utian bae ya kowe. Mbak Pita mek bisa dolan karo biasa lah.
0: Ibu negara.
4: Menikmati jajan gratis.
0: Iya, siap.
4: Matur nuwun Mbak Pita.
0: Oke,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yengki. Oh, nanti malam Mbak Pita gitu katanya. Oke, thank you. Ya, terima kasih yang sudah bergabung lewat voice note ya, lagunya nanti satu persatu. Yang ini dulu deh. Yang udah kirim lewat chat WA dibukanya nanti juga ya. Sabar guys.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bu Lurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Lagu yang diminta sama Ibu Negara sudah dimunculkan baru saja ya. Oke, kulo Pak Supai Mbak Bita di Pemalang. Iya, sugeng sonten Bapak, hatur nuhun hadirnya ya. Matur nuwun rawuh Pak Supai. Kang Nirin di Bulak Pelem, Bulak Pelem bener ya. Lapiong. Anaknya sopo kepanasan karo nggawa layangan. Tirin di Seragi Mbak Fit ya. Bagi salamnya buat Dede Andra, Rika Pesek dan semuanya aja. Angka 1 ya Mbak Fit. Lagunya ganti wis Aku Rindu Padamu Evita Mala. Udah Aku Rindu Padamu tadi udah muncul di depan-depan tadi ya Kang Dirin. Mbak Uni di Bojong. Iya melo absen Mbak Fit. Saya epok ya Mbak. Nembe mulai kota-kota karo Mas Bojo. Oh iya toh. Oh ini yang kemarin. Ini belum ternyata belum dihapus ya. Ya absen Mbak Bit. Wingi aku isin Mbak melu pon live jadi grogi. Arep ngomong apa kok bingung. Kaya ngomong.

mong karo pacar yo tok. Padahal wis sak toto lho, Mbak. Arep ngomong apa? Pas krungu suarane Mbak Bita ning telepon dadi buyar kabeh. Bingung Mbak Bita arep ngomong apa? Oh gitu toh. Lagune Mbak Bita rindu berat manis manja. Mbak Bita matur nuwun. Moga-moga sehat tambah gemoy. Salam ngemil selalu. Siap. Terima kasih Mbak Uni. Ya, lagunya ditunggu ya. Yoni Fashion di Kemplong absen aja Mbak Bi, rindu opo yo, oh temane angel temen temane, rindu enak kok, rindu banyak ya. Salam buat Aulia Zikin Sugiyarti, kemudian Mbak Nia dan kawan-kawan semuanya aja. Ulan merindu po, always Mbak lagune, oke siap. Terima kasih Yoni Fashion, ditunggu lagunya ya. Ardianto di Kesesi Mbak Bit, salam rindu Rana-Rani ya. Panasnya pul kawasan Kesesi Raya. Terima kasih Mbak Bita, sami-sami. Dewahut Sigalong Wetandoro hadir Mbak Bit. Info cuaca ngon Dewahut masih panas sore cerah banget. Lagune pek melu Dewahut dewe Mbak Bit sing judule Rindu Menanti Elvi Sukaisih. Oke siap. Salam go kawan Rasika semuanya tanpa terkecuali. Spesialing Mbak Bita wae ah. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya yang mengalir terus sing berkah barokah. Amin, amin, amin, amin, amin. Ya Allah, amin. Terima kasih Dewa Hud. Erwin Carodeso, halo, halo bun. Bun, wes sangu es teh jumbo, rapun iyo. Sangu es teh jumbo, kemudian bubur telo, gorengan, karo pecel. Orang sambil merenges. Cerita si delat ya pun. Mau isu aku kan pak sarapan pun. Laku njupuk sego karo lawuh. Terus nengarep ono wong assalamualaikum. Aku marani wong mau pun. Aku kondo monggo waalaikumsalam. Ternopo nggih kang. Iki win dikei undangan tahlil ko bengi. Ojo lali ya win. Aku kondo yo kang, insya Allah. Nah, mau kilo nggak Mbak Bit? Aku neng burira oh, pak sarapan donge tak delok. Ala wedus, iwake duntal kucing pula. Lah sing nguntal kucing kok sing diundang wedus oh. Ya wes mangle sarapan nasi padang alias sego putih. Wes ngono wae pun ceritane. Salam gimana Olia dan semuanya aja. Lagune Hujan Gerimis Werita. Ga Hujan Gerimis ra ono rindune yo judule yo. Ya ganti yang judul lagunya ada kata-kata rindunya. Bun-bun matur nuwun. Oke, terima kasih Erwin Caro Deso. Sore Mbak Bita hadir muji bintang di babakan Kuaringan. Lagunya Mbak Bita rindu bertumpuk-tumpuk Ida Zubaida. Terima kasih. Oke sami-sami ditunggu lagunya. Kang Zikin melu glubrak we Mbak Bit lagu nih katanya. Melu glubrak oke we sakarepe. Terima kasih Kang Zikin. Mas Bay info ringan Mbak Bit apa nih? Oh, Harlah Anissa Salsabila bersolawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Pelaksanaannya Rabu malam Kamis tanggal 26 Agustus berarti nanti malam ya jam 7:30 dimulai ba'da sholat Isya depan masjid. Depan TPQ Al-Mahfud Desa Pucang RT 6 RW 2 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Oke, terima kasih Mas Bi informasinya. Erwin Napoke, rindu aku rindu kamu Mbak Bit W Dul Sumbang. Kayak itu enggak masuk di listnya Digoda Sore deh ya. Kayaknya enggak masuk itu daripada ya wes munculnya ini dulu tadi diminta sama Kang Rohmat ya. Iya, kehilangannya Roma bareng sama Rita. Kerinduan kok kehilangan. Terus nanti disusul dengan rindu berat Kamilia Malik tadi Kang Yengki ya Kang. Lagunya pilihkan Mbak Bita wae gitu. Oke siap. Tapi pilihin rindu berat ya Kang Kamilia Malik. Monggo.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kui. Yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 16 warga di Dusun Suakul, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang mengaku telah membayar total 1,6 miliar rupiah untuk membeli rumah. Namun hingga kini rumah yang mereka harapkan belum juga diterima. Persoalan ini kembali muncul saat sejumlah warga mendatangi DPRD Kabupaten Semarang Senin lalu untuk meminta kejelasan. Salah satunya rumah ini yang mengaku telah melunasi pembayaran 240 juta rupiah sejak 2019. Namun rumah yang dibelinya tidak kunjung selesai. Masalah makin rumit setelah lahan perumahan tersebut diketahui telah dilelang. Lahan kemudian dikuasai PT Sama Pro. Warga sempat mendapat tawaran penyelesaian dengan pembangunan rumah, namun konsumen disebut diminta menambah biaya. Warga kini meminta DPRD Kabupaten Semarang membantu memberikan kejelasan dan kepastian atas nasib rumah yang telah mereka bayar. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan Pekan Raya Kajen 2026 harus bebas dari pungutan liar atau pungli. Pedagang diminta segera melaporkan jika menemukan pungutan di luar tarif resmi. Penegasan itu disampaikan Sukirman saat membuka Pekan Raya Kajen di Taman Boulevard Kajen Selasa sore. Pemkab Pekalongan telah membentuk satgas untuk mencegah pungutan di luar ketentuan. Langkah ini dilakukan agar pelaku UMKM dapat berusaha tanpa terbebani retribusi berlebihan. Sukirman menyebut Pekan Raya Kajen digelar untuk mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Pekan Raya Kajen 2026 berlangsung hingga 30 Agustus dengan melibatkan berbagai pelaku UMKM dan layanan publik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda, digoyang dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan masih ada Bita sampai jam 5 sore saja. Sementara yang baru saja ketemu dengan suara saya, telatnya cukup lama tapi gak apa-apa, masih ada waktu untuk bisa ikutan PON Live ya di 0856477311 untuk 3 orang penelpon.

0: saja atau 3 menit ke depan saja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng santen Mas Pirin.
1: Sugeng santen juga Mbak Dita.
0: Sehat ye.
1: Alhamdulillah waras.
0: Oke, okay, siap ya, betul. Iya, lagunya apa nih?
1: Lagune Rindu Bayangan.
0: Rindu Bayangan. Oke, okay, siap. Yang Rana-Rani ya.
1: Iya, kenal.
0: Oke, okay, salamnya.
1: Salamnya buat Ibu Negara, Sisel. Terus Mas Yiki, no, Toto, Vira, Mas Al. Terus semuanya. Tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Sial buat kita.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pirin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Dita.
0: Oke, okay, selamat sore Mas Al.
2: Sore juga Mbak Pita.
0: Sehat ya Mas Al ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Lagunya apa nih Mas Al?
2: Kerinduan hati.
0: Kerinduan hatinya Elvi ya.
2: Ya.
0: Oke, okay. Salamnya.
2: Salamnya kan gue nanti sama Kang Pirin kok kayak.
0: Mas Pirin ya.
2: Terus kayak Kang Rohma,
0: Atik
2: Katawer,
0: terus
2: Mbak Nah,
0: terus okay.
2: Aulia,
0: siap.
2: Toye, Toto, Pira, semuanya saja Mbak Pirin.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Al. Lagunya ditunggu ya, yeah. Satu lagi yuk. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: Mas Bay.
3: Nah,
0: kok suaranya terbata-bata, kenapa?
3: Ya saran lebih kali loh, telepon masuk ya turun siap
0: sih. Ah, harus dipersiapkan dulu ya.
3: Kita juga konfirmasi di desa Pucang mau.
0: Desa apa ya?
3: Pucung.
0: Hah? Pucung?
3: Iya lah.
0: Oh, begitu.
3: Pokoknya gandung nanti yo.
0: Oke, siap.
3: Masa ya. Hati dong.
0: Ya, insya Allah. Terima kasih informasinya.
3: Ini jawa orang sih. Ini lagu Tommy juga.
0: Yang apa?
3: Rindu Hatiku.
0: Apa judulnya?
3: Ya, mas, berapa kue?
0: Hah?
3: Aku kembali masih.
0: Aku kembali. Oh ya, iya ada kak, ada syairnya Rindu itu.
3: Iya ono.
0: Oke, siap. Salamnya.
3: Nek ora ganti po.
0: Ganti apa?
3: Rindu Mbak Pita.
0: Asikir klubrak.
3: Ora ono.
0: Ana apa?
3: Ya, gitu, ya aku tak ambekan sih, enggak tak ngopi sih. Ojo lali.
0: Guyu. Iya, lang guyu terus po.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Bay. Terima kasih Mas Al, terima kasih Mas Firin yang sudah berhasil masuk di sesi Pon Live di 0854773 11 11 ya. Lagunya berurutan deh ya. Dari Rindu Bayangannya Rani, kemudian Rana Rani ya. Terus ada Kerinduan Hatinya Elvi. Terus ada Aku Kembalinya Tommy J. Pisa. Monggo.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Aku kembali sudah muncul. Tadi diminta sama yang sudah masuk lewat voice note di 0856477311.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore Mbak Pita.
0: Sore.
1: Apa kabarnya
0: nih? Alhamdulillah sehat.
1: Asik nih yang punya tema ya.
0: Ir.
1: Ikutan dong Mbak temanya.
0: Boleh.
1: Ya, Mbak Pita ya. Request lagunya dong yang orang jarang minta Mbak Pita ya.
0: Apa tuh?
1: Juga jarang terdengar nih. Dari artis legendaris ya, dari Mbak Ida Laila.
0: Uh-huh.
1: Yang punya judul Sakit Rindu.
0: Sakit Rindu.
1: Salahnya untuk Kang Rahmat ya. Terima kasih yang selalu nyenggolin Pak Paradip. Ngomong-ngomong, seraginya mana nih?
0: Seraginya mana tuh?
1: Dekat pabrik gula pastinya ya.
0: Iya.
1: Coba buat Asisyah Tower, mana Kang Abi Mohan.
0: Oke.
1: Juga ada Aulia. Juga buat semua tanpa terkecuali pastinya.
0: Oke.
1: Ya. Untuk Mbak Pita dan Lek Manu yang selalu baik hati pastinya, terima kasih banyak. Bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Mbak Pita.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore. Dari Cepot Randu Mutiwaren. Jalur puterin lagu Bisikan Rindu Mbak Pita.
0: Okay.
2: Salam-salami buat yang sudah masuk dan pendengar Rasika semua.
0: Mm-mm.
2: Salam kenal dari Cepot Copet Kepepet dari Randu Mutiwaren. Tak tunggu lagunya Mbak Pita.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak Pita semangat aja.
0: Selalu semangat Mas saya.
2: Tetap ngemil dan
0: oh iya itu prioritas.
2: Terima kasih Mbak Pita.
0: Oke, sami-sami. Terima kasih
2: Gluda,
0: kembali.
2: Gluda.
0: Pak Paradip, lagunya digoyang sekarang yuk. Iya, Ida Layla Sakit Rindu ya. Didi Goda Sore digoyang dangdut, Rasika digoyang dangdut, Legenda digoyang dangdut, Mbak Bita. Ia, ir, klubrak.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Gantinya dari Erwin sudah muncul pooh ya, mudah-mudahan sempat didengerin tadi. Dua apa nih? Dua hektar. Siapa ini? Ada lagi Tuyung Tayani, nggak ada namanya ya. Dari siapa nih? Oh, kasih info aja lewat YouTube, apa 2 hektar lahan perhutani di Kawunganten. Mana kebakaran di Kawunganten, Cilacap kebakaran. Oke. Okay. Ya, dari Magelang ini informasi, izin menginformasikan di dari Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Izin berbagi informasi, Kakak. Oke, okay, terima kasih Mas Theo. Ya, terima kasih informasinya. Kak Theo, Mas Theo ya dari Magelang. Thank you informasinya. Kemudian Chandra Randu Mukti Waren ya. Sore Mbak Bita Maulana Sahara. Mbak Bita iki rasikan nek isu tekan beduk kok ora ana program ngobras. Isine mung lagu-lagu tok, kenapa Mbak? Nambengi yo rasika ovegasi. Takoke Pak Lekmanu Mbak Bita. Nggak tak tahu oke ya. Oh ya Mbak Bit, ngomong-ngomong tentang rindu. Rindu adalah rasa hati, perasaan jiwa yang terpendam lama tidak berjumpa, baik kepada seseorang atau pada sesuatu hal. Seperti halnya aku kepada Mbak Bita, jika lama gak berjumpa maka tumbuhlah rasa rindu. Irrrr, ngantuk. Lagunya jodoh, lapar, jadi orang ngantuk tapi lapar. Karena pundra. Aziza masuk mana Mbak Bit? Kayak artis India, dremimil si Mbak Bit. Jarene pon sing diangkat seluler terus ngepet nang grup kayak Mbak Bit. Oh iya toh, aku belum melihat grup ya. Tenang al, pon ringgonku puo dijamin ora tak angkat. Aku belum membuka grup, coba nanti ya. Rindu menanti Mbak Bit, durung pecet tak anteni awet mau kok. Iya, sudah saya siapkan sih, coba nanti ya. Berarti nunggu giliran juga. Anteni aku lah Mbak Bit, kalau kayak Pak RT Rohmat Gempol wes sore kon laut sih Mbak Bit toh. Kon ngenteni kon opot jel. Iya, saya ada voice note lagi.
1: Halo, selamat sore Mbak Bita.
0: Sore.
1: Berderajat tak gitu.

0: Alhamdulillah, salam-salam saja buat Bapak Radif, Mas Erwin, Mas Al, Mas Rohmat, Mas Kirin, Pak Kajat, Chandra, Abi Mohan, Kang Jaya, Tewahu, Mbak Yuli, Mbak Aulia, Mama Sekar, Kirin Rika, Mbak Lisa, Mbak Aziza, Mbak Putri
1: dan kawan-kawan.
0: Panjalu, Fajrin, Mas Pi. Dan ayo kawan, jangan dilewatkan. Terima kasih Mbak Vita, salam sehat, okay, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Siap.
1: Terima kasih Mbak Nah.
2: Assalamualaikum Mbak Vita.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore. Dari Cepot Randu Mutiwaren.
1: Cepot.
2: Jalo Putren lagu Bisikan Rindu.
1: Oh tadi udah ya, ini udah dibuka Mbak tadi Vita, ya. Belum.
2: Salam-salame buat yang ya, sudah masuk. Dan pendengar Rasika semua. Salam kenal dari Cepot. Copet kepepet dari Randu Mutiwaren. Ngemil dan ngemil. Terima
1: okay,
2: kasih
1: siap.
2: Mbak Vita.
1: Ya sami-sami. Chandra Mbak Nah kok orang voice gluda. Nyanyi toh Mbak. Ini Chandra. Ah Chandra bisa aja. Rindu bertumpuk-tumpuk dulu ya. Ida Zubaidah. Didi Goda sore di Goyang Dangdut Rasika.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

menanti ini Mbak Bit. Ah pastinya, terima kasih kalau digoyang ram Mbak Bit Dewa Hood. Ya wis ah, waktunya udah habis ya, Bita pamit. Lagu terakhir sudah saya siapkan, ada Jodoh ya. Barengan dengan Jodoh Manis Manja Group, Bita pamit. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Insyaallah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan. Selamat sore, salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan konsep wisata ramah muslim bagi para kafilah yang akan mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, para peserta nantinya diharapkan dapat mengikuti city tour ke sejumlah destinasi wisata. Menurutnya, momentum MTQ Nasional tidak hanya untuk menyelenggarakan perlombaan, tetapi juga memperkenalkan potensi pariwisata Jawa Tengah. Selain itu, pelaku UMKM juga akan dilibatkan agar gelaran ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Hingga kini persiapan MTQ Nasional yang akan berlangsung 12 hingga 19 September mendatang disebut sudah mencapai 90%. Satlantas Polrestabes Semarang menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan saat pembukaan MTQ Nasional di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu 12 September mendatang. Polisi menyiapkan sistem drop off dan sejumlah kantong parkir di antaranya E Plaza, belakang Citraland, Masjid Baitur Rahman, Wonderia hingga TBRS. Satlantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan pengaturan akan dilakukan secara situasional, termasuk kemungkinan buka tutup jalan jika volume kendaraan meningkat. Pengaturan lalu lintas juga disiapkan di sejumlah lokasi rangkaian MTQ, termasuk kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. Polisi juga menghimbau pengunjung memanfaatkan kantong parkir yang telah disediakan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di kawasan Simpang 5. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Nah, kalau ngobrol atau ngomongin soal demo ya, ini saya sudah mendapatkan infonya. Jadi demo sore hari ini di Balai Kota itu adalah masa aliansi BEM Semarang Raya menggelar unjuk rasa di Kota Semarang. Dan memang sudah terjadi kepadatan lalu lintas karena Jalan Pemuda ini ditutup. Ini pihak kepolisian meminta pengguna jalan untuk memperhatikan jalur yang akan dilalui mahasiswa agar dapat menyesuaikan perjalanan selama aksi berlangsung. Perjalanan tadi masa pendemo ini berawal atau dimulai dari kawasan kantor pos. Setelah berkumpul akan bergerak melewati Tugu Muda menuju area parkiran Peleburan dan saat ini masih berhenti di Balai Kota ya Kawarasika. Dan setelah dari Balai Kota ini akan melanjutkan ke gedung DPRD Jawa Tengah yang menjadi lokasi mahasiswa menyampaikan orasi dan menggelar panggung bebas. Jadi untuk rute demo di Semarang hari ini dari aliansi BEM Semarang Raya, kantor pos, Tugu Muda, area parkir Peleburan, nanti titik terakhirnya itu di gedung DPRD Jawa Tengah. Begitu Kawan Rasika. Untuk Kawan Rasika yang berada di Kota Semarang mungkin bisa mencari jalur lain ya. Dan ini tadi juga menanyakan Pak Bagiono, ini menanyakan demo itu demo tentang apa ya. Kalau dari artikel yang diturunkan oleh Kompas, ini Koordinator Pusat BEM Semarang Raya mengatakan bahwa mahasiswa membawa 5 tuntutan. 5 tuntutan dirangkum dalam Panca Tuntutan Rakyat yang disingkat Pantura. Jadi dari Koordinator Pusat BEM ini menyebut isu yang dibawa mahasiswa bukan tuntutan baru gitu ya Kawan Rasika. Jadi tuntutan yang kemarin-kemarin diorasikan gitu Kawan Rasika. Ada 5 ya tuntutannya. Nah itu yang pertama, turunkan harga bahan pokok dan BBM. Kedua, kembalikan TNI dan Polri ke fungsi utama. Ketiga, evaluasi total MBG dan hentikan program KDMP. Yang keempat, kembalikan kepemilikan tanah ke rakyat dan revitalisasi segera wilayah terdampak bencana. Yang kelima, hentikan praktek KKN di lingkungan pemerintahan. Itu tuntutannya Pak Bagiono. Jadi ada 5 tuntutan yang di demo yang diorasikan oleh para mahasiswa ini Pak Bagiono. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Yusuf Sebastian.
1: Masuk Madukoro, Semarang Indah. Lancar ya Mbak.
0: Oke.
1: Jalur lintasnya seperti biasa.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Asis Noverdi.
2: Selamat sore Mbak Greta dan Kawan Rasika semua.
0: Iya, selamat sore.
2: Jadi melaporkan update lalin, posisi saya ini sudah berada di Jalan Majapahit di TL Gayam Sari.
0: Oke.
2: Mau masuk tol Bayam Sari ya Mbak Greta. Tadi meluncur dari Tambak Raya menyusuri Jalan Pantura Wali Songo masuk tol Krapek, masih terpantau ramai lancar. Aksi tol Jatingaleh sampai di Jalan Sriwijaya Tegal Sari ya Mbak Greta. Di jalur Lamper juga masih terpantau ramai lancar, tidak ada notet lah. Ini kelihatan yang di exit tol Gayam Sari Mbak Gri, ternyata ada sedikit ketersendatan, bener yang diinfokan Kawan Rasika tadi ya, imbas dari pengecoran jalan. Begitu ya, tetap terawas pada, hati-hati Kawan Rasika, sabar di jalan, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain. Begitu Mbak Gre yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Lanjut lagi yang sudah gabung, ini ada Pak Eko. Pak Eko ini ikut antri ya, ikut antri di depan angkot, ini nggak gerak karena ada truk mogok di TL Genuk. Kemungkinan truk yang tadi mogok di Jembatan Sayung itu sekarang mogok di TL Genuk. Jadi antriannya cukup panjang. Sekarang antriannya mulai dari sekitaran sebelum Saniharto. Ini untuk Kawan Rasika bisa hindari dulu ya untuk Sayung ya, bisa ambil jalur alternatif. Terima kasih Pak Eko untuk infonya. Kawan di 4906 dari Mangkang menuju Patra Jasa ini sampai KIW merapat untuk jalurnya. Kalau mau ke Patra Jasa masuk tol saja ya kan, masuk tol Krapyak nanti keluar Jatingaleh boleh, dari Jatingaleh menuju ke arah Patra Jasa lewat Sultan Agung itu jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Puta Aryatama.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: Semoga selalu sehat Mbak Greta, Ge.
0: Amin.
3: Saya dari biasa Mbak, Pedulungan mau ke Salatiga. Lewat konven aja, gimana lewat jalurnya konven? Mbak? Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, dari Pedulungan menuju Salatiga kalau lewat konven untuk saat ini di Majapahit padat. Itu mulai dari bawah jembatan tol Majapahit itu sampai di TL Gayam. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Atau dari Pedurungan kalau mau lewat apa namanya, lewat jalur tentara pelajar ya, lewat Kedung Mundu itu ya, Kedung Mundu tentara pelajar terus ke arah Dr. Wahidin ini lancar, tidak ada ketersendatan. Cuman di Gombelnya, tanjakan Gombel ini ada antrian. Antriannya itu sekitar setelah Pasar Jatingaleh itu, simpulnya di Bukit Permai, tanjakan Bukit Permai. Lepas itu menuju ke arah Salatiga lancar Pak Puta, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Tapi di sekitaran ini ya, kalau Lidulapa itu berarti Merak Mati ya, setelah Lidulapa ini ada antrian, cuma dalam belum ada update ini antriannya karena apa, mudah-mudahan karena volume kendaraan saja. Simpulnya itu nanti yang di Gembol itu Pak Puta, jadi mulai Lidulapa sampai Gembol ini sedikit melambat untuk saat ini, tapi lepas itu lancar. Pak Bowo Artanto.
4: Mbak Greta, tepat pukul 17 saya sudah sampai di pasar Gajah, cuaca masih cerah, mataharinya masih cemerlang Mbak Greta.
0: Oke,
4: lalu lintasnya dari Kudus sampai dengan Pasar Gajah lancar ya Mbak Greta. Oh ya info, kelihatannya frekuensinya 105.6 itu di Kudus ketumpuan radio lain Mbak. Karena kalau kadang itu suaranya ganti radio lain, ini sampai di Gajah ini juga masih rodok kemersek Mbak Greta. Turun.
0: Oke, okay,
4: 17-18 sampai di TL Jogoloyo alias TL Amantis Lingkar Demak ya Mbak Greta.
0: Siap.
4: Ini mapnya mengarahkan saya masuk Onggorawe, kan, ya? Nanti saya update-update lagi.
0: Oke,
4: turun.
0: Betul sekali, masuk Onggorawe saja Pak Bowo Artanto, soalnya antriannya ini mulai dari sekitaran Saniharto, jadi malah bertambah panjang ini. Terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Sony, ini melintas di mana ini?
5: Di Jombang, di dekat lokasi muktamar ke 35.
0: Oh, di daerah Jombang.
5: Di sini banyak pedagang aksesoris dan baju handuk. Dan ini gerbang utama. Acaranya besok ya.
0: Acara di Jombang ya. Oke, siap.
5: Tanggal 27 sampai 31.
0: Ada muktamar ya.
5: Utamanya.
0: Oke.
5: Seperti ini. Hari ini acara registrasi untuk para peserta. Terlihat ramai sekali. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Sony. Ini di Jombang ada muktamar ke-35. Acaranya sampai tanggal 30 ya Pak Sony ya. Terima kasih infonya. Pak Andri, ini mau tanya dari KIW menuju Gajah Mada Semarang apakah lancar? Dari KIW menuju arah Jalan Gajah Mada untuk saat ini, kalau dari KIW nanti ada ketersendatan di sekitaran Kalibanteng ya, mulai dari sekitaran TL Krapyak sampai TL Bundaran Kalibanteng, terus menuju ke arah Jalan Gajah Madanya aman, cuman di sekitaran Pandanaran mungkin nanti jalurnya dialihkan ya, karena ada demo. Pak Ari Kurniawan menginfokan untuk Kalibanteng ke arah pelabuhan sudah mulai macet di Rumah Sakit Samsu Hidayat imbas karena ada pekerjaan jalan ya. Kalau tadi hanya di Jembatan Cakrawala, ini sekarang mulai dari sekitaran Jembatan Cakrawala. Terima kasih infonya Pak Ari Kurniawan. Lanjut dengan Pak Ariski. Ini depan Politron macet lama karena ada truk mogok, kontainer mogok di TL Genuk. Ini yang menyebabkan ketersendatan, Pak Ariske. Posisi truknya kayaknya lajur kanan, jadi ambil lajur kiri saja. Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 17.15 dari jalanan Kota Jepara sampai Walahan, sampai di checkpoint Trengguling, ramai lancar. Los.
0: Oke.
6: Okay. Tampaknya Pak Bowartanto sekitar 7 menit di depan saya baru sampai checkpoint Trengguling. Saling info berkabar deh, Pak Bowartanto. Matusun.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Junedi.
7: Selamat sore Mbak Gerita Putri.
0: Iya, selamat sore.
7: Menginfokan perjalanan saya dari Jogja ya, pulang ke Semarang. Tadi lewat jalur konven, menjelang Magelang, Bawen masuk tol Bawen. Sekarang sudah melintas di KM 433 mengarah ke Muktiarjo.
0: Oke.
7: Rencana pulang ke garasi Karangraga. Kemudian laporan saya tadi barangkali bisa minta info di Ufro adakah ketersendatan bagi di mana sih?
0: Oke. Untuk sekitaran Kubro ini melambat sedikit saja pas diputar balik Kubro, tapi lepas itu lancar. Terus di Bates ini ada antrean ya, yang arah sampai Karangroto kok ya, masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pikiran saya ke arah Sayung. Oke, hanya di Kubro saja melambat sedikit Pak Junedi. Pak Heru.
8: Sore Rasika, sore Mbak Greta, ini saya iya. Dari Terboyo mau pulang ke Kudus, nanti masuk tol. Gimana ya jalur saya, rame atau macet ya? Suun info nih pun.
0: Oke.
8: Oh iya, reminder lagi, jangan lupa besok ada wisuda di USM barangkali.
0: Oh, ada wisuda di USM.
8: Kawan yang lewat sekarang atau mungkin ada kemacetan ya soalnya wisuda. Mantap, Mbak Nur.
0: Oke, terima kasih Pak Heru. Sejauh ini jalurnya nanti sedikit melambat di Bates ya. Ini mulai dari setelah jembatan Kalibabon sampai Bates, terus melambat sampai di Pokpan. Tapi lepas itu lancar, Pak Heru. Pak Asis Noverdi.
9: Sementara itu Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di KM 424 Mbak Gre, mengarah ke exit Tol Krapyak ya. Untuk lintas lalin saat saya melintas ini masih terpantau ramai lancar, kondusif, belum ada noted Mbak Gre. Sementara untuk cuaca sore hari ini sunsetnya begitu indah ya Mbak Gre. Ini tadi tak dengar ke informasi di Jalan Pemuda ditutup sementara di Pier Tendian sama Imam Bonjolnya lumayan padat ya Mbak Greta. Sementara ini setelah ini saya mau pulang nih. Ya apa boleh buat, ya harus macet-macetan ya Mbak Greta. Oke, begitu. Terima kasih informasinya Mbak Greta.
0: Oke,
9: terima kasih.
0: Oke, atau mungkin pulangnya nanti menunggu kalau demo sudah selesai, Pak Asis Noverdi gitu. Pak Yusuf Sebastian.
10: 17.04 bergeser dari Purian Jasmoro Mbak ke arah Ngalian.
0: Okay.
10: Di TL Karapia ini padat, arah sebaliknya yang ke arah Kalibandeng juga padat. TL Hanuman itu antriannya
0: cukup panjang ya,
10: sampai di tuh apa namanya paket.
0: Sampai paket itu ya.
10: Atau okay. Di halte Pengadilan 1 hampir sampai situ antriannya yang ke arah Kalibandeng. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Dwi Wijatmoko.
11: Selamat sore Mbak Gri, 17.21 antri di TL Serondol ya Mbak Gri.
0: Oke.
11: Baru keluar ini dari Durian. Jalur ke depan pripun Mbak Gri? Tadi sekilas saya lihat di aplikasi penunjuk jalan kok Kali Garang kok nyambungnya sampai ujung jalan ya dari TL ya.
0: Iya betul.
11: Apakah hanya kepadatan ataukah sudah mulai terurai atau saya harus lurus ke arah Karyadi, terus nanti belok kiri, tembus Pasar Bulu, Mbak Kri. Matur nuwun, ditunggu, ditunggu.
0: Oke, ini Kali Garang memang ada kepadatan ya, tapi sebelum belok ke kiri itu juga ada kepadatan mulai dari tikungan itu, yang GKI itu, G-Reformer. Nah, mulai dari situ sampai di TL-nya, terus belok ke Kali Garangnya juga ada kepadatan. Kalau mau lurus, lancar, tidak ada ketersendatan. Lewat Sugio Pranoto itu juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Aman jalurnya, Pak Dwi Wijatmoko. Pak Cipta Adi.
12: Selamat sore, Mbak Gri. Mohon informasi
0: iya.
12: Perjalanan dari Kudus menuju BSB Semarang, Mbak.
0: Oke.
12: Apakah harus lewat tol atau lewat konven masuk ke Ronggorawe, Mbak?
0: Oke, Pak.
12: Informasinya, terima kasih.
0: Untuk saat ini untuk menghindari antrian, karena antriannya sekarang mulai dari setelah pertigaan Ronggorawe, jadi masuk Ronggorawe saja untuk menghindari Sayung karena antriannya cukup panjang, dan simpulnya itu di TL Genuk. TL Genuk ada kontainer mogok gitu, Pak Cipta Adi. Pak Muhammad Bagus, untuk exit tol Sayung ada apa ya yang arah ke Semarang? Ini ada kontainer yang mogok di TL Genuk ya, Pak Muhammad Bagus, itu yang menyebabkan antrean, dan antreannya cukup panjang. Belum ada info sih butuh berapa menit untuk lolos antrean, Pak Muhammad Bagus. Pak Fauzi.
13: Selamat sore, Mbak Grita. Ternyata
0: iya,
13: saya
0: sore.
13: Ini iring-iringan dengan Pak Bowo Wardanto dan
0: okay.
13: Pak siapa tadi?
0: Pak Christian Raharjo.
13: Ya, ini saya sampai Trengguli, perjalanan dari Pati menuju ke Semarang Kaligawi.
0: Oke, siap.
13: Secara umum sampai Trengguli masih lancar, Mbak Grita, untuk frekuensi sampai Trengguli terputus-putus.
0: Oke. Okay.
13: Kemungkinan tertumbuh dengan gelombang lain.
0: Oke, siap.
13: Terima kasih.
0: Saya sampaikan ke teknisi ya. Terima kasih, Pak Fauzi. Pak Isnan.
14: Selamat sore, Mbak Grita, Mas Yuli.
0: Iya,
14: mau minta info untuk rute saya dari Puri Anjasmoro menuju ke Mijen BSB, bakal lewat jalur utama atau lewat alternatif? Pasadena, Jati Barang dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Mohon infonya, Mbak.
0: Oke, dari Puri Anjasmoro menuju ke arah BSB ya. Kalau mengarah ke BSB-nya sejauh ini masih lancar, hanya sedikit kepadatan di TL apa namanya? TL Kerapiak saja. Tapi untuk lewat Ngalian, daerah Ngalian. Nah, ini Ngalian ada antrian lumayan. Antriannya mulai dari Pasar Ngalian sampai di Permata Medika. Kalau mau ambil jalur yang lewat ini ya, untuk Suropati itu ya, Pak Isnan ya. Abdurrahman Saleh untuk Suropati untuk saat ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Bowo Artanto.
15: Mbak Greta, pukul 17 lebih 26 menit melintas di Glory ada budalan pabrik, tapi masih cukup lancar, Mbak, kedua arah baik dari Demak maupun dari Semarang ya. Ini mapnya masih tetap mengarahkan saya lewat Ronggorawe.
0: Okay.
15: Jadi kelihatannya semakin mantap lewat Ronggorawe, apalagi tadi update-nya dari kawan-kawan di depan masih stuck dari HIT ya, Mbak, sampai ke arah Semarang ya. Matur nuwun.
0: Oke.
15: Okay. Untuk kawan Christian Raharjo, ini kelihatannya saya masuk Ronggorawe, kawan. Nanti saya info-info lagi di depan. Matur nuwun. Siap, salam kenal buat Pak Fauzi. Masih lancar, Pak. Ini sudah mau sampai pertigaan Ronggorawe saya, Mbak, Pak Fauzi. Kelihatannya mau belok kiri. Turun.
0: Oke, ya masuk Ronggorawe saja karena antrian masih cukup panjang di sekitaran Sayung. Pak Asis Noverdi.
16: Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di Tambacraya, Mbak Gre.
0: Oke.
16: Totalitas lain tadi di jalur pantura Wali Songo exit tol kerap ya. Masih terpantau relatif kondusif yang mengarah ke Kendal maupun yang ke Kota Semarang saat jam melintas masih terpantau rame lancar saja. Ya kalau harus nunggu demonya selesai ya saya kemalaman, Mbak Greta. Kebetulan hari ini pulangnya agak kasih sih. Kita di kantor kerjanya cuma sebentar.
0: Okay,
16: tadi
0: siap.
16: Ada lomba.
0: Oh, ada lomba.
16: Senam terus lomba, Mbak Greta.
0: Menang.
16: Tak selesai ini langsung mau pulang kasih. Gitu ya, Mbak Greta, enggak
0: okay.
16: apa-apa. Tak jalan pelan-pelan sambil macet-macetan.
0: Oke,
16: sambil
0: siap.
16: Pantau lalu lintasnya. Begitu ya Mbak Greta yang bisa oke. diinformasikan. Terima kasih atas infonya Mbak Greta.
0: Terima kasih juga Pak Asis Noverdi. Ya. Untuk update-nya, Pak Arif MMS, ini sekitaran seberang MTS Nahdlatul Syuban, Sayung ya, ada truk tangki berhenti menyalakan lampu hazard yang arah ke Semarang. Oke, terima kasih, mudah-mudahan gak mogok ini ya. Oke, terima kasih Pak Arif. Pak Yudi.
17: Selamat sore Mbak Rita, selamat sore rekan Rasika. Mohon info, saya perjalanan dari Kalibandeng menuju ke Damai Residen.
0: Damai Residen.
17: Jalan MT Haryono.
0: Oh, di MT Haryono.
17: Ini saya posisi masih di TL Hanuman menuju ke sana. Damai Residen, apakah ada ketersendatan kalau yang di Dimu-Dimu itu Jalan Pemuda, apakah sudah lancar atau saya harus lewat mana? Matur suwun.
0: Oke, Pak Yudi, untuk saat ini Jalan Pemuda masih ditutup, demo masih berlangsung ya Pak Yudi. Ini tadi Pak Yudi mau mengarah ke apa, Damai Residen di MT Haryono ya. Untuk saat ini posisinya kan masih di TL Hanoman. TL Hanoman ini nanti ada sedikit kepadatan sampai di TL Kalibanteng itu, bundaran Kalibanteng, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, terus menuju ke arah MT Haryono masih aman. Gitu, Pak Yudi. Soalnya kan enggak lewat Jalan Pemuda ya. Kalau Jalan Pemuda mau lewat Jalan Pemuda ditutup gitu Pak Yudi. Pak Catur.
18: Selamat sore Mbak Greta.
0: Ini iya,
18: jam 5.28. Untuk Mbak Greta dan Dingapunten, sangat untuk Pak Fauzi. Pak Fauzi Dingapunten, ini untuk saya posisi di Trengguli, radio saya untuk Rasika masih aman Pak.
0: Oh masih aman.
18: Nah, mungkin mungkin kan itu antenanya jangan kurang naik atau
0: oh,
18: gimana.
0: Oh iya oke oke.
18: Dingapunten loh Pak Fauzi. Guyon Pak.
0: Iya. Ya karena beda ya, beda kendaraan, beda ininya, beda apa namanya untuk penerimaan sinyalnya ya di kalau di mobil ya. Oke, terima kasih Pak Catur. Pak Afan Gafar, ini mau ke pelabuhan dari Tol Jatingaleh. Apakah exit tol Kubro? Exit tol ini ya. Exit tol Muktiharjo boleh lancar. Exit tol Muktiharjo dari Jatingaleh keluar Muktiharjo menuju ke arah pelabuhan lancar, Pak Afan Gafar. Pak Yusuf Sebastian,
19: antrian di tanjakan RSPM ngalian ya Mbak.
0: Oke. Okay.
19: Simbolnya ya di depan RSPM itu putar balik itu Mbak. Terima iya. kasih.
0: Oke okay, siap. Terima kasih Pak Yusuf Sebastian. Nah ini juga ada live demonya di Semarang ya. Oke okay, siap. Terima kasih Pak Riyad. Pak Septian.
20: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
20: aduh dari tadi saya zoom nggak dengerin radio Rasika.
0: Terus?
20: Akhirnya kejebak di kemacetan Sayung, udah terlanjur lewat tol, nggak lewat Onggorawe, gitu Mbak Greta. Itu nanti sampai mana Mbak Greta macetnya Mbak Greta? Terus kalau saya mau ke Madukoro, mending lewat mana Mbak?
21: Rasika FM.
22: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
23: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
22: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?

0: Pot ninggal dodolan.
1: Tapi aman po Rafi Kang.
0: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan 100% dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.

0: kalian tanpa bayangan. Hah? Tanpa bayangan? Biarang kalian pasang kuda dulu. Tindak dan tendang.
1: Aduh, guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakitnya telah.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di kampungan mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Ada yang sangat luar biasa tentu saja pengalaman data mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian, angka pengangguran juga turun. Kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rasikan.

0: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan.
1: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput, Pak.
0: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki bu, dipancet kartipi. Ben turune koyok pengantin lanya.
1: Ambil gaspol, dipane bro. Tipi ini yuk gambar ireng putih KB. Itu yuk koran sih, Pak.
0: Loh, lho pinta ki, jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya.
2: Mangkane, Pak, bu. Yang tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang grup dibai, didelai kualitas jelas, puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih keren bersama Haji Umar Kajen. 89 FM.

0: 9 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watusan, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustaz Amin Kalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 2006 pukul 7:30 Mandolanda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikli Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kaden Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88.9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong modifikasi cuaca untuk menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga bulan September mendatang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mengatakan, modifikasi cuaca diharapkan bisa mengurangi dampak kekeringan panjang. Hal ini menyusul peringatan BMKG yang menetapkan 14 daerah di Jawa Tengah berstatus awas kekeringan meteorologis hingga 31 Agustus. BMKG juga memperkirakan curah hujan rendah masih berpeluang terjadi hingga akhir September. Dengan awal September diprediksi menjadi fase paling kering. Selain modifikasi cuaca, Pemprov Jawa Tengah mendorong perbaikan daerah resapan air, termasuk memperbanyak sumur biopori dan sumur resapan. BMKG memperkirakan suhu di Kota Semarang mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius. Perakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Rani Puspita Ekawati mengatakan, hujan lokal masih berpotensi terjadi terutama di wilayah pegunungan pada siang hingga awal malam. Kondisi panas dan kering juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. BMKG menghimbau masyarakat lebih waspada, tidak membakar sampah sembarangan, serta tidak membuang puntung rokok di area yang kering. Masyarakat juga diminta menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan air dan melindungi diri dari paparan sinar matahari. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Cilik kayaknya belum recommended ini, soalnya yang di Kalisari itu kan masih jalurnya masih apa ya, masih di apa namanya, diuruk pakai kerakal-kerakal gitu Pak Muhammad Bagus. Tidak direkomendasikan oleh kawan Rasika yang pernah melintas ke sana Pak Muhammad Bagus. Pak Wendy?
1: Mbak, kereta di Ngombel baru ya, termasuk terpantau ramai lancar di kedua arahnya ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Ya wis Mbak, ngomong bentar lo kondisi dan situasi ya. Nanti kalau misalnya masih kalau tetap balik masih tukar motor
0: betul
1: meliper-meliper
0: naik motor.
1: Terima
0: aja
1: kasih.
0: Oke.
1: Oh cepat deh Mbak, sampai lagi ya, ini sudah turun dari Ngombel baru Mbak, sudah sampai di sekitaran Apol, masih terpantau lancar ya di kedua arahnya.
0: Oke.
1: Ya tak balik masih ijol motor sih Mbak.
0: Mending naik motor aja. Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak Atung Marsidi.
2: Yang melintas di Randusari Berguta itu yang menuju ke jalan Pandanaran, mending menghindar lurus ke jalan Trisupeno.
0: Abdurrahman Saleh itu, Kiai Saleh, jalan
2: Kiai
0: Saleh.
2: Tutup jalannya yang ke arah Simpang 5 itu. Begitu Mbak Krita.
0: Oke, sekitaran Kiai Saleh itu ya, yang mengarah ke Menteri Supeno ini ditutup ya. Oke, hari ini di dalam kota banyak jalur yang ditutup karena demo ya, kawan Rasika. Terima kasih Pak Atung Marsidi. Pak Tajul, dari Kudus menuju ke arah Kendal, Kudus menuju ke arah Kendal. Saat ini antrian yang disayung masih terlihat, mulai dari Loireng sampai di TL Genuk. Tapi lepas TL Genuk, masuk tol Muktiharjo, menuju ke arah Kendal, keluar Krapyak, terus nanti mengarah ke Kendalnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Puta Aryatama.
3: Selamat petang Mbak Greta.
0: Iya,
3: update apa? Perjalanan saya tadi dari Pedurungan di seputaran sebelum Cimory itu agak tersendat Mbak Greta.
0: Oke.
3: Karena bubaran distrik.
0: Oke.
3: Kemudian ini di Lidulapa tidak ada ketersendatan Mbak.
0: Sudah lancar ya.
3: Sekarang saya sudah sampai pertigaan USA di Bawen. Lanjut lagi menuju Salatiga Mbak Greta. Terima kasih update-nya.
0: Oke, terima kasih Pak Puta Aryatama update-nya. Saya berterima kasih sama Pak Puta Aryatama. Terima kasih infonya. Pak Fauzi?
4: 17.58 baru masuk Onggorawi Mbak Greta. Terima kasih Pak Boy, monitor terus.
0: Oke siap, ini sudah masuk Onggorawe ya. Pak Jen, ini kalau dari Kota Lama pulang ke Sekaran, Sekaran berarti ke arah Gunung Pati ya. Dari Kota Lama, mendingan kalau saran saya ya, dari Kota Lama mending masuk tol Muktiharjo saja. Masuk tol Muktiharjo, ini lancar jalurnya. Terus nanti keluar Jatingaleh, menuju ke arah Sekaran kan ya. Keluar Jatingaleh, lewat jalur Pawiatan, itu lancar. Tidak ada ketersendatan, menuju ke arah Sekaran juga lancar, Pak Jen. Pak Asis Noverdi?
5: Mbak Gri, untuk perjalanan saya sudah sampai di TL Soeharti ya tadi.
0: Okay.
5: Sampai kantor langsung absen capcus pulang arah ke Pucang Gading. Untuk sementara aktivitas lalin mengarah ke Kota Semarang masih terpantau ramlan. Belum ada notif ya Mbak Greta, begitu yang bisa diinformasikan. Nanti lanjut lagi apakah yang di PR Tendian sama Imam Bonjol masih ada antrian karena imbas ada demo. Gitu ya Mbak Greta.
0: Oke,
5: terima
0: siap.
5: Kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi. Pak Bo Artanto.
6: 18 lebih 1 menit sudah sampai di keluar jalur Onggorawe ya Mbak, di perempatan Pasar Meranggen ya. Tidak ada antrian Mbak. Ini ya satu mobil di depan langsung belok kiri Mbak Greta.
0: Okay.
6: Nanti saya info lagi sampai ke Semarangnya. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak Christian Raharjo.
7: 17.48 sebelum pertigaan Onggorawe sudah ngeremet. Nanti kita beri lagi berapa menit. Kalau Pak Bowo tadi 10 menit ya katanya.
0: Betul.
7: Ini saya lepas dari antrian dan bisa belok kiri arah Onggorawe 5 menit saja.
0: Oke. Matur
7: nuwun. Mungkin lebih lancar sedikit dari Pak Bowo Artanto.
0: Ya mungkin
7: tapi
0: sudah.
7: Tapi kalau dilihat dari hawa-hawa nih gitu ya. Tampaknya itu akan lebih muntel nantinya.
0: Oke.
7: Baik, tepat pukul 18 saya melintas di perempatan Bulusari, Rame Lancar. Saya lurus, nanti mau belok kanan di Candisari, arah Kudu. Matur suwun.
0: Oke.
7: 18.11, Candisari, Kudu, Lancar. Recommended. Siap.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Agus Trioko.
8: Halo, Nasika. Mbak Greta.
0: Iya.
8: Salam buat Pak Afan Ghaffar ya. Semangat Pak Afan Ghaffar ya.
0: Oke.
8: Jadi biar semangat tak kasih tip. Di dunia kerja itu ada dua pasal yang harus kita tahu, Pak.
0: Apa,
8: pasal
0: Pak?
8: Satu, bos itu tidak pernah salah. Nah, itu pasal satu. Pasal yang dua. Pasal dua, apabila bos salah, kembali ke pasal satu. Jadi gitu Pak. Oke, semangat.
0: Oke, terima kasih Pak Agus Trioko. Pak Edi WA, ini hati-hati turunan Gombel ada barier yang masuk ke lajur kanan ya, arah turun ya. Oke, terima kasih infonya. Semoga ini Disub bisa patroli ya, supaya bisa membetulkan. Pak Resep Afditya.
9: Wah, Mbak Greta, ini saya mau ke Kota Lama jemput istri.
0: Sampai mana
9: sepertinya
0: ini?
9: Sepertinya di dalam kota Semarang banyak jalan ditutup.
0: Betul,
9: mungkin opsi
0: sekali.
9: Saya ini lewat Jatibarang, masuk ke entry tol Manyaran, keluar Mukti Harjo.
0: Betul.
9: Terima kasih info pantauannya.
0: Siap, ya betul. Mendingan masuk tol saja, lebih lancar gitu. Ya memang lancar masuk tol. Pak Puji Sulaksono.
10: Menginformasikan lanjutan, Mbak. Kemacetan tadi di Sayung dari Leireng sampai dengan TL Genuk diinformasikan waktu tempuh mencapai 1 jam 28 menit baru lepas dari TL Genuk, Mbak.
0: Oke.
10: Enggak bisa mengkondisikan masing-masing. Saya masuk di Jalan Walter, soalnya lancar, tidak ada hambatan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Puji Sulaksono untuk infonya. Pak Wendy.
11: Pak, 18.11 sudah sampai di Gajah Mungkur ya Mbak. Masih terpantau lancar di kedua arahnya ya. Kita melipir kali Garangan, balik rumah. Terus
0: ganti motor.
11: Cus, melihat keadaan di sana ya Mbak.
0: Oke.
11: Terima kasih.
0: Oke.
11: Pak Agus ki, Pak Agus coba Mbak, saya mau bos terlalu benar wi.
0: Pak Agus Trioko.
11: Ini bos saya. Foto. Terima kasih.
0: Nggak apa-apa.
11: 18.15 sampai kali Garangan Mbak.
0: Oke.
11: Okay. Ini agak tersendat yang tele ya Mbak. Oke, rapopo. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy, Pak Isnan.
12: Pukul 8.12 update Mbak Greta, komunikasi BSP ya.
0: Sudah sampai di BSB,
12: cukup lancar ya? Dan antriannya tidak begitu panjang di TL Exit Tol Krab ya. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Isnan. Ibu Nini.
13: Ya. Mbak Kris, saya sudah sampai Weleri, Jembatan Merah. Ini masuk tol full dari Semarang akhirnya karena tadi jalannya ramai banget. Ini Mbak Kris, aku mau tanya, kok Mas Yuli nggak ikut siaran pada saat
0: ada demo,
13: ada truk mogok di Sayung bareng. Aku curiga Mas Yuli ikut demo apa Mbak Kris pakai jaket almamaternya siapa ini? Di cross check Mbak Kris,
0: iya, balik wey. Udah saya cross check, ternyata malah naik Tayo Bu Nini, ya kan? Yulis Ardian malah ini mau demo, sebenarnya ikut demo tapi malah suruh naik Tayo. Jadi naik Tayo sudah sampai Kaliurang tadi. Oke, Pak Asis Noverdi, sudah sampai di manakah ini?
14: Mbak Kris, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Jalan Pierre Tendian ya Mbak Kris. Untuk lintas lalin tadi dari Kali Banteng, Jenderal Sudirman, Indra Prasta masih relatif kondusif, ramlan Mbak Greta. Ini yang di Pertendirian juga cukup lumayan padat tapi masih bisa jalan. Begitu ya Mbak Greta, nanti di info untuk depan, nah jalan di depannya lagi. Begitu yang bisa diinformasikan, terima kasih Mbak Greta.
0: Oke siap, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Pak Bau Artanto.
15: 18.12 sudah hampir sampai TL Pedurungan ya Mbak Greta.
0: Okay.
15: Kawan Wendy bisa numpak motor atau kawan Wendy? turun.
0: Ya bisa
15: itu
0: lah,
15: yang
0: Pak.
15: Perbaikan atau proyek di TL Genuk itu yang minggu kemarin tak info itu loh Mbak Greta.
0: Oh iya iya.
15: Itu memang menghalangi jalur yang belok kiri langsung ke TL Genuk soalnya Mbak Greta. Jadi memang membuat tersendat itu posisinya di TL Genuk itu. Yang dari arah Walter mau belok kanan juga harus hati-hati karena yang belok kiri jalan terus itu kan juga mepet ke proyek itu, Mbak. Harus hati-hatilah intinya di sekitar proyek TL Genuk itu.
0: Iya, proyek TL Genuk. Ditambah lagi truk kontainer yang mogok tadi masih ada, Pak Bowo Artanto. Oke, Pak Soleh.
16: Selamat malam, Mbak Gri. Saya dari bandara, Mbak. Ini ke arah Jatenglen. Mbak, kena imbas di Munda ya, Mbak. Saya ke arah Jatenglen, Mbak Gri. Suwun.
0: Oke.
16: Request lagu ya, Mbak. Hati yang luka, Mbak Gri. Karena hari ini sedang luka, Mbak. Suwun.
0: Aduh, kalau luka diobati dong, Pak Soleh. Tapi kalau hati yang luka, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, saya tolak loh ini kalau hati yang luka. Oke. Lancar jalurnya dari bandara menuju Jatenglen ya. Pak Christian Raharjo.
17: Baik, 18-16. Sudah lepas dari daerah Kudu, jadi recommended ya buat rekan-rekan yang mau menghindari kemacetan, bisa lewat Onggorawe, Candisari Kudu, atau seperti Pak Boartanto keluar di Meranggen. Sementara aman, ramai lancar, ini mau coba lewat Gong Biru mungkin, keluar Padiraya. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Wendy.
18: Soto kawan-kawan, malah isane numpak mobil ki mambe iki. Sesasi rong sasi wingi. Terima kasih. Okay. Ini sampai Kali Garangan, Mbak. Okay. Nelnya ya. Mm-hmm. Agak tersendat tapi enggak panjang sih. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy, Pak Asis Noverdi.
19: Sementara itu untuk perjalanan Mbak Kri, ini saya sudah sampai di Jalan Agus Salim ya, Mbak Kreta. Tadi dari Pier Tendian belok ke kiri masuk Jalan Pemuda sampai di Agus Salim. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar, Mbak Kreta. Apa yang ikut demo sudah masuk ke Jalan Pemuda ya, tapi saat saya lirik tadi yang jalur Pemuda arah ke Balai Kota memang masih ditutup. Sementara itu antrian yang masih ada di TL Pemuda sampai ke arah MH Tamrin, Mbak Greta, memang masih ada sedikit ketersendatan, tapi nggak begitu banyak. Tidak begitu panjang, Mbak Greta, masih relatif aman untuk dilalui. Begitu ya, Mbak Greta, yang bisa diinformasikan. Sementara itu pesan untuk kawan saya, Afan Gafar, tetap semangat, Mas Afan. Biasalah seperti itu. Aku kan yo pernah ngalamin hal seperti itu. Wajarlah. Pokoknya intinya tetap sabar. Tetap sabar dan semangat, Mas Afan Gafar. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Agus Trioko.
20: Mbak Gre, itu Pak Soleh kok request lagu Hati Yang Luka. Apa podo ya? Bersreni Bose ya?
0: Enggak lah. Kalau Pak Soleh Hati Yang Luka mungkin patah hati mungkin Pak Agus Trioko. Atau mungkin apa ya, patah jadi dua gitu. Apanya patah jadi dua? Oke, Pak Bagus Aditya.
21: Mbak Gri, perjalanan dari Bandara Internasional menuju kota ya, Mbak Gri ya. Iki bandara apa? Bandara kok peteng dedet, wis lampune rip-rip kaya sentir, di flyovernya gelap, statusnya Bandara Internasional kok peteng dedet flyovernya. Wah, perlu dipertanyakan nih Mbak Gri. Ternyata di belakang saya ada Mbak Soleh toh. Tak kabur sih Mbak Gri. OTW kota-kota ya Mbak Gri ya, mantap suun.
0: Oke.
21: Mbak kawan Rasika ada ya yang namanya Mbak Caca toh Mbak. Jadi ceritanya kemarin hari Rabu ya, hari Selasa ya. Kemarin saya kan ke KIC, antar barang, ketemu sama orang. Nah, mobil saya kan ada stikernya kuning. Saya terus dirangkul. Bapak dari Asika. Saya penggemar Asika. Kenal sama Mbak Caca. Ya, sedikit tahu, Pak. Lah, Bapak siapa? Saya suaminya. Oh, berarti pendengar setia juga. Pendengar Asika. Ya udah, saya pulang. Terus saya pamitan. Saya bilang salam buat Mbak Caca. Apakah ada yang namanya Mbak Caca di sini? Apakah yang mendengar, sedang mendengarkan Rasika, salam dari saya, matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus Aditya. Pak Wendy.
18: Wih, Pak Soleh nek disenengi bose iki anggone bosone Dratin.
0: Pesen
1: ya. Jadi Mbak Soleh ya ora mudeng senane apa ora. Lah kuwi bose kan grepe jalur bandara lunga di JPS datang lan ya. Bose sing kok ngono-ngono iki Mbak Soleh. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy, Pak Bowartanto.
15: Pukul 18 lebih 22 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya ya Mbak Greta.
0: Oke, siap.
15: Overall untuk hari ini walaupun lewat jalur alternatif Onggorawe tapi perjalanan dari Kudus sampai Semarang ramai lancar Mbak Greta. Kawan Soleh, kalau patah hati biasanya nggak pantun no, kawan Soleh. Kayak pantun toh buat Mbak Greta gitu. Untuk Mbak Greta selamat melanjutkan siaran ya, masih setengah jam. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowartanto, Pak Edi Harjono.
2: Selamat malam Mbak Greta, melaporkan KIW lancar ya Mbak untuk kedua arahnya. Tadi saya melewati Jalan Wali Songo setelah RSU Tugu itu 100 meter maju lagi ke arah barat itu ada sedikit ketersendatan karena ada parkir di dua lajur jadi numpuk gitu loh Mbak, seri gitu loh Mbak. Nah itu gitu aja ya Mbak Greta, matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono, Pak Agus Yoko.
22: Kok saya Pak Soleh ini Pak Wendy itu jebule toh? Sorry kok. Enggak ngerti. Sorry loh kok.
0: Oke, Pak Wendy.
2: Pukul 18 lebih 23 menit saya sudah sampai di
23: turn right.
2: Nah, ini turn right belok kanan ke gang rumah Mbak Greta.
0: Oke.
2: Overall masih terpantau lancar ya Mbak Greta. Minta ganti transportasi dulu habis itu cus ke Udinus ya Mbak. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy, Pak Christian Raharjo.
24: Baik, 18.25. Ini sudah lepas dari Kudu, Dong Biru. Lalu ini sudah kembali ke jalur yang benar. Tampaknya recommended. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Soleh.
16: Kirim pantun buat Mbak Grita aja.
0: Pak.
16: Makan mentega. Makan mentega campur kedondong Mbak Greta, tolong saya dibur dong dan tolong lagu saya diputer dong.
0: Tentu tidak, saya putar Pak Soleh. Mosok iya saya putar hati yang luka. Nanti yang di jalan malah jadi terluka semua dengerin hati yang luka.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Di wilayah Jawa Tengah, silakan Mbak Rani untuk perakiran cuacanya.
3: Baik, terima kasih Mbak Greta. Selamat malam para pendengar. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku awal malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga esok pagi. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, ini secara umum kondisi cuaca juga diperkirakan cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Namun perlu diwaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan di musim kemarau seperti saat ini dengan tidak membakar sampah dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan juga kami menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta.
2: Oke, boleh nanya sedikit ya Mbak Rani?
3: Boleh,
2: ya.
3: Mbak.
2: Ini untuk apa namanya masuk pancaroba ini kapan kira-kira Mbak Rani? Soalnya ini kan sudah akhir Agustus nih ya.
3: Iya, betul. Kalau sesuai dari prediksi atau perkiraan dari BMKG sendiri, selama Agustus ini memang secara umum wilayah Jawa Tengah ini masih masuk puncak musim kemarau.
2: Masuk puncak.
3: Kemudian nanti mulai di September itu sudah mulai perlahan masuk di musim pancaroba. Begitu Mbak.
2: Oke, berarti mulai awal-awal September atau pertengahan September gitu.
3: Betul,
2: ya Mbak Rania?
3: Betul,
2: oh,
3: itu okay. Sudah mulai
2: masuk pancaroba ya. Oke, terima kasih Mbak Rani untuk perakiran cuaca hari ini. Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Itu tadi Kawan Rasika Perakiran Cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2, Jenderal Ahmad Yani, Semarang.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. Rasika FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.

0: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
1: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Bu. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.
5: Agak tersendat ya, tapi setelah lepas dari SPBU Mangkang lancar karena mereka banyak antri solar ya, Mbak.

0: sudah meluber ke jalan. Simpulnya ada di SPBU Mangkang, ekornya ada di Pasar Mangkang itu ya, Mbak.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Edi Harjono, Pak Iwan. Jalur Barat Mangkang arah ke Kendal antri mulai depan UT karena antrean SPBU, Pak Iwan, bukan karena Jalan Pemuda ditutup, orang Jalan Pemuda udah dibuka. Jadi udah bisa lewat. Udah lewat. Pak Fauzi?
2: Kereta 18.30 sudah keluar dari Kudu.
1: Oke.
2: Tadi dari Ngorawe belok ke kanan Kauman Kudu. Secara umum ramai lancar. Terima kasih kawan-kawan Raska semua informasinya. Okay. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih Pak Fauzi, Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 18.37 sudah di bawah jembatan tol Kaligawe, tampak lengang karena mungkin tertahan di sekitaran Sayung dan sekitarnya. Sementara bisa langsung belok kanan arah arteri Yosudarso, recommended lancar. Baik, okay. Tampaknya sebentar lagi sampai di rumah. Matur suwun buat Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan. Tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
1: Terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Andika, ini melaporkan eksit tol Sayung untuk lolos sampai Genuk butuh waktu 26 menit ya. Terus truk yang mogok di TL Genuk sudah tidak ada. Dan saat ini antrian di Sayung juga sudah memendek. Antriannya mulai dari sekitaran Kino sampai di TL Genuk saja. Karena di TL Genuk itu ada pekerjaan saluran air itu ya. Pak Muhammad Bagus, untuk Genuk apa sudah terurai? Sudah berkurang. Antriannya sudah berkurang, antrian mulai dari Kino, tapi kayaknya ini sudah nggak berhenti gitu, jalan pelan ini Pak Muhammad Bagus. Ibu Nini Herwati?
4: Mbak Kris, saya sudah mau exit Kaliwungu, lanjut nanti sampai ke UT, putar balik, masuk ke sebelah pasar Mangkang.
1: Oke.
4: Okay. Lewat Palir aja. Lewat
1: Palir.
4: Lalinya gimana ya Mbak Gre? Buat
1: okay.
4: Pak Soleh jangan sedih, saya ngefan lo sama Pak Soleh. Mbak Gre, Pak Soleh dikirimin lagunya Nona aja ya,
1: Nona.
4: Biar nggak sedih. Okay. Kasih telolet gitu, telolet versi Nona.
1: Oke. Okay,
5: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة.
1: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan, pada hari Jumat malam Sabtu, 4 September 2026, pukul 7:30 malam sampai dengan selesai, di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
3: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga

0: meningkat pesat pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen bangkit, Kajen jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.

0: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
1: Mbak Siti, pok.
0: Iya, Mbak Siti.
1: Mbak Siti ini loro.
0: Lah, loro apa sih?
1: Loro tumor, mbak.
0: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan, kejutan romantis.
5: Nah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
4: Sesuatu pokok, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki bu, dipancet karo TV, ben turune kaya pengantin anyar.
5: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
4: Loh, lho piye to ki, jare promo, kok metune kaya kiye barangnya, aduh.
6: Mangkane pak, bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, bu.
5: Gaspol mana, pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Janji perbaikan rumah warga terdampak proyek Pakuan Mall Semarang belum juga terrealisasi. Bahkan satu rumah warga di Gombel Lama dilaporkan roboh sebelum renovasi dimulai. Rumah milik Tri Wahyudi, warga Tinjomoyo, mengalami kerusakan cukup parah. Mulai dari tembok retak, lantai ambles, hingga bagian depan rumah roboh. Penghuni kini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kerusakan tersebut diduga terkait getaran tanah dari aktivitas pemasangan tiang pancang proyek. Sebelumnya, warga melaporkan ada 19 rumah yang terdampak. Ketua Forum Advokasi Rakyat